0: awete hawa nafsu napa ngamuk nafsu niku ngamuk napa ngamuk ini ku ngomong kun ma'i fi ba'di a'radi wa illa saraktuk murang-muring nafsu aku iku ya duwe hak aku iku ya duwe kepentingan sebut sebagai menungso aku iki turutono ya ta mek sampe kon iku gak nuruti aku darine nafsu kon tak lawan mbek aku napa tandane sampean iku dilawan nggih ta oleh zikir ibadahe akeh males ya akeh napa gak temene menyang Gusti Allah mergo niki sik tarik menarik lah tapi mek sampean turuti ya dirok dhisik apa nuruti niku diniati api napa mboten mek diniati api bakal nulung teng Gusti Allah mek sampean mboten diniati api dadekno lali ngken niku njukuk semau-mau gue niku akhire ah sing penting gak apa-apa. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Kelana Kota Rasika.

0: Selamat datang di hari Senin. Setiap hari Senin jam 7 pagi kita akan munculkan lagu dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan ini sudah cetok ya, provinsi mana?
1: Bali.
0: Bali dengan sejuta pesonanya, ngawarasi gaya dari Bali. Kita munculkan di jam 7 pagi dengan situasi arus lalu lintas yang tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Once again, tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Gak perlu lewat mana-mana.
1: Masih lancar. Dan yes. MT itu benar musim tanam.
0: Oh, tandur ya. Alah, ya sesuatu aku ketemu Mbah Kakongku jajah teko nih. Mbah, wis MT durung, Mbah. Musim tandur. MT apa kuwi MT?
1: Musim tandur.
0: Lah ya. Musim tanam. Walah, oh gaul banget sekarang istilah taninya di sana ya, MT. Coba sesuatu tak teko nih Mbah Kakongku ngerti MT. Mbah
1: Kakongku ngerti MT. Mbah Kakongku ngerti
0: MT. MP itu apa? Musim panen. Aduh, terus kalau MB itu apa?
1: Musim madang.
0: Musim madang. Terus nanti ada MN juga dong. Apa? Musim nguria.
1: Oh iya.

0: Jadi tanda kenapa aku tadi menekankan informasi tidak ada jalur yang perlu dihindari, itu tanda kalau istilahnya ya semua jalur utama rute Anda semuanya masih cukup baik,
1: lancar.
0: Itu yang paling
1: yang
0: penting.
1: Perlu dihindari.
0: Betul, salah satu indikator kondisi lalu lintasnya baik tuh ya, tidak ada yang perlu dihindari, tidak ada yang sampai macet panjang, tidak ada yang sampai perlu lewat jalur alternatif. Ya ramai, pasti ramai jam 6, jam 7 pagi seperti ini, apalagi kota Semarang ya. Tapi juga ramainya bukan karena insiden atau bencana alam atau pengalihan arus.
1: Ramai pagi aja, berangkat sekolah dan juga kerja.
0: Yes, betul sekali. Dan ini Pak Wawan juga menyapa, alhamdulillah sudah satu minggu menjalani serangkaian acara Indomobil tempat kerja saya. Sekarang waktunya berangkat kerja lagi di Semarang.
1: Iya, berarti sudah ini siap-siap untuk ke ke Undip ya?
0: Mana?
1: Ikut Gias toh?
0: Iya, paling ya mestilah mereknya Pak Wawan nanti.
1: Nanti siap-siap untuk ke Meladi Dom.
0: Yes, betul sekali. Pak Wawan kan kemarin ceritanya habis dari ini toh. Habis dari mana? Bangkok, Thailand kan?
1: Iya. Acara di Bangkok, sekarang sudah acara di Prof. Sudarto. Sembelang.
0: Pak Budi SB. Lah ya.
2: Selamat pagi Mas Ida, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Pukul 6.45 melintas di TL, di Tol Krapia, arah ke Jatinggaleh. Untuk yang di persimpangan Tol Krapia dan JSB itu sudah tidak ada ya Mas?
0: Sudah selesai.
2: Artinya sudah tidak ada penyempitan.
0: Oh.
2: Sudah dibongkar semua itu rubber cone-nya yang kemarin dipasang.
0: Okay.
2: Dan sekarang ternyata pindah di sebelah gardu tol Jatinggaleh. Persis sebelahnya.
0: Oh, sip kalau gitu lah.
2: Tembalang atau ke Mutiarjo. Jalan lanjut nih ke Tembalang Mas, ke Undip tepatnya. Apakah ada info kegiatan di sana?
0: Enggak ada.
2: Untuk lalinnya juga bagaimana?
0: Enggak ada,
2: terima
0: Pak.
2: Terima kasih.
0: Enggak ada Pak, sementara masih baik saja dan lancar. Oh ya, syukurlah soalnya aku masih mencarat sampai tanggal 29 itu yang di kilometer 420. Berarti sudah selesai.
1: Ya.
0: Makanya geser di sekitar Jatinggaleh. Itu ya kawan update-nya ya. Tadi aku mengatakan di jam 6 pagi ada 2, tapi konfirmasi barusan
1: sudah
0: yang
1: dicopotin.
0: Yang di setelah simpang susun Krapia arah Jatinggalehnya kok sudah selesai.
1: Lancar pagi ini, tidak ada yang perlu dihindari, tapi ada yang perlu diparanin nih.
0: Mana tuh?
1: Warung.
0: Iya lagi. Jujur aku juga ngeleh banget. Nanti belum ingin sedih lagi aku neng kasur loh.
1: Waduh. Lah kok malam-malam. Ojo sampai tersiksa karena lapar nih. Zaman sudah merdeka ya.
0: Asik deh.
1: Zaman sudah
0: merdeka. Ojo sampai ngeleh.
1: Ojo ngeleh ya.
0: Oh gitu.
1: Minimal awakmu seger. Minimal awakmu kuwi. Ora tersiksa dengan kelaparan.
0: Asik.
1: Zaman merdeka.
0: Kalimat pagi ini tuh, kata-kata hari ini Bung Jamal.
1: Iya, jangan tersiksa dengan kelaparan, zaman sudah merdeka.
0: Asik. Iya lagi, setuju ya. Mangan, number one.
1: Iya, mangan, kanggo sumber kehidupan.
0: Asik, Pak Rakil Priyojatmiko.
1: Halo.
3: Mas Yud, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Bukan di TL Purin ya Mas, tapi di depan halte MAN Mas. Kayak gitu, setelah bukaan yang mau ke MAN itu Mas. Sudah dapat tugas Mas. Matur Yud.
1: Matur Yud, pantes di tengah persis, nabrak lampu.
0: Oh ya, berarti bukan di pertigaan. Oh ya wis, matur Yud ya Pak Rakil Priyojatmiko. Nah gini ya kawan, kalau aku salah tolong diralat ya Bapak Ibu. Berarti ya, dan ya sedap purin lah.
1: Dan sudah ada petugas,
0: betul sekali. Oh lah, ini mengenai truk yang tadi menabrak lampu apil di Pantura Kendal ya. Nah ini titik lebih tepatnya terutama Kawarasika. Berarti nek man iki yo opo bugangin ya.
1: Ngetan sedikit.
0: Iya. Ngetan tuh mana
3: ya, timur? Ya ada antrian timur setelah TL Purin sih Mas, yang ke arah Semarang. Kan situ juga kompleks sekolah. Jadi masih banyak sekolah juga ngejar upacara kali Mas. Jadi lumayan padat tadi.
0: Oke sip.
3: Matur Mas, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko untuk laporannya ya. Nah ini tadi Pak Rijal Fauzi juga yang menuju arah ke barat sudah sampai Limpung katanya.
4: Mengabarkan lagi Mas Yuda dan Om Jamal.
0: Oke.
4: Ini sampai terminal Limpung, Banyu Putih, Batang. Ada truk patah as di tengah. ini cukup menyebabkan ketersendatan, tapi ekornya belum terlalu panjang. Ada truk patah as di sisi jalur sebelah kanan arah ke Jakarta, lokasinya di dekat Terminal Limpung Banyu Putih Batang Alas Ruban. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun Pak Rizal.
0: Pak Dokter Arif Rido, nah ini juga ke Kaliwungu mengaten ya informasinya.
1: Masih lancar kayaknya, Pak.
0: Iya tuh kawan-kawan Rasika sudah ada yang dari Weleri, sudah ada yang sampai Limpung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.56 sampai GT Kali Kangkung. Sepanjang perjalanan Puding, Penggaron, Pedurungan masuk Gayam Sari lancar. Ini pengerjaan jalan di mana nih? Jangli arah Krapiak juga lancar, tidak ada ketersendatan. MT1 itu musim tanam 1, biasanya itu pada persawahan dengan irigasi teknis. Jadi ada jadwal dari pengairan, air datang mulai tanam. Kalau di Temanggung seperti tempat saya di pegunungan ya, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang itu tidak mengenal MT karena di sana tak ada hujan, walaupun full bisa sepanjang tahun karena banyak mata air dan sungai-sungai yang tidak pernah kering. Yang MT, musim tanam itu yang irigasi teknis sawahnya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Ya, sampai Kaliwungu.
0: Ini Pak Dokter
5: jam 7.11 lancar.
1: Di pertanian?
5: Ya, musim tanam MT. Kalau saya kan asli Salatiga Suruh. Jadi tidak ada MT, dapat istri orang gubuk yang sawahnya irigasi teknis mengenal MT musim tanam. Ya, bulan 9 ini adalah MT dengan dibukanya air dari bendung, kalau gubuk itu bendung 8 dari sungai Tuntang. Kalau yang ke arah barat, ke arah timur, Kudus, Demak yang lebih timur itu bendungan kedua.

0: lei menilai itu. Meninjau ketika pas mau tanam, ketika pas.
1: Iya, aku juga pengen punya sawah gue.
0: Panen.
1: Harga rumah kan semakin enggak ngotak kan bagi Gen Z. Tuku nanti, sawah we kali ya.
0: Sawah kamu nanti sekali-kali di musim tertentu ditanami palawija.
1: Ih gemes, iya gitu. Iya bener.
0: Labu, Lombok.
1: Iya, Lombok.
0: Nanti kamu bisa ke sana untuk manen sendiri.
1: Iya benar, gemes.
0: Nanti dikasih apa itu rumah-rumahan kecil ya.
1: Rumah-rumahan kecil.
0: Duduk-duduk di sana.
1: Iya benar, benar.
0: Kalau di sawah rumah-rumahan kecil itu namanya
1: apa?
0: Apa jenenge rumah sawah.
1: Kayak gubuk rumah gubuk itu toh.
0: Terus nanti dikasih meti sawah.
1: Kalau iya gemes, Pak.
0: Enggak ada meti sawah bisa nyewa saya.
1: Gue ngapa ngusir mano?
0: Hah? Pengusir mana? Pengusir cewek.
1: Coya. Nah, ya berarti 100-200 juta tuh bisa beli sawah.
0: Bisa, kalau
1: sumbil.
0: Sawah bisa, ya. Kalau sawah kan gak harus di pinggir jalan raya, agak ke belakang gak apa-apa.
1: Oh.
0: Dan itu semakin indah pemandangan dan semakin semangat untuk
1: menghalau
0: kepenatan hidup.
1: Iya lagi bener-bener kayak aku kadang mikir, wah omah kiwes ora bakal kejangkau, omah 1,5 miliar, 2,2 miliar, 1,8 miliar, ya gendeng harga omah saiki.
0: Bapakku tuh di desa sana di Purwoco punya sawah yang ditaksir harga cuma kira-kira 30 juta.
1: Sumpil masa 30 juta, iya, rak mungkin.
0: Di pinggir sekali.
1: Sumpil, iya, berapa tuh luasnya sawah 30 juta?
0: Pirang bau ya, itu anunya bau, itu ukurannya berapa bau. Aku gak mudeng ukurannya, pokoknya itu gak terlalu luas. Tapi kalau untuk ukuran sawah segitu ya lumayan. Hasilnya bagi hasil
1: sumpil,
0: sama yang garap.
1: 30 juta, 50 juta bisa?
0: Iya, sekitar 30 sampai 50-an aja.
1: Oh.
0: Terus kemarin juga ada yang saudaranya itu yang sawahnya itu nggak mungkin sudah apa mentok itu kecil, nggak bisa ditingkatkan hasilnya, dijual sama bapak saya cuma 20 juta gitu.
1: Lah kalau nggak bisa dipakai hasilnya berarti dibeli buat apa?
0: Ya dibeli karena dia tinggalnya di Tangerang sana, sawahnya supaya hasilnya ngono-ngono tok.
1: Terus mending dituku uang sing nang kono.
0: Dituku sing nang kono terus dibeli sama bapak ya wis kono.
1: Oh gitu.
0: Itu diopeni sama bapak saya yang garap ya. Yang garap ya saudaranya yang lain nanti bisa untuk mereka mendapatkan hasil.
1: Bener, pengen banget
0: kita mendapatkan hasil. Tahu-tahu kalau aku

0: pas mudik itu digawani sak karung ki karone sawah ki nggawa kono 50 kilo apa
1: 50 kilo
0: beras waduh rekoso nggawa tapi saya tetap saya bawa karena apa karena pemberian orang tua itu nyeneng ke wong tua jadi tetap tak gawa walaupun di sini nanti bagi-bagi sama tangga kanan kiri ya tetap tak bawa.
1: Oh maksudnya bagi hasil tuh hasil dari sawahnya itu.
0: Iya itu.
1: Gak perlu bayar fresh money berarti.
0: Nanti bagi misalnya.
1: Imau banget. Nyeparo atau imau banget. Pol sumpah.
0: 3/4 atau nyeparo aku gak tahu itu tergantung luas sawahnya.
1: Imau banget gue punya kebun gitu sumpil.
0: Dengan para penggarapnya. Wah bagus kalau di foto buat foto-foto buat salto-salto seneng di sawah.
1: Iya iya benar daripada beli sawah. Rumah udah enggak ngotak harganya sumpil 1 iya. miliar, 1,5 miliar, 1,8 miliar, 2 miliar wis ra kejangkau bagi Gen Z
0: UMR. Nanti di pinggir sawah dibangunin rumah ya bisa di sawah itu. Dibangun tempat tinggal yang rumah kecil-kecil gitu untuk ya nah ngopi-ngopi gitu.
1: Oh ngopi-ngopi kayak Pak Lutfi gini.
0: Enak itu.
1: Iki kayak aku mas, weekend berkebun di desa sembari ngopi di gubuk. Ih bener nah, banget. Ih, iki berarti Pak Lutfi juga duwe sawah berarti.
0: Ini kayaknya kebun apa, Palawijo.
1: Oh ini nek semuanya kayak ini nek menurutku Pak Lutfi istilahnya kayak tegalan gitu.
0: Tegalan, yeah. Tanduri lombok.
1: Tanduri lombok, tanduri wit gedang, tanduri
0: terong,
1: tanduri wit telo.
0: Nanti jangan lupa foto-foto karun jagung yang tengah-tengah tomat. Wah.
1: Waduh, iki tomatku, mana tomatmu?
0: Rupanya kan tomat.
1: Pak Dono Nugroho.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda Bang Jamal kembali menginfokan perjalanan di jalur Middle East atau jalur dari Semarang menuju Purwodadi. Khususnya sampai di Gubuk ya, karena setelah Gubuk nanti biar yang lainnya melaporkan. Untuk perjalanan tadi semuanya lancar, pol, tidak ada kendala sama sekali. Ini jam 6 lebih 53 menit, saya pas di depan Formosa juga alhamdulillah lancar. Untuk matahari ini sudah bersinar cerah. Demikian informasinya dari jalur Middle East, jalur dari Semarang
1: Middle East.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dono Nugroho.
0: Lancar.
1: Pak Sukarjo.
3: Selamat pagi Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Kami informasikan pada pukul 7 lewat 02 menit kami jalur saya dari Wedung Pasar Bitoro Jalan Sultan Patah, Jalan Sultan Trenggono, kemudian Halte Buyaran, Grogol, Guntur, pagi ini kondisinya lancar. Biasanya kalau Senin itu agak trouble, tapi kali ini
1: lancar.
3: Depan Pasar Bitoro juga lancar.
1: Agak aneh ya.
3: Walaupun ada perbaikan jalan yang ada di Jalan Sultan Patah. Cuaca Demak saat ini cerah, kemudian kabut sedikit beberapa tempat, namun mulai sudah menghilang. Itu yang bisa kami laporkan, Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Ya.
3: Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Wah, kita yang matur suwun Pak Karjo, laporannya ya dari Demak.
0: Terima kasih dari Kota Demak.
1: Betul, Pak Danang.
4: Update perjalanan Mas Yuda, Bung Jamal jam 6 lebih 54 menit sudah sampai Kota Rembang, lalu lintas dari Pati, Juwana, Rembang, Lancar Jaya, kedua arah. Catatan ada beberapa SPBU, ada antrian ya, terutama di mau masuk Juwana, Batangan, Kaliori, yang Kaliori kayaknya solarnya habis. Yang masih longgar tidak ada antrian di SPBU Gajah Mada, Rembang, di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Demikian informasi dari Rembang melanjutkan perjalanan ke Blora. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Danang, jauh sekali sudah sampai Rembang kawaras ya.
0: Ke Blora.
1: Betul. Nah ini Pak Rizky Septa juga sudah sampai mana nih?
5: Pukul 6 lebih 57 menit sampai di TL Kali Pucang. Lalin masih ramai lancar. Tidak ada kegiatan sudah dapat 2 kiriman toko. Jadi hitungannya agak cepat ya, Bun ya. Begitu, tak lanjut kirim lagi, ini ada 2 toko lagi di daerah Kali Pucang, lanjut ke arah Pecangan, Jepara, nanti diinfo lagi. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto.
6: Update pukul 6 lebih 59 menit sudah sampai depan PT HIT ya. Lalunya biasa, ramai lancar. Suasana cerah dan kering. Itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Matur suwun, Pak Wahyu.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya.
0: Pagi, pagi, pagi.
7: Pukul 6 lebih 56 menit, ini melintas di Pantura Demak Trenggul ya Mas, menuju Lahat. Lalin masih ramai lancar, mataharinya juga cerah, tetar membahana. Inilah Mas situasi di bawah jam 7 pagi untuk di Pantura sisi timur ya Mas, Demak Trengguli.
8: Update Mas Yuda pukul 7.20 sudah sampai.
1: Update dari Parung.
0: Enak ki.
8: Paling dari Demak sampai Wulahan tadi aman, ramai lancar. Di Pelahan juga cuacanya cerah. Monggo Bapak Andika, kalau lewat silakan mampir sarapan bareng. Sekian, terima kasih.
1: Nek tanda sampai ada kawan Rasika kok pagi-pagi sudah ngewarung kayak gini, berarti informasinya lalu lintas lancar.
0: Dan masakan-masakan juga lancar.
1: Ya, cek anget-anget kemebul.
0: Wis merdeka, jangan biarkan dirimu lapar.
1: Asik. Nah itu ya kawan Rasika, wis oke informasinya ya di jalur favorit SMG DMK KDS Jeporo, baik situasi lalu lintasnya. Nah ini kawan Rasika tadi, siapa yang mau tanya tentang Gias nih infonya.
9: Kaula muda, lagi bingung mau beli mobil.
10: Rasika FM.
11: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
12: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
11: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
12: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
11: Tapi aman kok Rafi yang?
12: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
13: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
14: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
15: Ibu, sini deh.
16: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
15: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
16: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
15: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
16: Hah? Aduh, mager aku, no.
15: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
16: Mia? Siapa?
15: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
16: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
15: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
14: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
15: Hah? Tanpa diundi? Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
14: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
17: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
18: Baik guru.
17: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
18: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
17: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
18: Aduh, guru.
17: Kamu kenapa?
18: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
19: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Sekian tahun ibu kos datang ke rumah Semarang sembari bawa ayam, katanya ayam yang saya dulu bawa itu beranak cucu, katanya Bu Rulyantini. Kemudian ada kawan di 3641, pagi Om Yuda, Om Jamal, Salatiga, cerah cemplorot cuacanya, Jalan Jenderal Sudirman ramai lancar, cuma kalau lewat pasar pagi Salatiga agak slow ya, kan barengan Kukutan pasar pagi tadi jam 7:15 pagi. Pak Hermawan Oktarianto, ini pun posisi truk yang tadi dilaporkan nangkring di atas median jalan di Jalan Pantura Bugangin, Jalan Soekarno-Hatta Kendal, di sekitar traffic light Bugangin Kendal, tadi difotokan Pak Hermawan Tarianto jam 7:30. Meski posisinya menghambat lajur sebelah kanan arah Weleri, tapi kondisinya masih mengalir saja. Bu Yuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Konven Ungaran Semarang sampai dengan jam 7:30 masih ramai lancar, belum ada laporan kejadian.

0: Yang berarti atau laporan lalu lintas dengan antrian signifikan. Pak Berkah, pionir traffic light di kawasan Gayam Sari itu masih mengo, kudu diklakson yang di depan karena kesulitan lihat lampu traffic light-nya. Oh ya, oke matrusun Pak. Ya, nanti kita follow up kembali. Pak Teguh, selamat pagi. Saya dari Klaten, mau ke Klaten ini via tol. Pantauan masih aman terkendali. Ya iyalah, wong lewat tol.
1: Lancar. Ini ada yang lagi minta stiker nih.
0: Oh, siapa?
1: Ibu, aduh, namanya lupa, aku nggak tanya. Manggilnya Pak Dey sama aku ini.

0: idola wanita mana sih zaman dulu?
1: Serak-serak basah.
0: Seganteng ini rocker kan berarti manly banget kan, cowok banget gitu loh, ya kan?
1: Sagu badam.
0: Tapi kayak sesak nafas.
1: Tapi emang suaranya agak serak-serak basah gitu.
0: Oh, ganteng banget, jujur guys. Ini Kang Fauzi, apa foto cover di lagu Hanya Satu Kamu barusan.
1: Mungkin lagunya gak seterkenal yang lainnya, tapi ini lagu ini dulu waktu itu ya cukup merajai di dunia rock, pop rock tahun-tahun itu 80-an.
0: Ikang Fauzi Kawaraska dengan Hanya Satu Kamu di Lagu Legenda Indonesia untuk hari ini. Headlines. Dari ajang Asian Games 2026 di China, Nagoya, Timnas Indonesia masih terbuka peluang untuk mendapatkan medali emas dari dua cabang olahraga. Satu, panjat tebing, dan dua, bulu tangkis perorangan. Dua cabang tersebut menjadi tumpuan merah putih setelah Indonesia berhasil mengoleksi total 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu hingga Minggu 27 September 2026 malam dengan total 23 medali. Sisa peluang medali emas dan harapan untuk Timnas Indonesia meraih emas ada di Fredrik Leonardo di cabang panjat tebing nomor speed putra, kemudian juga Desak Made Kusuma Dewi di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri, serta bulu tangkis yang masih ada 5 partai perorangan. Kemarin, lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menyumbang medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia kelas 75 kg untuk total angkatan 366 kg dan clean and jerk 206 kg di Asian Games 2026 Aichi Nagoya pada hari Sabtu 26 September 2026 sehingga total saat ini Indonesia mengoleksi 2 emas di peringkat 14.
2: Rasika.
0: Pak Jack.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Pak Dejama, kawan Rasika semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Dari Kali Pancur menuju Grapatma, suasana kondisi lalu lintasnya ramai lancar ya Mas. Setelah ngedrop dari Grapatma, ini mengarah ke garasi lagi. Kondisi juga ramai lancar, baik dari arah barat maupun ke timur. Dua jalur lancar, ramai lancar semua. Ini mau pulang ke garasi, tak kirain libur seminggu. Karena si kecilnya juga libur seminggu. Ternyata kok disuruh berangkat. Selamat beraktivitas ya untuk semuanya Mas Yuda, okay. Pak Dejama dan semua kawan Rasika. Terlebih dari Abdurrahman Saleh samping museum mengabarkan.
0: Oke, matur suwun Pak Jack dari Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Ternyata Bu Tati juga sama nih, melaporkan dari Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Tepatnya di depan supermarket itu, pas tanjakan sisi kanan rumah dinas wali kota Semarang ada mobil mogok, pickup. Barusan kayak ya, tar lagi muntel iki mesti karena begitu mogok kan pasti krodet to di sana. Karena kan samping supermarket itu ada gang jalan masuk. Ini aku yo kesiangan nih masuk ale. Moga jalan menuju Citarum juga lancar ya. Ya sementara masih ramai lancar sih Bu Tati untuk ukuran kota Semarang pagi ini ya Bung.
1: Masih lancar, nggak usah kemana-mana kecuali ke warung.
0: Malah ke warung.
1: Loh kayak ini Mbak Ayum Indria yang baru saja mampir Rasika ternyata dari pasar.
0: Mbak Ayum Indria
1: pasar.
0: Baru saja kesini.
1: Iya, cari
0: ya,
1: stiker.
0: Dari
1: pasar mau belanja karena buat masak.
0: Jadi. Walah.
1: Kan katanya Pak Dejamal suruh masak. Ya pagi hari ini gak kemana-mana kecuali ke warung.
0: Oh ini Mbak Ayum Indria nih matur suwun stikernya Rasika. Tak selagi mampir loh ini.
1: Yeah.
0: Matur suwun ya berlimpah berkah untuk barokah semua. Amin. Matur suwun Mbak Ayum Indria, Pak Puji Waluyo. Jalan Setiabudi Kota Semarang ya ini. Situasinya juga ramai lancar saja.
1: Hati-hati.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Dari Sindoro ke Asalamah. Terpantau anak-anak sekolah sampai bawa motor tidak pakai helm pada ketakutan lihat polisi. Kemudian ada kecelakaan tadi, ambulan sama motor di

0: terasa lama. Kemudian sampai si semut lancar, sampai sepeda juga lancar, gih. Tadi terpantau ada Pak Polisi di depan sepeda menasihati bapak-bapak naik motor yang tidak pakai helm. Sekarang lagi in, Mas, karena tidak ada yang menilang, tidak ada yang jaga di pos polisi, tidak ada razia. Akhirnya banyak banget pengendara itu ngawur-ngawur. Pertama, tidak pakai plat nomor. Gitu. Padahal mobil lawas kan tidak mungkin. Toh. Motor lawas, sorry. Kemudian pakai brong, tidak pakai helm, tidak pakai spion. Lampu temboknya medeni, Mas. Nah, semacam itulah. Jadi, harus mulai ketok. Ya, aslinya Indonesia ngono kuwi, Mas. Ya. Dadi yo menyenangkan sekali.
1: Loh,
0: begitu Mas, sudah Mas Jamal ini. Persiapan ke Kendal hari ini. Terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
1: Oke, terima kasih.
0: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
0: Ungaran sampai Serondol lancar, Ge. Masuk tol Serondol ini sudah sampai Jatingale. Rencana mau eksit tol Kaliwungu, Lingkar, Brangsong, Kendal Kota. Apakah ada ketersendatan, Mas?
2: Tidak.
0: Mohon info, G. Matur nuwun.
2: Oke, matur suwun. Gak ada, Pak. Masih baik saja situasi ramai lancar kategorinya. Pak Wiwi Haryatno.
3: Selamat pagi, Mas Jamal. Selamat pagi, Bapak Ibu Rekan Razika semuanya. Menginformasikan Mas, perjalanan jam 7 dari seputaran Sendang Mulya Meteseh menuju Karanganyar Solo. Seputaran Simpang Berjajar 3 lancar dua arah, Mas. Sigar Bencah lancar dua arah. Tidak ada kendala, cuaca cerah. Mengingatkan kembali, Mas, di Jalan Sigar Bencah sebelah kiri ada galian yang sedang dibangun, ada pembatas pita. Hati-hati, jangan sampai kejebur ke situ. Matur suwun, selamat pagi.
2: Matur suwun. Pak Teguh juga tadi kan lewat tol juga mau ke Klaten toh. Soalnya katanya butuh ketepatan waktu, aku pun. Makanya aku pilih tol katanya.
1: Ya, oh, sip, betul. Bisa ini malah lebih cepat.
2: Langsung bus.
1: Prediksi waktu.
2: Jaminan lancar, ya lewat tol. Pak Ayu.
4: Selamat pagi, Bang Yuda.
1: Selamat pagi Pak Ayu.
4: Laporkan perjalanan dari Mundilan dan Demak.
2: Mundilan
4: sampai di Taman Unggil. Kedua lalin terpantau ramai lancar
2: Matur nuwun Pak Herindut.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Mohon info dari Ungaran hingga Sayung
2: melancar.
5: Mohon infonya.
2: Lancar.
5: Saya harus via mana?
2: Lancar, nggak perlu lewat mana-mana. Lewat Kaligawe monggo, lewat GM Sari Weltermongi sini monggo. Kita persilahkan milih yang mana, dua-duanya monggo.
1: Lancar Pak.
2: Lancar saja situasinya, rame lancar ya. Antrian di Kubro juga kadarnya masih baik. Pak Rindra Yusianto.
6: Halo. Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal, selamat dan kawan Rasika.
2: Pagi Pak.
6: Izinkan pagi ini perjalanan saya dari biasa ya Kaligawe. Banget Ayu Kaligawe lancar. Saya tadi
2: Nah, itu barusan langsung terjawab ya Pak Herindut, Kaligawenya.
1: Lancar.
2: Yes,
6: lewat Ngablak. Yang di bawah jembatan tol itu sepertinya sedang pengeringan itu yang arah ke Semarang. Kemudian nanti segera bisa dilalui. Tadi mampir di Udinus, lancar. Ini sampai ke Banyumanik juga lancar ya. Serondo lancar, Banyumanik lancar. Kemudian masuk tol yang Jalan Durian itu Mas.
1: Lancar.
6: Tol Banyumanik masuk. Kemudian ini ada perbaikan jalan di jembatan Banyumanik setelah gate Banyumanik itu ya, maju dikit ada perbaikan jembatan sepertinya, jembatan yang biasanya itu yang suka turun itu. Di kiri jalan itu sedang ada perbaikan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan sampai ke Salatiga lancar. Betul tadi Mas Yuda, Bung Jamal, sawah itu harganya beda-beda ya. Saya dulu pernah beli di Pringapus, satu petak itu enggak sampai 100 juta. Yo. Satu petak enggak sampai 100 juta. Itu kalau buat invest bagus ya. Beli di diemin atau di maro gitu ya, di bagi hasil ke orang. Itu nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun harganya
1: meningkat,
6: akan
1: harganya, kan?
6: Naik beberapa kali lipat. Ya, kemarin terakhir saya beli sawah juga di Banjarnegara.
2: Asik, beli sawah.
6: Sawah itu cuma 80 juta.
2: Isu murah
6: pinggir
2: sawah.
6: Kali Serayu.
1: Nah.
6: Nggih. Kalau mau kebun ada saya. Mas Yuda, murah. Di Wonogiri tapi. Saya ada kebun jati itu luas 3 hektar. Itu saya belinya per meter murah banget itu. 20.000. Enggak sampai 20.000 malah. Ini kalau mau itu mau tak jual. Terima kasih.
2: Pak Indra, Yusianto, Bu Heni, terjawab ya Bu?
1: Pokoknya sudah terjawab ya, Bu Heni lagi nyambel.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 5 warga Jawa Tengah menjadi bagian dari 20 jenazah korban kapal Virutra 8 yang sudah teridentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Kelima korban asal Jawa Tengah adalah Bagus Mahendra asal Klaten, Alunur asal Solo, Deni Dwi Saputra asal Boyolali, Purbalingga, dan Mas Hudi asal Jepara. Karo Dokolpus Dokes Polri, Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Tim DVI akan mengambil sampel DNA dan membandingkannya dengan data antemortem dari keluarga untuk memastikan identitas para korban. Proses identifikasi akan memerlukan waktu sekitar 1 pekan, tergantung kondisi jenazah dan kelengkapan data pembanding. Sebanyak 14 organisasi dan lembaga yang tergabung dalam Forum Rakyat Rembang Bersatu atau Forbes menyiapkan aksi penyampaian aspirasi Senin 28 September nanti. Ketua Konsolidasi Forbes Arif Yulianto mengatakan mereka menyoroti penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Rembang. Forbes mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Rembang menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Masa juga mendorong perbaikan birokrasi Pemkab Rembang dengan menekankan integritas, transparansi, serta pencegahan praktik KKN. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

Berarti kita dapat informasi beberapa titik peningkatan mutu jalan dan pemeliharaan jalan baru ya, Kawah Rasika. Kita mencatat sampai jam 8 pagi ini ada di 1, 2, 3 lokasi. Yang pertama di Tol Semarang ABC di kilometer 427 sekitar gerbang Tol Jatingaleh yang arah menuju ke Jangli, Kawah Rasika.

0: Jadi di situ itu persis di lajur sebelah kiri sebelum gerbang tol Jatinggalah, kalau Anda dari Krapyak itu sudah mulai dibongkar.
1: Dikerok-kerok-kerok ya.
0: Kerok warna sih kan.
1: Dan pacul elektrik.
0: Asik deh pacul elektrik.
1: Buatan Jepang. Yang terjadi yang sama tapi sudah kering ini di seputaran Kaligawe sana ya.
0: Ah, maksudnya kok kan Kaligawe?
1: Enggak, di yang lainnya ada di...
0: Oh, lah itu yang pertama adalah di Tol Semarang ABC di sekitar kilometer 427A Jatinggalah arah Jangli. Lalu yang kedua Kaligawe Ngawarasika ya.
1: Sedang proses.
0: Jadi bagi Anda yang bingung loh, Kaligawe ki piye to perbaikannya? Ini kita bukan bicara yang jalan Kaligawe Raya yang arah ke kota dari Terboyo ya, tapi di bawah jembatan tol Kaligawe. Jadi yang dari arah rel atau dari arah kota itu maju ya kan, di sebelah kiri ada yang sudah selesai tapi masih ada yang belum dikerjakan. Nah tapi dengan posisi itu lajur sebelah kanan menjelang jembatan tol itu sudah mulai dilakukan penanganan juga. Jadi kalau Anda...
1: Proses.
0: Jadi kalau Anda dari arah rel, dari arah kota itu nanti lewat lajur kanan, habis itu manuver pindah lajur ke lajur sebelah kiri.
1: Pokoknya minggak.
0: Betul sekali, yang arah Terboyo ya Bapak Ibu semuanya, tapi kalau laporannya Kawarasika sih masih cukup baik. Situasi lalu lintasnya pagi, hari ini belum sampai terjadi kemacetan yang ya seperti yang Anda takutkan lah gitu Kawarasika. Kayaknya nanti awan sih, kayak feelingku ya. Nah itu kedua adalah di bawah jembatan tol Kaligawe karena masih rupak sekali di sana untuk peningkatan mutu jalannya. Dan istilahnya kok berani ya tumben gitu kan menangani Kaligawe langsung, tapi langsung beberapa lajur dan beberapa titik gitu. Biasanya kan kalau kita ngobrol sama kawan-kawan di pelaksana jalan nasional Kaligawe ki koyone hati-hati banget ke lo nek meh peningkatan mutu jalan di sana kayak perlajur, per titik perlajur gitu-gitu kan ngawaras. Tapi ini ya bisa dibilang bagus ya untuk langsung penanganannya banyak. Tapi ya dalam satu sisi ya kebayang sendiri nanti Kaligawe akan seperti apa. Tapi kita berharap sih kondisinya ya baik dan ada penanganan pengaturan jalan ya.
1: Iya karena diimbangi dengan WFH.
0: Racing dan WFH ini kejak senen loh say. Wes bahas WFH baik ya.
1: Ya mungkin nanti ada perkembangan baru kan diperpanjang.
0: Ini kalau aku boleh WFH dan di luar kota, aku minggu Jumat pertama akan di resort ya Baleni meneh.
1: Kan kemarin sudah diterangkan repotnya luar kota.
0: Jumat pertama aku akan di hotel yang ada di sekitar Prambanan gitu dengan view Prambanan gitu cakep banget kan pasti. Terus Jumat kedua aku bakal di resort tepi pantai di Jepara gitu. Oh, it will be beautiful. Kemudian Jumat minggu ketiga aku akan WFH dari kayak semacam private part yang ada di hutan Batu Raden gitu kan cakep banget tuh di Banyumas ya kan. Oh my god, it's so cool.
1: Nanti yang kelima di sawah yang kamu beli tadi. Di tengah sawah bangun rumah-rumah yang kamu beli. Sambil kanan kirinya panen padi, pinggir-pinggirnya tomat dan lombok.
0: Pertanyaanku, sawah iso dilebokke Bang Jateng ra?
1: Iso.
0: Bisa.
1: Suratnya bisa.
0: Serius? Bisa diagunkan di bank?
1: Bisa. Nanti kan ada tim yang surveyornya.
0: Oh, sawah berarti bisa dimasukke Bang Jateng toh berarti?
1: Kalau sekiranya itu memang sawahnya punya nilai jual yang tinggi, bisa, kenapa enggak?
0: Lah nek songone sawahnya tidak memiliki nilai jual?
1: Ya murah harganya. Kok ora paham karo wong tukang utang.

0: Nakuta. Nah, yang ketiga adalah di Tol Semarang Solo, tepatnya di kilometer 421 Ngawarasikaya, di sekitar jembatan Gedawang lah. Ya bukan Gedawang ya, jembatan Banyumanik ya, sudahan ya. Wong 421 kok. Jadi ya sekitar jembatan Banyumanik kawan, di kilometer 421A, A itu berarti arah Solo ya Ngawarasika, arah Bawen dari Banyumanik, itu ada kegiatan pemeliharaan jalan juga. Tadi informasinya sudah mulai ada alat-alat berat yang ada di lokasi Ngawarasika. Tapi ketiga titik peningkatan mutu dan perbaikan jalan itu masih baik. Masih ramai lancar saja situasinya. Paling tidak sampai dengan saat ini aku update di jam 8:10 ya Bapak Ibu.
1: Tidak ada kesendatan apapun.
0: Betul sekali.
1: Bisa dilatih dengan lancar.
0: Dan tadi Pak Rindra tuh yang aku masih meninggalkan informasinya tadi terpotong ya, mohon maaf karena ada karena durasi.
2: Jalan tolnya sepi juga ini, sampai babatan relatif sepi. Ini hanya ada beberapa mobil sama truk. Saya dulu pernah tinggal di sini loh. Mas sudah di babatan. Salam Merto saya 3 tahun.
1: Oh, ya
2: dari bukit ini dulu masih utuh. Saya sering ke belakang situ nyari pelem. Sekarang sudah coak.
0: Ya Allah, wong Salam Merto.
1: Sebelum jadi tol, sebelum jadi smart people ya, Pak ya.
0: Masih guru kecil.
1: Iya, masih.
0: Masih guru kecil.
1: Teacher. Sekarang udah the big teacher.
0: Asik deh, sekarang sudah guru besar ya pun. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasanya. Tadi saya melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7:22. Kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan. Dan untuk area Mulai Tidom juga lancar, meskipun sudah ada beberapa properti yang mau dipakai mungkin untuk kias, Mas. Ini sudah pada datang. Ada juga mobil baru datang ini. Pemfes apa tadi mobilnya? Bagus, Mas. Masih di towing. Mungkin mau untuk kias.
1: Betul, Pak.
3: Oke, ngatur, Mas. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun. Pak Warsito di belakangnya atau di depannya nih Pak Hari Ratmoko nih atau dimulai di dom juga.
4: Cintaku yang pasti satu tentunya untuk kasihku. Tak mungkin lagi ku bagi, itulah sumpah janjiku dari dulu hingga kini. Tak berubah, hanya satu kamu. Mas Yuda mengabarkan kepada saya semua yang masih di jalan senantiasa. Titi DJ dan Ikang Fauzi. Thank you.
0: Amin.
1: Dari Hari Fauzi.
0: Hari Fauzi. Pak Hari Ratmoko besok Kopdar Ngawarasika ikut loh ya. Insya Allah bulan depan nanti tunggu pengumumannya ya. Pak Hari ikut loh Pak. Bung Jamal juga ikut loh ya. Bung Jamal ikut nanti ya. Pak Hari ikut ya Pak Hari.
1: Dimulai di dom ya.
0: Asik.
1: Setelah
0: gias. Iya Pak Hari Ratmoko ikut ya Pak. Nanti ya Pak Hari Ratmoko ya.
1: Pakai seragam kita Pak ya.
0: Asik. Ini Pak Hari Ratmoko kudu nyanyi ya. Pokoknya kudu ikut loh Pak Hari Ratmoko hari Minggu.
1: Iya hari Minggu.
0: Hari Minggu tenang aja. Nanti detailnya tunggu pengumuman ya Kang Warasika.
1: Nyanyi dan jangan lupa pakai
0: ya ikut ya Pak Hari Ratmoko. Kerso ya Pak Hari. Kumpul-kumpul nanti kita ketemu Kang Warasika. Lama sekali soalnya Kang Warasika gak gathering ya.
1: Ini nunggu kabar Pak.
0: Yes betul sekali lagi di reng-reng. Pak Hari Ratmoko kudu ikut loh Pak Hari dan kawan-kawan Warasika yang lain juga nanti untuk pengumumannya. Asik. Pak Iwan.
5: 7:25 sampai rumah ini Mas Yuda Bung Jamal. Finish Puerto Rico City. Hari ini full istirahat sampai sore ya. Sore baru kelana sore arah ke Semarang. Hari ini damai Mas, enggak ada orang di rumah. Istirahatnya pokoknya me time banget ini sambil dengerin Mas Yuda dan Bung Jamal. Soalnya istri kerja, anak-anak sekolah toh, paling enggak jam 2 kan baru pada pulang. Saya istirahatnya akhirnya kan tenang sekali. Udah sarapan dulu, bersih-bersih sambil dengerin Rasika pastinya. Semarang, Purwokerto via Banjarnegara.
1: Salah, Pak.
5: Kalau pengen perjalanan pagi Anda tenang, Yo dengerin radio Rasika.
1: Yo.
5: Matur thank you.
0: Mau banget ke Banyumas ya.
1: Udah lama.
0: WFH di sana betul sekali. WFH di.
1: Lewati Temanggung, Wonosobo, wah pemandangannya.
0: Ih gemes banget.
1: Banjarnegara, Purbalingga.
0: Ih, mau banget. Nek somne aku boleh aku dapat jadwal WFH terus boleh dari luar kota gue salah satunya bakal ke Banyumas sih kayak di private port yang ada di perbukitan Batu Raden itu kan cakep banget ya yang ruangannya tuh bener-bener full kaca gitu ya, terus jadi
1: kaca itu juga
0: gitu terus kayak paginya ke Curug dulu terus buka laptop ketik. Oh ya halo Pak iya nggih ini sedang saya gerak Pak mohon ditunggu ketik ya, tapi di
1: laptop,
0: area
1: ketik cicilan Anda bulan ini
0: tapi di area perbukitan dan perhutanan Batu Raden oh my god cantik banget sih itu pasti
1: bisa untuk Aguna
0: Ki Pak Budi Santoso ki langsung jawab Pak bisa pun sawah diagunkan ke Bank Jateng.
1: Bisa, hubungi ya. Pak Indra.
0: Saya pensiunan tahun 2024, silakan kontak Pak Indra Budi Susilo. Ya mosok aku langsung kontak pimpinan yo isin ra.
1: Kalau Dewi nanti anak buah yang bekerja nanti disurvei dulu.
0: Kok nek Pak Indra Budi Susilo ini yang survei mah aku isin
1: ah. Wah, sawah Anda ini banyak belutnya. mahal harganya ini.
0: Asik. Bisa. Apa sing marake sawah dadi larang?
1: Ya lokasinya datar, bagus, hasil panennya bagus, dan agak jauh dari jalan raya.
0: Terus?
1: Dinyanakan ini bisa untuk utang 2 miliar.
0: Oh gitu, berarti sawahnya Mbah Kakong, kok bisa dong diagunkan ke Bank Jateng?
1: Dekat jalan raya.
0: Ih, pinggir datar, jalan raya banget. Nanti datar. Ke depan pinggir eksit tol Temanggung.
1: Nah, airnya juga lancar.
0: Ada lancar, ada Wangang di situ.
1: Wangang, iya.
0: Wangang tuh kali ya?
1: Kalen cilik gitu ya, Wangang. Dan juga banyak belutnya mungkin. Wah, ditanami apa-apa, tumbuh.
0: Batasnya wet lombok. Batasnya wet lombok, sawahnya Mbah Kakong. Nah,
1: lomboknya dikelilingi wet lombok. Pemandangannya bagus. View Gunung Sindoro.
0: Cedak Soropadan. Nah, oke. Aduh, mlebu piro iki ning Bank Jateng?
1: Wah, iso 2 miliar.
0: Canda.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Masuk toh Bung Pak Hermawan Oktarianto bilang gini, Mas kok pengen punya sawah toh, saya punya sawah 2.300 meter persegi. Setelah 2 kali panen, sekali panen hasilnya 10-15 juta tergantung harga gabah saat itu. 30 juta setahun, kok saya masih kurang ya Mas buat jajan. Ya Allah Pak Hermawan Oktarianto, kok bisa? 30 juta itu berarti sebulan piro?
1: 30 juta ya sebulan sejuta.
0: Sebulan sejuta?
1: Kurang lebihnya ya.
0: Ya oke lah, setiap bulan staycation, ya kan?
1: Ya itu tidak kerja loh, pakai orang lain yang maruf.
0: Iya, makanya.
1: Nah, kita hanya menerima hasil lah, misalnya. Lumayan toh, Pak.
0: Asalkan nggak nyicil mobil sampai 5 juta per bulan, atau nyicil rumah.
1: Ya, apalagi masih punya cicilannya.
0: Apalagi masih single. 30 juta per tahun, aku langsung ke Jepang sih tiap kali habis panen.
1: Dinikmati aja dulu.
0: Iya gak sih? Bisa kalau, toh ya Pak Hermawan?
1: Ya kalau kepengen banyak lagi ya beli lagi.
0: Oh, diperluas sawai, lagi.
1: Sawai di tingkat.
0: Pak Gewer.
7: Linggar Kaliwungu lancar dua arah ya Mas. Tidak ada perbaikan jalan atau sesuatu yang bikin macet.
0: Oke, matur suwun Pak Gewer, Pak Didit.
8: Pagi Mas Yujam, melaporkan saja genduk arah Kali Gawe mulai dari pom bensin yang digenduk itu loh Mas. Yang ke arah Semarang itu tersendat mungkin karena itu tadi diinformasikan ada perbaikan atau apa jalan gitu ya tadi ya. Ini tersendat Mas. Tersendat sampai di kaca apa itu namanya. Mulai dari situ tersendat lah. Pokoknya yang ke arah Kali Gawe silakan ini sudah agak muntel. Matur suwun.
0: Oke, genuk. Waduh.
9: Ya itu kawan-kawan Rasika sudah ada yang dari Peleri sudah dari sampai Limpung.
0: Ini posisinya Pak Didit kan dari Jalan Pantura Genuk ya, arah menuju ke Simpang 5 atau arah menuju ke kota ini kawan Rasika. Rame banget di Pantura Genuknya. Kayaknya mesti feelingku karena ditambah ini sih.
1: ada pembangunan
0: puter-puter ya. Iya puter-puter balik kan ya, loh
1: sana set sana set
8: setelah sana. Melintasi terminal lancar mas, terima kasih.
0: Oke okay. Matur suwun Pak Didit laporannya. Buni, selamat pagi. Terima kasih, Buni. Masjid Majamal, sarapan bubur candilnya matur suwun sekali Buni ini.
1: Buni Pasar Bandarjo.
0: Yes. MBG.
1: Singkatannya apa?
0: Mari.
1: Mari makan candil.
0: Bu Tati, saya lancar Om Yud, Om Jamal, tapi harus berhenti tiap Bang Jo. Nasib ya, mandek Bang Jo, pokoknya sekali kena merah, aku jalan sampai Citarum harus berhenti. Oh iya iya toh, ya kan ketemu lampu merah.
1: Jalannya kalau mandeknya sih oke jalannya Bu.
0: Betul, Pak Wawan, ayo Bang Yud, Bang Jamal, kita test drive nanti. Ya nih, mau salah satu yang tadi disoroti mau sama di Pak Warsito. Ya. Kan tadi Pak Warsito cerita di Mula Didom sudah banyak loading toh.
1: Iya yang sudah pakai towing-towing itu.
0: Nah, ya. Ki Pak Wawan juga nih guys, armada towing mereknya Pak Wawan nih. Test drive Gias 30 ini ya Kawarasika tahun 2026, test drive Hypetech HT. Ini varian baru Pak Wawan. Coya varian apa nek istilahnya nek mobil iki?
1: Ya, mobil jenis baru lah.
0: Jenis baru ya. Oke, matur suwun Pak Wawan. Pak Er Gusti ya, Masjid Mas Jamal, kalau aku no tiap hari WFH, every day. Dan ini hasil karyaku pagi hari ini.
1: Wah enak sekali ini.
0: Wah enak banget, gemesnya pol. Masak roti, masak ayam.
1: Enak, kayak jangan kering.

0: Anak kota.
1: Bu Nini Herowati.
2: Pagi Bu.
3: Melaporkan Mas Yuda, Bung Jamal dari Yutun penem toko kosmetik. Melaporkan kalian. Begini suasananya. Ini nggak ada yang membantu menyeberangkan. Aku pengen medu no. Terus nyebrangin gitu. Rong ewu ngono ya. 2000 ping berapa mobil ini dalam 1 jam iki ketok e wis kena kanggo ngisi pertama kebak. Tapi ya malah ora do nyebrang ya, do ndelokke. Alah,
4: malah pengin digandeng tok.
3: Perjalanan ya menuju ke KIW, apa kabar? Bagaimana KIW pagi ini? Semoga lancar sih. Tadi info dari driver truk saya sih, Ibu kalau dari timur lancar Bu bisa masuk. Ditunggu Ibu sing gasik katanya. Halah kok gasik-gasik tenan dino senen kok dadak gasik. Rasa gasik saiki rodok males nggo gasik ya. Tinggal di ngalian yuk ilang gasik jenok. Enggak boleh ya Nini ya.
4: Nggak sendiri tuh. Nggak boleh Nini ya. Oke. Okay. Ini harus cepat walaupun sudah tinggal di ngalian.
1: Betul sekali. Yes, mantap lah kalau gitu. Sementara situasi masih baik dan rame lancar. Ini katanya Bu Nini perjalanan lancar, hanya 12 menit. Perjalanannya dari rumah di ngalian sampai dengan kawasan industri Wijaya Kusuma. Pak Bebe.
5: Pagi Radio Rasika. Ini saya mau sedikit curhat karena pusing dengan kejadian RPDAM. Sekarang saya sudah tidak tinggal di Ambarawa lagi. Saya sekarang sudah pindah di Salatiga. Tapi masalah RPDAM ini ternyata sudah terjadi lama di komplek tempat saya tinggal sekarang di Salatiga, yaitu di Perum Kota Baru Salatiga. Jadi RPDAM-nya itu ngalir itu keluarnya jam 10 malam, kadang jam 12 malam baru keluar, keluarnya juga kecil. Sama air kencing anak kecil aja masih besaran air kencing anak kecil. Terus nanti pagi sudah mati lagi, nyala lagi nanti jam 12 malam lagi, hampir tiap hari disuruh wayangan ke bagian humas PDAM-nya dan ternyata sampai sekarang juga masih belum ada solusi. Mungkin Radio Rasika ada link ke instansi terkait, mohon dibantu Pak. Mungkin bisa ke Direktur PDAM-nya Salatiga, karena masalah air ini bukan cuma terjadi di rumah yang saya tempatin, tapi satu komplek. Sampai warganya itu sudah males untuk komplain ke PDAM-nya. Sekian curhatan saya, terima kasih.
1: Oke, sip, matur suwun. Pak Bebe, kita simpan ya atensinya untuk Salatiga ya, aliran PDAM airnya. Salatiga. Betul, ada lokasinya tuh tadi? Mantap. Ada lokasinya, sip. Nanti kita sampaikan.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
7: Rasika FM.
8: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
9: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
8: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
9: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
8: Tapi aman pora kuwi Kang.
9: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
2: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru,
10: kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
13: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
14: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
13: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
15: Paket.
13: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
14: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
13: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
16: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
13: Nah, iki baru mantap, Bu.
14: Gaspol mana, Pak?
16: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Rasika Pekalongan.

0: Rassica FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, no.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
2: Jangan lupa untuk sementara saat ini informasi lalu lintas masih didominasi kelancaran di berbagai sudut kota Semarang dan di berbagai lokasi masih lancar. Nah, oleh karena itu Anda yang mau kemana-mana pagi hari ini nggak usah lewat mana, lewatlah jalur utama, lewatlah tempat-tempat yang biasa Anda lewati, dan jangan lupa untuk tetap gembira bersama di jalan raya karena lalu lintas pagi hari ini lancar dan pagi hari ini semuanya is okay way di mana-mana lancar, walaupun pagi hari ini mungkin cukup ramai di hari Senin, biasanya kan wah muter-muter ke sana ke sini penuh dengan kelancaran, lampu merah banyak sekali, apa namanya, yang lagi mandek sampai beberapa ratus meter, tapi pagi hari ini lancar ala NCAR ya, santai. Dan juga pagi hari ini mungkin efek dari anu ya, rasa gembira banyak WFH. Itu baik sih dipikir ya.
3: Mohon maaf nih, ini masih Senin loh Bung. Ya, nesu lah buat teman-teman kawan-kawan kita yang berdinas yang...
2: Ya enggak, kan mau diperpanjang lagi di apa, dipikirkan bagaimana nanti nantinya sedang disurvei dan sedang dipelajari. Mudah-mudahan juga yang terbaik lah bagi perjalanan Anda, karena perjalanan Anda juga banyak dipengaruhi oleh jumlah lalu lintas yang ada di jalan raya dan juga dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang berkumpul di suatu jalan raya pada jam yang sama gitu ya.
3: Oh ya, dosen kan juga kan kalau semuanya hari Jumat ngajar semester 6, semester 7, semester 8, semester 5 ke atas kan belajar online tuh. Wah, aku bakal ngajar dari private villa yang ada di Borobudur gitu-gitu sih kayaknya tiap hari Jumat.
2: Dari tempat-tempat di mana dia suka, dari tempat-tempat
3: di mana betul banget. Terus nggak kayak di kesini, tepi pantai di Parang Tritis atau di Bantul gitu sih kalau enggak.
2: Atau di dalam air.
3: Kalau enggak juga kayaknya ada di private villa yang ada di Tawangmangu gitu, cakep banget sih dengan pagi-pagi sembari ngeteh gitu, terus di depannya laptop gitu untuk ngajar, ya anak-anak kita hari ini ngajar, ya anak-anak ngajar ini materinya online gitu kan, seru kan, gemes banget toh.
2: Jadi jiwa kita akan selalu terasah untuk lego di hari-hari, bahkan setiap hari tidak penuh dengan kesemrawutan, ketersendatan, dan kebingungan mencari jalur alternatif. Semuanya santai.
3: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kalau di wilayah Pekalongan Kota, Kabupaten, Batang, Pemalang sih sementara ya masih baik ya lalu lintasnya.
2: Masih baik, lancar, dan tertib di sana.
3: Yang lagi rame dan geger tuh ya di Tegal ya. Kamu Rasika pasti sudah tahu toh apa yang
2: terjadi.
3: Terjadi di Tegal. Wis pokoknya lagi rame lah di Tegal lah ya, seputar hubungan yang menyita perhatian masyarakat. Tapi kita menuju ke wilayah Batang, Kamarasika, di mana update terbaru di mana SPPG Bawang dan Magersari 2 dicopot oleh Badan Gizi Nasional buntut dari keracunan makan bergizi gratis yang melibatkan 270 lebih korban anak dan orang tua di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Badan Gizi Nasional sudah mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bela Batang Sejahtera di Kecamatan Bawang setelah terjadi keracunan massal di kecamatan tersebut. Sementara itu, Badan Gizi Nasional juga menghentikan sementara operasional dapur SPPG Magersari 2 setelah insiden keracunan massal yang ada di SMA Negeri 1 Rembang beberapa waktu yang lalu. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Maijen TNI Trenggono kemarin pada hari Sabtu 26 September 2026 langsung berkunjung dan sidak ke SPPG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, dan menegaskan pencopotan kepala SPPG tersebut setelah ada kejadian, maka otomatis kepala dapur dan operasional langsung diberhentikan. Penonaktifan kepala dapur SPPG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dilakukan secara otomatis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian yang terjadi di dapur SPPG.
1: Anak Kota, Rasika.
3: Oke, matur suwun informasinya dari kawan-kawan Rasika semuanya. Bu Tati, ini wajud Om Jamal masuk Gang Citarum menuju kantor disambut kayak gini ya. Disambut dengan bunga-bunga tabe buya.
2: Indah sekali nih warna pink.
3: Di sepanjang sekali.
2: Jalan Citarum.
3: Di kawasan Citarum, Kota Semarang nih bunganya lagi bermekaran tabe buyanya.
2: Ini belum mekrok nih, masih gerombol.
3: Masih gerombol, betul. Pak Satya, prediksiku nanti Indonesia lawan Malaysia 2-0 untuk Indonesia.
2: Oke, enggak apa-apa.
3: Pak Dodo, Rumah Sakit Sultan Agung arah timur agak tersendat nih. Ada apa mohon infonya? Ya perbaikan jalan toh Pak Dodo biasa.
2: Perbaikan dan volume yang meningkat jam yakini Pak.
3: Betul, Pak Saiful Anies juga sama ya. Perbaikan jalan dan putar balik di kawasan Kebangan Nom toh biasa yang sudah mulai sejak tadi jam 8. Kawan-kawan semuanya. Lalu aku bersama Pak Sondong.
4: Pagi Pak. Selamat pagi Yuda Bang Jamal.
2: Pagi-pagi.
4: Ini meluncur ke Temanggung. Paraan Ngadirjo. Terus langsung ke Grabak Ngablak Solo Tigo. Itu tak ralat ya Bapak siapa tadi pun yang di genangan di akses masuk X Terminal Terboyo di samping Rumah Sakit Sultan Agung itu bukan air rob ya. Itu karena memang air selokan yang meluber ke jalan karena itu saluran utama yang menuju ke Kali Seringin itu sedang dibendung karena ada lagi pembuatan saluran juga karena dicor jaga pondasi itu dekat dengan sekitar PT Sibasurya. Nah itu karena dibendung yang menuju ke saluran utama Kali Seringin, jadi airnya tidak bisa mengalir, akhirnya meluap di sekitaran samping Rumah Sakit Sultan Agung. Sekali lagi itu bukan air rob. Terima kasih.
3: Sip, matur suwun Pak Sondong.
4: Jadi intinya Yuda Bang Jamal, air rob sudah tidak bisa masuk di kawasan Kali Gawe Genuk karena sudah dibendung dengan proyek jalan tol.
3: Asik.
4: Dan itu sudah dibuat kolam retensi raksasa di kisaran

0: Gorogoro bahas pola retensi ya.
1: Ya enggak apa-apa pun.
0: Lancar
1: pun. Untungnya lancar toh.
0: Exit Bawen, CLA, Jambu, Bedono terpantau lancar di kedua arahnya.
2: Ke arah Magelang. Terima kasih.
1: Mm-hmm. Oke, sip lah kalau gitu. Matur suwun ya. Pak Sondong, satu dari kawasan Kaligawe yang tadi informasinya basah di sana, tapi itu ya bukan ternyata basah yang banjir.
2: Dari Kali Seringin.
1: Yes, itu luapan dari Kali Seringin, ya, Kawarasika. Yang informasinya sedang ada revitalisasi di sana. Kemudian juga kepadatan justru malah sekarang bukan yang, ya mungkin bisa jadi karena itu juga kali ya. Tapi ya enggak yang sampai banjir kok Kawarasika, sebenarnya basah saja di sana infonya. Cuma memang saat ini jam 8 sampai jam 8.50 sudah cukup padat informasinya dari Genok Kawarasika infonya. Dari Genok sampai dengan Terboyo itu sudah padat banget Kawarasika. Sementara tadi kawan-kawan yang melintas di sana ya belum ada informasi tambahan dan belum ada report mengenai adanya istilahnya hambatan yang berarti termasuk banjir itu tadi ya. Di kawasan Kaligawe masih karena volume kendaraan dan puter balik di sekitar Padiraya, Gebang Anom, dan juga ya masih adanya jalur menyempit untuk perbaikan jalan menjelang Terboyo. Pak Danang Arif.
3: Pagi Om Yuda, Bung Jabal menginfokan perjalananku dari Ngalian meh ke ini nyantol ke mana nih, Banjardowo. Info lalinnya dari Ngalian sampai ini meh keluar Mutiarjo lancar. Jalanan di bawah jembatan tol layang di Angli itu lancar. Terima kasih.
1: Oke, nah, terus Wardana Arif. Pak Hari sudah lewat inikah Kaligawe kah? Ini kok jam 8 soalnya cukup lumayan antrenya sampai Genok.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan-kawan semua. Menginfokan perjalanan ke Lana Kota saya dari Pati pukul 6:15. Mas Yuda, Bung Jamal, ini sudah sampai flyover pelabuhan pukul 8:30. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar. Untuk Kudus ke Demak juga terpantau lancar.
1: Okay.
4: Demak Sayung kedua arah lancar dan kering jalannya.
1: Oke. Okay. Terus
4: untuk kepadatan cuma padat ramai masih jalan di pertigaan Genok sampai Genok Indah.
1: Terus
4: habis itu ke Kaligawe ke arah kota saat tadi lewat Rogos Pasito terpantau lancar sampai ke
1: kejadian tuh berarti
4: ini mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani. Matur suwun
2: info
4: pagi ini dari saya Mas Yuda Abdul Jamal.
2: Oke, lancar.
1: Oke, nah itu ya konfirmasinya ya, yang informasinya memang kepadatan tadi kita mulai jam 8 memang sudah sejak sampai Genok, tapi kok dari yang dari tadi jam 8 antre juga belum ada kabar-kabar lagi ada apa, berarti istilahnya ya benar karena volume kendaraan aja toh.
2: Ya, jumlah kendaraan yang meningkat
1: jumlah kendaraan
2: di pagi
1: aja.
2: Hari.
1: Wah ini Pak Saiful Anis kan tadi antre dari Genok juga, dari traffic Genok, lah ini sudah sampai bawah jembatan tol lah. Ya wes, volume aja toh Pak.
2: Berarti 10 menitan paling ya.
1: Ya kalau Pak Saiful Anis 8.30 sampai 8.50, 20
2: ya.
1: Menit. Pak Bambang Dwi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
5: Pukul 7:45 lepas dari Ungaran sampai ke Cepiring 08.37. Arus lalu lintas lancar, tol lancar. Tadi sedikit ada kejadian di tepatnya di daerah apa ini ya? Setelah Aneka Jaya Kendal,
1: Bugangin,
5: arah ke Cepiring itu ada truk masuk ke tengah median jalan, ya, entah itu ngantuk atau apa. Itu, tapi secara umum lalu lintas dibilang lancar. Terima kasih, demikian Bang Yuda.
1: Okay.
2: Terima kasih.
5: Tung Jamal, okay. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Nah ini langsung difotokan sama Pak Aji nih. Ada truk naik median jalan di Jalan Soekarno-Hatta ya, yang dari Cepiring, truk menghadap barat. Oh, jadi gini, pas truknya tengah. Itu, truknya itu mengarah ke Kendal. Cuma badan jalan yang terhambat signifikan itu yang arah Cepiring. Iya gitu. Kalau kita lihat dari foto dan keterangannya Pak Aci ya, truknya yang sejak tadi jam 6 pagi sudah kita dapatkan laporannya ya, Bung.
2: Menabrak ini.
1: pembatas nabrak lampu api.

0: Terus nabrak apa new stroke
1: kering di tengah-tengah persis.
0: New stroke atas median jalan gitu Kang Warasika di Jalan Pantura Soekarno Hatta daerah Bugangin yang arah menuju ke Kendal. Tapi truknya itu menghadap barat. Ya berarti intinya truknya ngadep ngarah Weleri toh.
1: Ngarah Weleri ya kan? Dari tadi pagi diinfokan ngarah Weleri.
0: Ya arah Weleri cuma badan jalan yang cukup terhambat ya, dalam tanda petik kota. Itu yang arah Kendal. Itu maksudnya Pak Aji. Gipun matur suwun ya, tak kira ada yang keliru tadi tapi ternyata ya masih sama ya.
1: Karena kan jam segini ramainya mesti ke arah kota.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Bambang Dwi sama Pak Aji. Update mengenai truk yang naik median jalan di Pantura Bugangin Kendal ya kawan, arah Weleri masih di lokasi. Nah ini dari Kendal kita menuju ke Reban Batang. Masjid Mas Jamal, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hadir menyapa dari Reban Batang. Saya masih belum nganter sekolah. Anak saya itu kemarin sudah sembuh meriang tapi kok sekarang gantinya saya.
1: Waduh.
0: Walah.
1: Makan yang banyak Bu, bergizi zaman merdeka jangan sampai ada yang kelaparan. Biar badan sehat, tetap semangat, tidak sakit-sakitan ya.
0: Nah ini karena kabar keracunan program makan bergizi gratis di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Saya sendiri sebagai orang tua yang ada di daerah yang kurang lebih sama ya di daerah Batang. Ini orang tua di TK anak saya jadi podo trauma Bung Yud Bung Jamal. Termasuk anak saya sendiri juga langsung menghentikan program MBG untuk anak saya di TK untuk sementara waktu. Kalau bisa ya nanti kita lihat perkembangannya, pengennya sih selamanya katanya Bu Arsi. Oh iya.
1: Oh ini minta untuk selamanya enggak usah gitu.
0: Oh gitu.
1: Kayak Bu Ayu
0: itu berarti ya. Sama orang tua yang lain juga Bu Arsi di tempat Anda. Reban sama Bawang tuh cedak toh?
1: Reban Batang, Bawang Batang kayaknya kecamatan yang bersebelahan
0: kayaknya. Oh ya, yo meson yang sama orang tua juga pada khawatir toh.
1: Iya meson. Lah ya. Kayak Bu Ayu Indria tadi tiap hari masak saya mas karena anak saya bekali dari rumah.
0: Sek toh, lah nek bayangke masa aku beberapa kali lihat menu makan bergizi gratis masa oseng-oseng kacang, endok kecap lah. Aku kayaknya biyen oh yo.
1: Ayame sak cendhe.
0: Heeh. Kayaknya biyen ki aku urip yo ora sugih-sugih banget yo pangananku koyo ngene iki. Oseng-oseng kacang, apa ndok kecap.
1: Segitu.
0: Lah yo, maksudnya yo.
1: Ya sama.
0: Podo panganan kumbian, sing istilahnya wong sing yo wong randuwe, yo mbien panganan ku yo kayak ngono. Masa saiki dadi program makanan bergizi gratis yang dalam tanda petik diberikan untuk makanan anak-anak orang yang secara ekonomi sudah mulai menengah ke atas kan yo. Iya. Nah, terus
1: ya, bodo wae ya.
0: Berarti mbien aku mangan koyo ngene iki wis bergizi dong. Aku zaman cilik mangan oseng-oseng kacang panjang, oseng-oseng boncis.
1: Sudah cukup bergizi waktu itu.
0: Makanya, ya kan?
1: Maksudnya kalau sekarang bergizi, ya kacangnya lebih panjang harusnya.
0: Maksudnya bayanganku makan bergizi gratis, ya bener-bener kayak bayanganku kayak di Korea Selatan atau di Jepang. Itu lah kok, iki mah kayaknya biar aku
1: podo.
0: Jaman cilik, ya makannya kayak ngini karo pak mbokku.
1: Biar mah dok dadar di...
0: Dengan posisi apa? Yang secara ekonomi aku tidak mampu ya dalam tanda petik istilahnya
1: bukan
0: ya.
1: Bukan orang kaya.
0: Nah, bukan orang yang ekonominya menengah ke atas, ya pangananku kayak ngini.
1: Dok dadarnya ya siji biar.
0: Siji dibagi-bagi. Nah, masa saya ini makan berisi gratis, gak bocah-bocah sekolah. Wes do elit-elit ini masa ya kayak ngini ya... matur suwun Bu Arsi Arsa ya. Cedak pun itu Kecamatan Bawang sama tempat saya. Wong waktu kejadian aja tuh ambulansnya lewat di tempatku soalnya.
1: Iya itu lauknya mah di sana emping loh lauknya.
0: Kare, oseng-oseng kacang, rasa kare. Lah mosok ya masakannya kayak gitu. Bu Pak Heri, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
0: Ini Pak Heri ngetes drive backbone Mas Yud Mas Jamal.
1: Di lokasinya
0: apik meneh. Ya.
1: Oh, tembok Cina.
0: Iki Pak Heri pengen nunjukin motornya tapi kita berdua malah fokusnya ke pemandangannya.
1: Temboknya yang di belakang.
0: Emang ngorak cah otomotif kita berdua ngincana no.
1: Kalau motornya ya wis paling ya kuwi. Biasa.
0: Aduh, penyiar Kelana Kota Yuda Mbak Jamal ki genre otomotif blas
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penumpang BRT Trans Semarang mulai tahun 2027 nanti akan beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai. Penerapan dilakukan bertahap dengan koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron menjadi percontohan. Kepala BLU Trans Semarang Hari Setyo Yunanto bilang, digitalisasi pembayaran dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pembayaran di lapangan. Sosialisasi terus dilakukan termasuk pendampingan bagi penumpang lansia yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai. Sementara itu sejumlah hal koridor 1 juga disesuaikan untuk mendukung operasional bus listrik low deck agar akses penumpang lebih mudah. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menegaskan perubahan ini bukan untuk mengejar PAD tapi membangun kebiasaan baru dalam layanan transportasi publik. Data kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan karena menjadi dasar penentuan penerima bansos dan jaminan kesehatan. Dinsos Pekalongan mencatat dari 1.044.351 satu jiwa yang terdata, sebanyak 560.851 jiwa atau masuk desil 1 hingga 5. Kelompok itu menjadi sasaran utama perlindungan dan jaminan sosial, termasuk penerima PBI JKN. Sementara untuk PKH dan BPNT, sasarannya berada pada desil 1 hingga 4. Dinsos juga mencatat 75.421 jiwa masih berpotensi diusulkan sebagai penerima PBI JKN. Wakil Ketua DPRD Pekalongan, Sumar Rosul, menekankan data harus terus dimutakhirkan dan disinkronkan agar bantuan dan jaminan kesehatan tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: penasaran sih kalau orang sih gak antriannya berarti. Tadi kalau laporannya terakhir itu yang lapor waktu ya, itu Pak Saiful Anis tadi yang ngasih info dari pertigaan Genuk Awarasika sampai dengan bawah jembatan Tol Kaligawi itu 20 menit kalau kita hitung interval waktu laporannya. Nah kalau sekarang sudah sampai batas sayung laporannya Pak Andri tadi ya, kita memperkirakan kurang lebih sudah mencapai 30 menitan sih Bapak Ibu semuanya. Siap, antri 30 menit. Siap, kalau siap ya monggo. Kalau tidak, kalau tidak ya antre saja wis Kawarasika menuju ke Jalan Walter Mongisidi. Karena saat ini antrian yang dilaporkan panjang adalah yang arah ke kota. Lah terus aku main arah Demak piye Mas, arah Demak piye? Arah Demaknya tadi jam 9 laporannya Pak Frans WE Kawarasika, kalau yang arah ke timurnya arah Terboyonya sementara antrian masih pendek saja. Meski menjelang bawah jembatan tol tuh agak manuver ya, dari lajur kanan langsung sias ke lajur sebelah kiri karena lajur kanannya di bawah jembatan tol sudah mulai diperbaiki. Ini informasinya komplit banget loh guys, dari Pak Andre, dari Pak Saiful Anis, dari Pak Frans WE ya kan, untuk kawan-kawan Rasika di kawasan Kaligawe. Nah itu informasi jam 9-nya itu ya, tadi informasi dari tiga kawan Rasika tersebut sangat pepak sekali mewakili satu sama lain untuk menjawab pertanyaan Anda semuanya di Kaligawe. Nah itu informasinya. Nanti perkembangan kedepannya kita lengkapi bareng-bareng ya kawan Rasika, bagaimana perkembangannya di Kaligawe. Karena informasinya saat ini itu istilahnya ya ada perkembangan kegiatan perbaikan yang dilakukan lah gitu di kawasan X Gawe. Aku dari tol kok Mas, menuju arah ke Kubro. Kalau yang dari tol sih jujur aja belum ada info sih. Wong tadi Pak Heri Pudak Payung sing kudune rutene lewat tol keluar menuju kawasan Industri Terboyo aja malah pamer kemarin habis riding kok. Berarti tandanya ya koyone masih oke ya secara waktu dan juga jarak. Kalau Anda dari tol Semarang ABC menuju Kubro muter menuju Terboyo Ngawarasika, karena dalam tanda petik yang antrenya panjang adalah yang arah Semarang sekali lagi. Begitu update-nya jam 9 ya Ngawarasika. Padahal aku pengen satu jam bersama lo, tapi kali gawe kayak ngene ki wah bebas sajalah kalau gitu Rasido kawan Rasika ya. Lah kali gawe kayak gini malah eman-eman penyanyine nanti. Aku sampai jam 12 guys, kalau gitu wes langsung aja lah kalau gitu bebas ya. Monggo silahkan kawan Rasika, sampaikan lagu favorit Anda. Indonesiaan aja ya, Indonesiaan aja, jangan yang tua-tua ya kawan Rasika, minimal tahun 2000. Terus apa lagi? Satu lagi syaratnya apa? Ayo, satu lagi syaratnya apa? Minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi lo ya. Yuk kawan Rasika, wis berikan aku lagu wis bendang tak pasang sampai nanti jam 12. Dan koyone ora iso kebak iki lah kali gawe koyo ngono. Nanti kita update sembari lalu lintasnya kawan Rasika ya, sampai jam 12 nanti tetap ya sedang berikan aku lagu kawan Rasika. Oh tadi masih ada yang tepat di jam 9. Coba nih Pak DV nih.
1: Pagi Mas Yud, Mas Jamal. Mas Yud, ini mau ke Demak itu lewat Sayung itu gimana ya Mas Yud?
0: Gimana lancar?
1: Terima kasih.
0: Ya gimana Sayung? Lancar saja. Kolam retensinya sudah mulai kerja dalam tanda petik sudah mulai berimbas ya kawan Rasika ke Sayung. Lancar saja kondisinya kedua arah. Nah saat ini Sayung yang tersendat yang arah Semarang bukan karena genangan atau apa-apa-apa, tapi karena Kaligawe. Yang infonya kepadatan dari Sayung arah Semarangnya sudah sampai batas. Tapi kalau untuk genangan bencana alam atau rob nggak ada. Pak Resep, Pak Abdi ya.
2: Tapi ada loh Mas, menteri yang menahan uang untuk MBG dan Koperasi Merah Putih ditahan, tetapi malah si menterinya dicopot. Kenapa saya punya persepsi seperti itu Mas? Karena gini Mas, saya itu punya kerabat saudara, adik malahan. Setelah si menteri tersebut dicopot, selang beberapa hari adik saya langsung mendapatkan SK manajer Koperasi Merah Putih gitu loh Mas.
0: Iya betul.
2: SK-nya sudah turun, besok bertanggal 1 sudah masuk dan gajinya berapa sudah jelas tertera semua di situ. Terima kasih.
0: Pak Resep. mumpung ceritanya jek viral ki Pak Resep, adik Anda ditempatkan di mana? Di Sulawesi, di Kepulauan Riau, di Nusa Tenggara Timur, atau di mana Pak Resep, cerita Pak Resep. Ditempatkan di mana? Kan iki jek do geger to, karena orang Surabaya ditempatkan di Sulawesi Utara, orang Jambi ditempatkan di Kalimantan, orang Surabaya ditempatkan di Nusa Tenggara Barat sana. Lah adek Pak Resep Afritia ditempatkan di mana? Cerita ayo Pak. Oh sudah.
2: Tidak Mas, dekat dari rumah, jalannya hanya 18 km.
0: Oh ya beruntung kalau gitu.
2: Dan kalau secara gaji yang okay. Di media sosial itu enggak betul sih Mas. Atur suwun.
0: 6,5 juta betul, wis langsung tak sebut iki. Gajinya 6,5 juta betul Pak Resep Afritia. Soalnya rame iki ya. Rame mengenai apa? Mengenai ini setelah penempatan koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putihnya kan lagi geger toh, satu geger karena lokasi penempatannya yang jauh sekali, kemudian yang kedua ya seputar gajinya itu tadi. Lebih. Oh, gitu. Ya wis matur suwun Pak Resep Abritia ya. Baik-baik. Thank you so much infonya Pak Resep Abritia. Nah ini cukup beruntung ki adek Pak Resep Kamarasika, satu penempatannya masih di wilayah domisili, kemudian yang kedua secara pendapatan juga istilahnya ya beruntung lah gitu ya, istilahnya Kamarasika pendapatannya tidak seperti yang di media sosial, soalnya ada yang 4,5 juta, ada yang 6,5 juta ya informasinya, padahal penempatannya ribuan kilometer jauh dari domisili. Ya wis, matur suwun ceritanya Pak Resep Abdi ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengerahkan 33 unit kapal perikanan ke perairan Laut Arafura dengan target mengamankan produksi tangkapan hingga 9.500 ton ikan. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui tata kelola tangkapan yang terukur dan terawasi. Demikian Newsflash.
0: Guys, lihatlah Pak Nathan ketemu sama dua mobil dinas, tapi dengan dua identitas yang berbeda. Cakep banget nih fotonya Pak Nathan iki. Nih, kalau Anda sedang nonton ya, di www.rasikafm.com. Selamat siang, Rasika. Mas, saya ketemu dua mobil dinas. Ini di mana ya Pak, lokasinya ya Pak Nathan ya? Ketemu dua mobil dinas. Yang satu, plat merahnya terlihat jelas setowelo-welo. Tapi yang satunya, plat merahnya diburamkan. Nah, kalau jawaban kita, jawaban Rasika, gampang. Sing abang cetok welo-welo gamblang, kuwi kerja. Sing dineko-neko ke plate, ora dinggo kerja. Wes, itu jawaban mutlak dari Rasika, dari kita. Kalau pertanyaan Anda, kenapa ya mobil dinas itu kok dadak diburemke, dadak diinikan, disamarkan identitasnya. Jawaban kita gampang, berarti kuwi diduga ora dinggo kerja. Nah ini dari fotonya Pak Nathan sudah ketok nih, yang plat mobil sebelah kiri kui kendaraan Jek Dinggo Kerjo, sebelah kanan wallahu alam bisawab ya. Nah, yang satunya ceto identitasnya gamblang ya, sementara yang sebelah satunya ya kondisinya diburamkan.
4: Satunya di Jalan Siliwangi Mas, sudah di Jenderal Sudirman.
0: Nah, Jalan Jenderal Sudirman Siliwangi Kota Semarang ya. Ya wis, kalau pertanyaannya kok kenapa satu diburamkan satu jelas, wis itulah jawaban gamblang dari kita ya. Sing satune murni kerja, sing satune kerja juga tapi dalam tanda petik. Matur suwun Pak Nathan ya, infonya coba nanti kita dalami deh ini. Koyone ketok sih kalau di Zoom itu platnya yang disamarkan, ben di-upload ke mana, dilaporkan. Nanti kita minta tolong lewat Inspektorat Jawa Tengah, kenapa kok dadak di-blur. Oh ada foto lebih jelasnya, oh cakep banget ini Pak Nathan, paparazinya mantep banget. Oh gitu, oh cakep kalau gitu matur suwun Pak Nathan ya, dapat foto yang lebih jelasnya. Pak Gondopati, selamat pagi. Nadine Amizah ya, semua aku dirayakan. Oh ini sudah pada minta lagu nih. Pak Suratmo katanya mencari cinta Noah BCL. Oke, aku ngitung 10 dulu ya Kamu Rasika. Lah kali gawe masih kayak gini kok. Pak Selamat Li.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Ya selamat pagi.
5: Minta infonya dong. Jalan Kali Gawe arah Sayung gimana? Nah,
0: kalau arah Sayung nggak gimana Pak Selamat?
5: Matur suwun.
0: Kalau arah Selamat, arah Selamat, arah Sayung dari kota antreannya masih pendek aja di bawah jembatan tolnya, tidak sepanjang arah Semarang yang sudah sampai batas Sayung. Kemudian ada Pak M. Hidayat, minta lagunya Mantan Terindah, oke. Terus juga ada Bu Widi, Bu Widi minta lagunya Mita, Aku Cuma Punya Hati. Lalu juga ada Pak Reza Hasdianto, minta lagunya Coklat Yang Jauh. Terus ada Pak Satya, minta lagunya Geisha, Sementara Sendiri. Terus ada lagi Pak Frans W.E., minta lagunya Keliru dari Java Jive. Terus ada lagi Pak Kawan di 1223, Pak Sopo iki, Pak Hans, Pak Hang, minta lagunya The Fly, Mencintaimu dari The Fly. Terus ada Pak Widayat Prasetyo. Pak Widayat Prasetyo minta lagunya Garuda di Dadaku. Perjalanan saya dari kawasan industri Candi ini sudah sampai kawasan Lemah Abang, Kabupaten Semarang. Situasinya rame lancar infonya. Sip, matur suwun Pak Widayat Prasetyo ya untuk laporannya. Ini udah berapa nih lagunya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih udah 9 nih Kawan Rasika. Pak Tian.
6: Pagi Mas Yuda, Pak Dejamal. Minta informasi jalur dari Ungaran menuju Pati pagi ini
0: lancar
6: Mas, apa tanggulangin masih ada?
0: Nggak ada
6: pengaruhan aspal?
0: Nggak ada.
6: Oh ya, ketemu tadi sama kawan Rasika Mazda 323 dari Budak Payung menuju Banyumanik. Nyetirnya kenceng juga Om. Hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun, lancar monggo aja untuk ukuran Kali Gawe Sayung enggak ada ketersendatan kapal datang Kali Gawe sekali lagi yang arah ke kota semua ya. Yang panjang yang sampai batas itu. Sementara kalau yang arah sebaliknya sih ya ada antrean cuma kadarnya enggak sepanjang yang arah kota. Mengaten Pak Tian, terus juga Pak Purwanto melaporkan dari Pringapus sampai Salatiga rame lancar ya. Aku minta lagunya Slang yang Tong Kosong. Tong Kosong? Ini tahun berapa nih lagunya Slang Tong Kosong nih rilisnya nih tahun? Slang Tong Kosong 97 Pak Purwanto, besoknya ya Pak Pur lagunya. Kemudian ada Pak Budi Santoso minta lagunya Naf. Akhirnya aku menemukanmu. Terus satu lagi deh buat cadangan Pak Nur LSS minta lagunya Hanya Rindu dari Anmes Kamaleng. Ya wis lagunya udah penuh ya Kawan Rasika, besok lagi ya yang lainnya Kawan Rasika. Aku sementara masih menyimpan 11 dulu lah. Ada satu lokasi yang kayaknya bakal jadi trending topic ini sampai nanti siang hari Kawan Rasika. Nanti kita update lagi ya Kawan Rasika untuk lalu lintas di Kelana Kota siang hari ini. Aku menemani Anda sampai nanti jam 12. Pak Heri Budak Payung sesoknya ya Pak Heri ya. Kemudian juga Mbak Ayum Indria, Bapak Hisyam sesoknya ya. Bu Sunarse juga matur suwun sesoknya ya. Bu Sunarse, lalu juga Pak Yohanes Deka sama kawan di 3255 Pak Budi. Besok lagi tak simpen lagunya ya.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Informasi perakiraan cuaca di Rasikah bisa Anda dengarkan dua kali dalam satu hari, di jam 9.30 pagi dan jam 18.30 sore. Nah, untuk sesi pagi hari ini, kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Mas Gempita Iki Zikrullah di sambungan telepon saat ini. Silahkan Mas Iki.
1: Terima kasih Mas Yuda, selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi Kawan Rasikah. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Di wilayah kota Semarang pada hari ini kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya juga pada umumnya kondisi cuaca di pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di puncak musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Oke. Mas Iki, bisa ditambahkan untuk akses cuaca ke BMKG, masyarakat bisa akses kemana ini Mas Iki?
1: Untuk akses bisa yang secara lokal khusus di wilayah Jawa Tengah bisa mengakses website kami di ahmad-ahmadyani.bmkg.go.id. Kemudian bisa juga mengikuti akun sosial media BMKG Ahmad Yani yang ada di Instagram, X dan juga Facebook. Kemudian kalau yang untuk skalanya lebih ke nasional bisa mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Oke, Mas Iki, thank you so much infonya pagi ini. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore, waktunya santai.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Kendal diperketat. Ini menyusul dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang. Koordinator SPPG Kendal, Faris Maulana, bilang pengawasan dilakukan mulai dari proses produksi, pengolahan bahan pangan, hingga sebelum makanan didistribusikan. Saat ini, dari 142 SPPG di Kendal, sebanyak 127 sudah beroperasi, dan seluruhnya sudah memiliki sertifikat like hygiene sanitasi. Pemeriksaan dilakukan setiap hari, termasuk sidak sejak tengah malam hingga pagi untuk memastikan proses produksi sesuai SOP. Jika ditemukan kejanggalan pada rasa, aroma, atau warna makanan, SPPG diminta tidak mendistribusikannya. Waktu produksi juga disesuaikan dengan waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan. Sementara itu, Pemkab Pati juga memperketat pengawasan program MBG setelah ditemukan sejumlah bahan makanan tidak layak di dapur SPPG. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra melakukan sidak di 5 SPPG di Kecamatan Celua hingga Jumat dini hari. Dalam sidak ditemukan jeruk yang sudah tidak layak konsumsi serta ikan lele berukuran kecil yang lolos proses sortir. Chandra menegaskan mitra SPPG harus memperketat sortir bahan pangan dan tidak memilih bahan murah dengan mengabaikan kualitas. Selain bahan makanan, Pemkab Pati juga menemukan sejumlah fasilitas pengelolaan limbah atau IPAL yang dinilai belum berfungsi secara optimal. Pemkab Pati meminta seluruh SPPG memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan kepada para siswa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Seseorang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang kuat melaksanakan itu ya Rasul? Beliau menjawab, membersihkan masjid dari noda dan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum adalah sedekah. Jika sekiranya kau kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata, sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan antara pukul 7 sampai 11 siang, memiliki keutamaan. Nilainya sama dengan 360 sedekah yang dianjurkan Rasulullah. Jadi manfaat dan pahala bagi mereka yang membiasakan sholat duha setiap hari adalah sangat besar. Apalagi bila kita dapat menunaikan 2 anjuran lain untuk bersedekah itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Kelana Kota Rasika.
9: Ya, abis ini toh, abis macet panjang. Nah, itu yang pertama. Terus cerita yang kedua aku dapat dari Pak Steve. Pak Steve itu lagi di mana, Jal? Lagi di Dieng. Tadi waktu jam 3 pagi itu suhunya sampai 12 derajat. Di kawasan Dieng, ih enak banget, mau, I love dingin. Ini tadi Pak Sif menyapa dari Dieng, Ngawarasika, mengirimkan screenshot atau tangkapan layar waktu jam 3 pagi di Dieng, suhunya 12 derajat.
10: News Flash. Alokasi anggaran intervensi gizi stunting di APBD menyusut hingga menjadi 20 triliun rupiah akibat pergeseran prioritas fiskal daerah. Selain penurunan alokasi, pemerintah daerah juga konsisten gagal mencapai target realisasi belanja gizi dari tahun ke tahun akibat keterbatasan teknis dan kelembagaan yang berpotensi menghambat capaian target penurunan stunting nasional. Demikian Newsflash.
9: Nah, kalau tadi Pak Steve mengirimkan informasi tangkapan layar jam 3 pagi di Dieng yang suhunya 12 derajat, aku langsung dapat info dari Pak Imam Secang. Pak Imam Secang itu Pondok Api Tegal Rejo itu di Kabupaten Magelang, punyanya Kiai Haji Yusuf Kudlori. Walah, ya, nggih, matur suwun Pak Imam Secang ya. Sedang kita kontak tuh tadi kawan Rasika yang melaporkan tentang anaknya, kok informasinya sampai sekarang belum sampai rumah, yang informasinya keluar dari Pondok Api Tegal Rejo Magelang kan berarti. Matur suwun Pak Imam Secang ya untuk kelengkapan informasinya. Kemudian aku bersama Pak Wafinus.
11: Selamat pagi, Mas Yura. Selamat pagi, kawan Raska semua.
9: Pagi.
11: Update pagi hari ini, Mas, menjelang siang ya. Partai siang nih. Perjalanan biasa dari KIC ya, Mas. Menuju hari ini, menuju Ampel, Boyolali. Tadi lewat konvensional saja, ya, Gunung Panti. Dan saat ini sudah sampai CLS tepatnya di Randu Acer terpantau lalinya ramai lancar mas.
9: Mantap.
11: Tidak ada hambatan ya dan tidak ada catatan. Untuk cuaca juga cerah ya di CLS. Sama mau minta lagu mas. Padi yang rapuh aja. Begitu saja info sementara mas yang bisa disampaikan. Terima kasih mas.
9: Baik. Matur suwun Pak Wafinus, matur suwun informasinya dari Semarang Solo Tigo ya Kang Warasika tuh informasinya lancar saja. Lagunya besok lagi ya Pak Wafinus, tak simpan untuk besok ya. Mohon maaf sekali. Kemudian ada Pak Loe Simon.
12: Selamat pagi Rasika dan kawan-kawan Rasika.
9: Yo.
12: Mau tanya dari Semarang Mangundarjo, saya mau ke Bergas. Kira-kira ada catatan di jalan enggak ya?
9: Tidak.
12: Terima kasih.
9: Ya sip, barusan terjawab ya dari atensinya Pak Wafinus dari Semarang Solo Tigo. Nah, koridor laporan barusan langsung menjawab pertanyaan Anda Pak Lo Simon dari Semarang sampai dengan Bergas Kabupaten Semarang. Nah ini kemudian aku bersama Pak Slamet Lee. Pak Slamet Lee itu mau ke Jeporo. Yowis aku saya langsung putuskan lewat jalan Muter Mongisi dia aja. Sip. Ya begitu aja Pak Slamet Lee ya yang mau arah Jeporo. Dari kota Semarang lewat Walter Mongisi di Brigjen Sudiarto aja situasinya masih cukup baik kok ya. Instead of di Kaligawe. Walaupun sebenarnya kadarnya itu belum yang sampai 40 menit sampai 50 menit atau 1 jam gitu belum sih Kang Warasika. Cuma ya ketika Anda bisa menghindari kenapa tidak. Matursuwun Pak Slamet Lee, nanti kabar-kabar ya Pak Slamet. Kalau sampai beberapa waktu ke depan gak kasih info berarti tak anggap lancar loh Walter Mongin CD-nya. Karena memang sampai dengan jam 10 tadi juga masih baik ya. Untuk jadi opsi Anda semuanya menghindari Kaligawe. Pak Sinyo.
13: Selamat pagi Mas Yuda. Minta info lalinya Mas Yuda. Ini aku mau ke Banyumanik dari Meranggen. Mending konvensional atau pasti tol aja ya Mas Yuda. Terima kasih.
9: Tal, walaupun lewat jalur konvensional juga masih ramai lancar saja ya Pak Sinyo. Tadi untuk jalur arterinya sih masih lancar ya. Dari Jalan Brigjen Sudiarto, Fatmawati, Sigar Bencah juga naik jam segini kan lah ya jam-jam santai toh Kawarasika. Jadi ya dua-duanya masih baik, cuma kalau enaknya lewat mana tentu tol Pak Sinyo. Lalu aku bersama kawan di 9400, selamat siang.
14: Selamat pagi tim Rasika juga kawan-kawan Rasika semuanya. Oke, perjalanan dari Sendang Mulyo sampai Gedung Mundu, Sriwijaya sampai ke Siliwangi, Semarang Barat. Ramai lancar, hati-hati tersendatan sedikit di Sriwijaya. Daerah tempat di Gedung Wanita sedikit okay. aja. Sedikit terima aja. Kasih. Wah, salam sehat semuanya.
9: Amin, matur suwun Pak laporannya ya. Nah, itu ya. Berarti paling tidak bisa sedikit juga menjawab pertanyaannya Pak Sinyo ya kalau dari Jalan Brigjen Sudiarto mau ke arah Banyumanik. Nah, itu barusan tuh laporannya. Oh, Pak Adin. Pak Adin Rosidin Ngawarasika ya dari sekitar Sigar Bencah dan sekitarnya ya Mangun Harjo Tembalang wis kondisinya masih baik arusnya. Matur suwun Pak Adin, lalu aku bersama Pak Edi Harjono.
15: Siang Mas Yuda.
9: Siang Pak.
15: Izin melaporkan TL Milo padam ya Mas. Gitu saja, belum menimbulkan kemacetan.
9: Milo.
15: Matur suwun.
9: Oke baik matur suwun dari simpang Jalan Dr. Cipto Kota Semarang nih laporannya Pak Edi. Simpang Dr. Cipto Jalan Brigjen Katamso Kota Semarang yang infonya kok padam lampu traffic light-nya. Pak Kis.
16: Selamat siang Mas Yuda. Insya Allah nanti tak mampir ini pas saya ke arah Karangjati nanti pulangnya insya Allah tak mampir ke Rasika.
9: Oke.
16: Mas
9: Yuda ya. Oke, yeah, monggo saja.
16: Jalur cetil lagi Mas Yuda.
9: Ya apa-apa? Ngomong apa?
16: Sarapan belum Mas Yuda.
9: Oh alhamdulillah sudah.
16: Aku ada nih es krim Mas Yuda. Mau es krim gak?
9: Imaulah Pak Kis. Aku pemakan segala kok. Tenang aja Pak Kis. Tenangkan dirimu. Andaikan enggak juga nih Rasika. Apa wais yang digawaki pasti lenyap.
17: Tenang saja ya, sudah banyak testimoni dari kawan-kawan Rasika ya. Pokok men nek apa wis sing digawa ning Rasika ki mbah Yuda makem atau tidak, Jamal makem atau tidak, pokok men nek digawa ning Rasika ki lenyap wis entek pokoknya habis. Ya wis aku tak ke Geisha dulu ya kawan Rasika. Sementara kepadatan arus lalu lintas saat ini masih nomor 1 ya, nomor 1 dan satu-satunya sih kali gawe ya guys. Cuma aku dapat informasi dari beberapa grup lalu lintas di kota Semarang, untuk kepadatan yang dari Demak ke Semarangnya sudah agak berkurang, sudah tidak sampai batas Sayung lagi, tapi sudah sampai pertigaan Genuk. Ya walaupun masih lumayan sih sebenarnya, kalau dari pertigaan Genuk sampai bawah jembatan tol Kaligawe aja 20-25 menit. Jadi saat ini masih ada antrian ya, dan dua arah, soalnya tadi menjelang jam 10 banyak sekali pertanyaan kawan-kawan Rasika yang melintas, setelah pengapon macet-macet ada apa, Sawah Besar macet ada apa. Nah berarti tanda kepadatan dengan simpul peningkatan mutu jalan di bawah jembatan tol Kaligawe, dua arahnya sudah mulai mengular, yang dari arah Demak sudah sampai pertigaan Genuk kurang lebih sekitar 3 km, terus yang dari arah kota, kalau dari selepas pengapon tuh berapa ya? Dari setelah pengapon sampai bawah jembatan tol 1,5 tuh 1,5 kilo katanya. Di situ ya situasinya, silahkan bisa memilih opsi jalan arteri Soekarno Hatta Walter Mongisiri atau jalan Brigjen Sudiarto Walter Mongisiri, juga sama situasinya.
18: ...88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman kok rawi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

dari Demak menuju arah ke Kudus. Tidak seperti kemarin sore yang informasinya macetnya panjang. Mulakno kok tadi pagi banyak sekali yang tanya. Apa? Banyak sekali yang tanya tanggul angin, tanggul angin, tanggul angin. Ternyata kemarin sore kan antre panjang. Cuma saat ini Kamar Rasika sampai dengan jam 10.50 kondisinya sih masih ramai lancar saja. Ya memang masih ada pekerjaan pemeliharaan jalan di lajur sebelah kiri. Cuma dampak lalu lintasnya tidak signifikan. Sip, kalau gitu matur suwun. Nah ini kemudian selain Pak Tian, itu tadi ada Pak Slametli. Pak Slametli kan lewat Walter Mongicidi tuh. Joan Sidone menghindari kawasan Kaligawe nih untuk kawan-kawan Rasika semuanya. Ini informasi dari Pak Tian sama Pak Slametli, silahkan dikopi dan disimak guys. Kawan Rasika nih, Pak Tian tuh tadi tindakannya dari Ungaran mau ke Pati. Nah sekarang sudah sampai tanggul angin kan kawan Rasika. Tidak ada report signifikan apa-apa ya. Pertanda kalau situasi jalurnya baik. Dari jalur panturanya Semarang Demak Kudus ya, meski ada pemeliharaan jalan di tanggul angin. Nah, jawaban Kaligawe bagaimana? Enaknya lewat mana? Ya ini ikut Pak Slamet Liki. Menghindari Kaligawe saya lewat Walter Mongisidi. Arah Genuk, lancar. Nah, tuh. Yang pada Kaligawe, Kaligawe, Kaligawe ya, Kawan Rasika. Jalan Walter Mongisidi, sementara ya rame ngawara sih, tetapi rame lancar saja situasi lalu lintasnya. Tidak yang sampai antre rendet mandek di kawasan Kaligawenya.

0: Ini jam 10 bagaimana ada Pak Teguh Wibisono?
1: Sampai 12 derajat di kawasan Dieng.
0: Walah, lho kok wis ono rapet-rapet ngene iki.
1: Ini tadi Pak Sif menyapa dari Dieng.
0: Tapi toh ini katanya Pak Teguh Wibisono, antrian di Jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya KIW itu sudah sampai UT. Alah ya Allah. Mulai jam 10.30 tadi Pak Teguh Wibisono ngasih infonya kawarasika. Kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo yang tadi istilahnya ya cukup baik ya situasi lalu lintasnya. Oh, arah ke Kendal. Oh, mohon maaf, aku ralat. Mohon maaf. Bukan simpul KIW guys, ternyata melaporkan kepadatan di sebelum Pasar Mangkang arah Kendal. Oh, alah, tiwas pikiranku kok. KIW, baik. Mohon maaf ya KIW ya. Oh ternyata yang arah ke Mangkang atau arah ke Kendal ini di sebelum Pasar Mangkang itu ada kegiatan pemeliharaan jalan, infonya ada pekerjaan jalan di depan UT, tapi UT itu yang arah ke Mangkang. Nah saat ini terjadi antrean kawarasika infonya. Oh berarti bukan KIW ya Bapak Ibu semua, koyone KIW sih masih landai ya untuk ukuran Pantura Wali Songo arah kotanya. Oke, syukurlah kalau begitu. Pak, lah antreannya tadi kalau dari kawasan UT itu sampai Sango. Oh, sampai Sango. Tadi merambat dari Sango sampai dengan Universitas Terbuka arah ke Mangkang karena ada pekerjaan pemeliharaan jalan. Oke lah, kalau begitu matur suwun Pak Teguh Wibisono ya. Sekali lagi, yang menuju arah ke Mangkang ya, bukan yang dari Mangkang arah ke KIB, Kawarasika ya. Laporannya Pak Teguh Wibisono barusan. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Memasuki hari ke-16, tim SAR gabungan mengerahkan armada kapal negara Search and Rescue Purworejo serta memperluas penyisiran hingga ke perairan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan guna mencari 69 korban kapal motor Virgo Transport 8 yang masih hilang. Dari total 243 penumpang, sebanyak 174 orang telah ditemukan dan sementara tim DVI Polri terus mempercepat proses identifikasi jenazah korban di RS Bhayangkara, Kalimantan Selatan. Demikian News Flash.
0: Guys, kita buka di kabar-kabar yang lagi rame di media sosial yuk kawaraske, karena yang rame-rame ini kok ternyata ada di sekitar kita. Yang pertama adalah mengenai kisah seorang pemuda inisial S berusia 25 tahun yang nekat membuang puntung rokok ke kasur hingga membuat sebuah rumah di Jalan Mandasia Raya Krapyak, Kota Semarang terbakar pada Kamis 24 September 2026. Dan cerita seputar anak muda usia 25 tahun yang nekat membuang puntung rokok di kasur dan membakar rumahnya itu diungkap oleh Damkar Kota Semarang jika aksi tersebut dilakukan oleh sang anak tersebut karena diduga dipicu kesal karena tidak dibelikan motor oleh ibu kandungnya. Jadi disampaikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menjelaskan di mana insiden tersebut terjadi sekitar jam 2 lebih 20 dini hari. Awalnya S sebagai anak pemilik rumah merokok dan melempar puntung rokoknya ke atas kasur karena jengkel sama ibunya karena meminta motor dengan merek RX King namun tidak diberikan oleh sang ibu. Percikan api dari puntung rokok tersebut kemudian menyambar bahan kasur yang mudah terbakar hingga merembet ke area bangunan seluas kurang lebih 35 meter persegi tersebut. Kemarin upaya pemadaman kawarasika dilakukan oleh Damkar Kota Semarang dan sempat mendapatkan tantangan karena pada waktu pemadaman di jam 2 lebih 30 pagi tersebut, hembusan angin di wilayah Krapyak Kota Semarang terpantau cukup kencang sehingga membuat kobaran api semakin membesar. Proses pemadaman kemarin dilakukan oleh 25 personil kawan untuk mengerahkan upaya pemadaman dengan 5 armada pemadam. Pihak Damkar Kota Semarang mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian yang dialami oleh keluarga S tersebut mencapai 150 juta rupiah. Ini kisahnya lagi rame banget nih Kawaras, ke anak di Kota Semarang yang nekat membakar rumah karena jengkel dengan ibunya Kawaras, karena tidak diberikan sepeda motor. 25 tahun Kawaras, sekali lagi umurnya 25 tahun nih, jaluk pak nih mbok nih, jaluk motor, jaluk Honda Kawaras.

0: Jessica. Jaluk motor ya. Kok nyebut merek sih gue? Jaluk motor sama Raske yang saat ini lagi rame itu di media sosial. Kisahnya si S, warga Jalan Mandasia Raya, Krapyak, Kota Semarang, sing wong gerang usia 25 tahun, jengkel karo ibu terus membakar rumah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang tidak kalah heboh adalah seorang anggota Satpol PP di Kota Tegal. Anda ngikuti juga gak sih? Jadi media sosial ini benar-benar viralnya se-Indonesia nih Kawarasika ya. Dimana foto seorang wanita yang diketahui seorang anggota Satpol PP Kota Tegal yang sedang berciuman dengan seorang lelaki yang diduga selingkuhannya viral di media sosial. Dimana aksi perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara di bawah Satpol PP Kota Tegal tersebut pertama kali diketahui oleh sang suami. Kemudian sang suami tersebut membuka handphone milik istri yang fotonya kemudian saat ini viral di media sosial Kawaraska dan diunggah di akun Facebook milik si wanita tersebut. Dan disampaikan pemerintah Kota Tegal Kawaraska saat ini sang suami sudah mengirimkan laporan ya Kawaraska dan sudah melaporkan ke pemerintah Kota Tegal atas tindakan sang istri tersebut yang diketahui telah berselingkuh dengan seorang pemuda Kawaraska yang bekerja sebagai seorang anggota, bukan anggota ya, karyawan perusahaan tambang dari Kalimantan. Disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Tegal Kawaraska dikonfirmasi kemarin Sabtu 26 September 2026 dibenarkan bahwa wanita yang saat ini viral tersebut adalah anggota Satpol PP Kota Tegal yang viral yang pertama kali diunggah di platform Facebook oleh suaminya sendiri karena merasa jengkel atas perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Saat ini pihak pemerintah Kota Tegal bersama Satpol PP Kota Tegal masih terus menelusuri dan juga memberikan melakukan pemeriksaan dan dikonfirmasi bahwa peristiwa pengambilan foto tersebut dilakukan 2 minggu yang lalu. Dan saat ini suami dari ASN anggota Satpol PP Kota Tegal tersebut sudah melaporkan ke pemerintah Kota Tegal. Dari hasil pemeriksaan sementara, pemerintah Kota Tegal melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tegal mengatakan hasil pemeriksaan menemukan indikasi adanya pelanggaran berat. Maka penanganan akan dilanjutkan dengan pembentukan tim ad hoc. Saat ini pemerintah Kota Tegal menilai pelanggaran dalam kasus ini berpotensi masuk dalam kategori berat. Itu kawan, 2 kisah dari seputar kita yang saat ini menjadi sorotan dan viral di media sosial. Pak Awetri, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Yuda. Ini dari Kalibanteng menuju ke Krapyak. Pukul 10:38 ini di lajur kanan depan Istana Buah ada pekerjaan mengerjakan lampu. Oke. Dan lampunya doyong, ini baru dikerjakan. Untuk lalin saat ini masih aman, lancar, Mas Yuda. Begitu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Awetri, ini dari kawasan Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya kawan. Ada pekerjaan pemeliharaan lampu penerangan jalan, tapi sementara situasi masih lancar. Nah, ini tadi kita dapat informasikan kalau lampu traffic light Simpang Milo, Kota Semarang itu padam tadi jam 10 oleh Pak Edi Harjono. Nah, situasi saat ini dilaporkan oleh Pak Madun. Gimana situasi di sana Pak Madun? Tadi sudah kita copy sejak jam 10 kok laporannya di sana itu mengenai lampu traffic light di Simpang Milo, Kota Semarang yang dilaporkan padam lampu apilnya.
2: Sudah, ini kok radionya aku lewat RRI, lampu merah Bangkong kempersek.
0: Betul, di situ memang zona merah kita, mohon maaf sekali. Lagi ono radionya milik negara, udah terjawab sendiri ya berarti. Memang zona merah kita, ditambah lagi nanti Pak Madun di sekitar Jalan Gajah Mada tuh di sana juga nanti kempersek juga ya di sana karena di atas tower HSBC itu ada tower milik radio lain. Tak tambahi meneh, nanti di kawasan bawah turunan Tanah Putih itu juga penerimaannya kurang baik Kawarasika karena faktor geografis. Tak tambahi meneh kalau gitu Jalan Gajah sama Jolotundo ya karena di atas Menara Masjid Agung Jawa Tengah itu juga ada tower radio milik lain. ada pemancar milik radio lain. Nah, WSQ ya, apal ya Pak Madun, sehingga ke depan nanti tidak bertanya-tanya lagi kenapa penerimaannya kurang baik. Itu zona merah kita atas penerimaan Rasika di wilayah Kota Semarang. Gimana?
1: Lampu merah di Milo mati ya Mas Yuda.
3: Oke. Sampai masuk ke sana itu.
1: Ya, agak semrawut ini kayaknya.
3: Hancur lah itu gue bukan jam.
0: Oke, kawan Rasika Mantra Suwon ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan sih ke 112 Kota Semarang ya, kawan Rasika, sejak pertama kali kita dapat info jam 10 kalau lampu traffic light simpang Milo Kota Semarang itu padam. Pak Kis,
4: tak sepil es krimnya gitu.
0: Iya, aku sering beli. Aku sering beli nih yang coklat blueberry, aku sering beli loh, Pak. Ih mau, mau ini yang coklat blueberry aku sering beli loh Pak Kis. Matur suwun Pak Kis, yes, selamat bekerja Pak Mahesa Chandra.
5: Selamat siang Mas Yuda pun dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, mulai tikungan Sango ya, arah ke barat ada ketersendatan. Di depan ada apakah? Minta infonya Mas. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Mahesa. Sudah ketemu pemeliharaan jalannya? Nah, ini dia. Pemeliharaan jalannya ada di lajur kanan nih kawan Rasika di Jalan Pantura Mangkang. Ini geser arah ke Kendal ya kawan Rasika infonya. Berarti di wilayah sisi barat Kota Semarang ada dua lokasi nih. Satu pemeliharaan jalan di Pantura Mangkang arah Kendal di lajur kanan. Kemudian yang kedua tadi ada pantauan pekerjaan pemeliharaan lampu penerangan jalan di Jalan Siliwangi Kota Semarang sekitar toko buah.
5: Sebelum pasar Mangkang Mas Yuda yang arah ke barat, lajur kanan ada scraping ya. Mengakibatkan ketersendatan. Tadi saya mulai dari tikungan Sangu sudah mulai tersendat. Mungkin ini bisa mundur lagi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mahesa Chandra melengkapi informasinya tadi. Pertama kali kita dapat info dari Pak Teguh Wibisono ya, kawan Rasika di Jalan Pantura Mangkang. Tapi kali ini ketersendatan bukan arah kota atau arah KIW tapi arah ke Kendal karena ada pemeliharaan jalan di lajur.
6: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satlantas Polres Salatiga terus menggelar patroli dan operasi untuk menertibkan kendaraan dengan knalpot tidak standar. Kasatlantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistiana DS mengatakan operasi knalpot brong rutin dilakukan, terutama setiap Jumat dan Sabtu malam hingga menjelang pagi. Penindakan tidak hanya dilakukan lewat operasi, tapi juga disertai edukasi agar pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Henry menyebut penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Polisi juga meminta dukungan masyarakat dan media untuk bersama-sama mengurangi penggunaan knalpot brong di jalanan Kota Salatiga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menjadikan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model penanganan stunting. Kedua daerah ini dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Lutfi minta seluruh daerah di Jawa Tengah mempelajari dan meniru praktek baik yang dilakukan Demak dan Kabupaten Semarang. Berdasarkan data triwulan kedua tahun ini, prevalensi stunting Jawa Tengah masih 9,93%. Lutfi menekankan penanganan stunting harus dilakukan bersama dengan pendataan yang valid agar program tepat sasaran dan berkelanjutan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: atau MTEK kawan, menggelar nonton bareng FIFA Asian Cup 2026 selama masa pertandingan berlangsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Gratis untuk umum, disiapkan cemilan, disiapkan minuman. Asik deh, kurang opo jal. Jadi kawan Rasika, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar nonton bareng FIFA Asian Cup 2026 dimulai sejak kemarin hari Jumat jam 8 malam ketika Indonesia melawan Singapura dan menang. Dan kemudian nanti malam kawan Rasika, Senin 28 September 2026 jam 19.30 Indonesia melawan Malaysia, dan besok Kamis kawan Rasika, di tanggal 1 Oktober 2026 jam 19.30 Indonesia melawan Bangladesh, serta pada Senin 5 Oktober 2026. Nah, tapi di hari Senin 5 Oktober 2026-nya nobar akan digelar jika Timnas Indonesia lolos pada fase perebutan juara 3 atau final. Jadi Gawar Rasika, ayo tuh nonton Gawar Rasika. Siji gratis, dua layare ombo, telu ombene gratis, empat cemilan gratis, limo akeh koncone, ya kan Gawar Rasika. Bedone adem ya karena berada di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Untuk agenda nonton bareng FIFA Asian Cup 2026, silakan masyarakat bisa datang ke sana ya. Gratis untuk umum dan ada cemilan dan minuman. Meh tak tekon ke cemilan dan minumannya apa? Aja nanti kawan Rasika ben datang ke sana aja biar pada surprise ya cemilan dan minumannya apa kawan Rasika ya. Jadi untuk informasinya kawan Rasika, di agenda nonton bareng kawan Rasika di Jalan Pahlawan Kota Semarang, silahkan kawan Rasika bisa menuju ya kawan Rasika, mulai dari jam 7 malam tuh kan pasti ya. Jam 7 malam pasti sudah banyak dan juga ramai itu di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang. News Flash.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 dalam sidang Majelis Umum PBB di New York. Pencalonan ini membawa komitmen memperkuat sistem multilateral dan menjembatani dialog global yang didukung oleh rekam jejak historis Indonesia sebagai kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957. Demikian Newsflash.
0: Nah ini Pak Sony ketemu sama pekerjaan lampu ya, pekerjaan lampu penerangan jalan yang tadi ada di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, yang di depan toko buah itu ya kawan Rasika. Situasinya masih lancar katanya Pak Sony. Matur suwun Pak Son infonya. Nah ini agak ke barat sedikit ada Pak Parianto. Pak Parianto ngasih info kepadatan, tapi kepadatannya di akses keluar KIW. Ya keluar kawasan KIW butuh waktu 20 menit. Ya berarti lumayan raiki pun. Biasanya antrenya sampai 40 menit, 50 menit, Pak Parianto dan kawan-kawan QQ atau KIW. Ya berarti kondisinya masih cukup kondusif lah ini kawasan Industri Wijaya Kusuma ya. Terlihat dari Jalan Pantura Wali Songonya dan terlihat dari akses dalamnya. Matur suwun Pak Parianto. Kemudian aku bersama Pak Maskon. Siang Pak.
2: Selamat siang Mas Yud. Minta info Mas Yud, perjalanan dari Salatiga ke Semarang jalur konven apakah ada ketersendatan?
0: Tidak.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami, lalu lintasnya lancar saja Pak Maskun. Tidak ada laporan kepadatan atau antrian berarti dari jalur Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga dua arah. Dua arah berarti arah sebaliknya juga sama terjawab, lalu lintasnya masih landai secara umum. Nah ini Pak Slamet Li, tadi Pak Slamet Li adalah salah satu kawan Rasika yang menghindari Kali Gawe ya kawan Rasika. Dan saat ini perjalanan sudah sampai Sayung. Sayung lancar. Tuh kelihatan dari videonya Pak Slamet Li ya guys, nih aku buka dari videonya Pak Slamet. Yang arah menuju Semarangnya juga wes mulai ketok rendet gitu guys di Sayung yang sisi PT Hitnya. Iya toh Pak Slamet, ini videonya di sekitar PT Hito. Ya sekitar itulah ya. harus rapat dengan waraska, tapi kerapatan itu bukan imbas disayong ya simpulnya, tapi masih di kali gawe sana. Ya wes mantap lah kalau gitu, menyenangkan sekali kok lalu lintasnya, kecuali kali gawe. Matur suwun Pak Slamet Li, Pak Danet Winsan Jaya.
3: Mas Yuda, Sampangan sekarang jalannya mulus, sedang di aspal Mas Yuda.
0: Sampangan, oke.
3: Tapi baru yang sebelah timur, yang barat belum nih Mas Yuda. Jadi ada ketinggian yang berbeda ini Mas Yuda. Wah, mantap Mas Yud. Mulus, ombo. Banter-banter Mas Yud.
0: Langsung debat-but-but-but ya. Oke baik, matur suwun informasinya Pak Danpin Sanjaya. Dari jalan ini ya, jalan Sampangan, Kota Semarang, yang informasinya kok kondisinya sudah baik, Kamarasiga ya, kondisinya baik. Kok katanya kok tambah ombo, berarti sebelumnya ada pelebaran jalan po? Di sana, di kawasan jalan Sampangan, Kota Semarang. Yus, matur suwun informasinya ya Pak Danet Minsanjaya dari kawasan jalan Sampangan, Kota Semarang untuk saat ini. Cuaca juga cerah sekali nih kalau aku lihat dari videonya kawan-kawan Rasika semua. Bu Arsi, Arsya, Mas, saking ademnya saya mendengarkan Kelana Kota siang hari ini. Aku kan masih ngumbai toh, dari tadi jam 6. Sudah selesai sebenarnya asli nih, cuma lali tak peme ikipun. Malah tak tinggal masak, tak tinggal asah-asah. Ya wis beginilah nasibnya emak-emak meriang disambut, tetap dibuat nyambut gawe. Kemarin hari Minggu aku juga sama tidur seharian ya, karena Rasika Pekalongannya tidak nyantel ke 105,6. Oke. Matur suwun Bu Arsi Arsa lah kok sama. Kemarin hari Minggu juga wah bener-bener aku kayak wong loro kayak kamar Rasika lengkasur. Welah seko isok sampai dengan turu meneh bengi. Enggak sakit padahal, cuma ya kaya wong loro wae ning kasur terus. Matur suwun Bu Arsi Arsa. Kemudian dari Bu Islamiyah, tol bawah jembatan Jati Ngaleh arah Tembalang sedikit merambat ya, ada perbaikan jalan tol. Oke, matur suwun Bu Islamiyah infonya. Nanti kita update lagi ya, masih ada sedikit waktu sampai jam 12 di Kelana Kota Siang. Aku juga menyapa Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Pekalongan baik dan lancar ya. Pekalongan Batang Pemalang, wah nyenengin banget. Walaupun masih ada pekerjaan peningkatan mutu jalan di Pantura Wiradesanya.
4: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
5: Rasika FM.

0: Pure Fool.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
3: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. داوهيبون كسي الله إن كان أرتسيبون coro ringkes gampilipun dawuhipun, apa wis sik durung teko mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis padha iman menyang ngersanipun Allah, mongso napa ing dalem oleh khusyuk, ing dalem oleh hadir, ing dalem oleh sibo soan atini kanggo zikir menyang ngersanipun Allah, lan kanggo eling menyang opo-opo kebenaran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Allah Subhanahu wa taala angsalipun dadosaken hubung mubah kala wau dhateng para putra wayah anak Bani Adam niku napa? Cuma minongko tanfisan min masyakkatit taklif.

0: Napa songko masyakot masyakot songko suatu kerepotan kerepotan kesusahan kesusahan keberatan keberatan engkang sampun dipun wajibaken dening Gusti Allah. Iki sampean dilok. Lah, secara segi manusiawi, nggih, mek cara ukuran hitung-hitungan, nggih, Allah Taala nggih sampun jawab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mboten enten sing abot niku mboten enten sakjane niku. Kabeh niku sing wajib pokok niku niku napa? Dateng Gusti Allah niku sampun ketata rapi. 24 jam sing diwajibno cuma 5 waktu. Nggih napa mboten? Dilakoni temen per waktu cuma 10 menit kali 5 cuma 50 menit yang 23 jam 10 menit napa? Mboten enten kepaksa niku mboten enten teng Gusti Allah. Tapi mek taklif sing mboten langsung teng Gusti Allah karena ada urusan-urusan kepentingan berbentuk pekerjaan, berbentuk amanat, berbentuk kepentingan keluarga, nyambut gawe, bojo, menui. Niku kabeh niku senajan merupakan kewajiban tapi masih banyak selingan-selingan yang kosong untuk kepentingan yang sesuai dengan pribadi. Nggih napa mboten? Nek maulah sampun kula aturno. Nggih ta? Nyambut gawe ini paring telung jam liyane ake senenge. Nggih ta? Lah niki kena nopo? Nggih niku cara hukum nopo? Pandangan zahir, hitung-hitungan. Tapi cara sing mboten kena diitung oleh ono hukum mubah niku merga napa? Merga menungso niku dhatiyae niku pancen pinaringan Gusti Allah punya sifat jenuh, sifat bosen. Gitu. Monggo menungso niku mboten dipun paringi sifat bosen kali jenuh, Allah Taala tidak akan mensyariatkan hukum mubah. Gitu. Kados malaikat. Gitu. Malaikat mboten enten mubah. Wong malaikat mboten diparingi bosen kok. Gitu. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun. Mboten mari-mari malaikat niku. Mani kula arani malaikat niku robot setelan. Ini begitu dibuka di luar setelan matur teng Gusti Allah. Nggih ta, setengah protes Gusti Allah, kenapa wahai Allah? Nggih, jenengan kok ndadosaken makhluk ngeten-ngeten niku barek nang gawe rusak, barek nang gawe paten pinaten, barek nang gawe fitnah, menengok kon malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kon dak weruh kon malaikat. Aku sing luweh weruh. Sik mboten trima dai Gusti Allah pilin malaikat sing jagoan. Sing pancen asli citaane mau pancen ngebekti menyang aku. Dipele lorong malaikat kama fil Qur'anil Azim. Begitu dipele diwei sifati menungso, nafsune menungso, diculno dunya padha doyane. Nggih ta? Padha geleme, ya gelem nglirik, ya tertarik. Nggih ta? Ya nafsu senajan no malaikat. Napa dhepun Gusti Allah? Ya apa kenyataane malaikat? Ngene kan? Makane jok maido, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi tetep didhawuhi kali Gusti Allah, tapi masih ya apa wong kon niku salah, pilin saiki. Tak siksa nang dunya apa nang neraka? Napa pilihane malaikat? Disiksa di ana ing dunya tinimbang teng akhir. Maka di kula kali sama niku mek ngadepi susah napa mawon ojo sampai ngresula, ojo sampai kegowo-gowo kedawan, trimon kabeh minangka napa minangka niku pancen salahe awake dhewe, mek pancen minangka salah awake dhewe dadekno napa tebusan. Nebusi napa siksa sing besok no akhirat dipun siksa sakniki wonten ing dunya. Lho ngeten carane penyekelan niku. saben. Eh, niku napa? Gawane malaikat dunya kula kali sama niku pancen enggak ada sifat bosen, sifat napa? Jen. Mangkane ana hukummu bah. Ben. Sikap toriko. Ngeta. Wau sampun kula aturaken. Masih yo boleh-boleh saja, tapi ojo saena. Ittaqullah mastatu'tum, dudu ittaqullah masyi'tum. Ben. Sak mampumu. Mangkane menika napa? Usulut thariqah. Salah satu daripada pokok-pokok tiang bertorikoh niku napa? Uluwul himmah. Sing luhur karpe, sing luhur sejane, sing luhur oleh temene menyang Gusti Allah. Gak kepingin apa-apa, ojo mana urusan dunia sampai urusan swarga saisine dudu urusanku. Sing jadi urusanku besok kepingin Gusti Allah. Iku wong toriko. Eh, lame wes ulul hima. Napa wong toriko niku nufuzul azima. Tembusno, buktekno, ono ing jerone atimu. Temenmu ku menyang Gusti Allah. Ojo dadi wong dlewer. Sing penting oleh barokah, sing penting oleh dungane, sing penting besok nggawa mati iman, sing penting besok kumpul karo uang-uang sing soleh. Iku lak dungo ta. Kanggo mbuktekno, ya ojo mandek nang pengarep-arep. Buktekno ana ing lelakon. Jadi wong toriko niku mboten kene. Sing penting oleh barokah para kiai-kiai. Barokah mek wong toriko niku mboten perlu diomongno. Sebab iktikote, sebab percaya karo wali niku wis oleh barokah. Tapi iso barokah niku iso dadi munda, dadi lemu, iso nguwongno awake dadi uang menyang pangeran buktekno. Ngeten lho. Ojo mergo wong tuane cukup, wong tuane soge, wong tuane ngene gak ditemeni. Nggih ta? Ojo mene urusan akhirat, urusan dunya mboten diimbangi karo kepinterane anak entek. Nggih ta? Aku turunan iki, aku ben iki, ben iku. Aku iki alimku iki mboten iku urusane niku. Al iman huwal aktif. Iman niku aktif yazidu wa yankus, mboten cuma meneng tok mboten. Pun nggih, pun napa? Nomor 3 salah satu daripada usulut thariqah napa? Tarhur rukhos wat ta'wilat wal akhdhu bil azaim, ninggalno kemurahan-kemurahan. Nggih ta? Ojo. Pas sing penting gak apa-apa, sing penting oleh. Ojo-ojo ngono wong toriko. Nomor loro ninggal no apa? Ojo suka menakwili. Eh, iki masalah kon iku nang pangeran apa ndak? Sing kon lakon iku bener apa ndak? Bener. Saiki no atimu iya apa enggak? Iya, wis berangkat to. Ojo kon takwili kena ini, tapi posisinya keadaannya anu. Ojo ngono. Iki masalah ibek pangeran. Mek iya iya, mek enggak. Mek pancen repot yo repot, mek gak repot yo ngaku gak repot. Mek males yo ngaku males. Iki karo pangeran niki. Ojo menggo. Gitu. Mek sampean tuh teman-teman zikir teng Gusti Allah. Sampean teman-teman khusus oleh madhep teng Gusti Allah. Sampean ngrasakno teng zikire ruhani. Saman kumpul kari uang-uang bojok niku krasa kok ambune basin niku. Gitu. Saestu, saman latih ruhani saman zikir. Gitu. Ya cuma uang thariqah lah mboten kena ngukumi ta, mboten kena nuding. Gitu. Tugase uang thariqah niku napa marasno uang lo, mboten ngukumi uang loro, soro dadi uang thariqah niku. Saman milih pundi? Gitu. Mangan saanane tapi iso ngerasa no mangan enak. Mangan enak-enak no ngarepe moto enak kabeh tapi sampean gak oleh ngerasa no enak. Milih pundi sampean? Nggih? Milih pundi? Lho niku lho wong thariqah niku temriku aja percaya karo zahir. Gita, nggih bukan berarti terus sama niku nulak. Ayo digowo teng Gusti Allah. Teng Gusti Allah. Gita, ojo nak wili sun cuket. Gita, makane nabi niku pinten katai nabi niku. Sedaya pinten? 100. Setunggal atus 24.000 sing diwajibi sing sumerap pinten selangkung, terus sing ulul azmi yang mempunyai keteguhan, yang mempunyai kesabaran, yang mempunyai kekuatan enten pinten? Gangsal. Niki enten napa niki tarikah? Nggih. Saman kan insya Allah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur nggih, saged pinanggih malih. Mangke kula atur, iki ya napa? Wong tarikah niku duwe rasa. Aku iki zikir iku kuya apa? Apa melok sing dirasakno Nabi Adam, sing diparingno Nabi Ibrahim, ala qalbi Ibrahim, ala qalbi Musa, ala qalbi Isa, niki lho sing diteleki niki. Kita niki enten pedoman kabeh kaya ngeten niku. Terus sak niku ulul azmi niku yang punya keteguhan ketabahan niku cuma gangsal. Coba sing dadi pitakonan, sampean kali kula niku pun ngerti, pun faham, pun krungu critane, yak napa susahe Nabi Ayub? Nggih napa mboten? Ing dalem menghadapi ujian awake, nggih napa mboten? Loro pirang tahun sampai ini sampai dia ini niku sambat sampean gawe loro kula ya Allah, sampean larakno kabeh awak kula ya Allah, namung setunggal kula suwun ya Allah, ilat kula pun sampean paringi gerah ya Allah, kuatos kula mboten saged zikir teng panjenengan. Coba tapi sak hebate Nabi Ayub sing koyok ngeten, kenyataannya Nabi Ayub mboten kelebu ulil azmi. Napa? Nen, coba enten nopo niki. Nggih, mergo masalah niku nopo? Nopo ingkang dipunalami Nabi Ayub niku nopo? Minangka balak musibah nyangkut nang awake dhewe. Nang awake dhewe. Wong sik kepentingan awake dhewe, keperluane awake dhewe, berjuang yo gek sik bali nang awake dhewe, ngono sik sumbar. Niki lho, niki urusan teng wong liya pinter karo Gusti Allah, pinter karo Rasulullah, pinter karo gurune, pinter karo sapa sing dituwakno, tapi bareng karo sepadane. Lho niki lho. Dadi angel ngadepi umat niku angel. Mek padha-padha milih kawan madhep teng Gusti Allah. Napa Allah Taala mboten cerewet kok. Allah Taala mboten rewel, siji mek kula kali sampean mung dikeki mangan sik dipaedo kok. Nggih napa mboten? Lah, niki lah. Nggih, ayo wal akhdhu bil azaim. Sing kokoh, tapi dos pundi ae wong kenyataane ngeten anu gampang sumpek anu ngeten mek mboten nglencer anu napa? Teng Al-Qur'an iku pun jeb ya ayyuhallazina taqunu amanu fafirru antum fuqara, nggih ta? Fafirru ila Allah, mlayu nang Gusti Allah. Mek sampean niku mlayu teng liyane Gusti Allah, mboten kira, mari mboten kira. Sumpek aku apa tak nonton. Sedih aku, stres apa karaoke. Sampean teng karaoke niku mboten waras, mboten cuma lagi lali. Dilalek no karo Gusti Allah mergo nglakoni apa-apa sing sesuai karo hawa naf. Mule nonton biskop, mule songko karaoke, mule songko dimawon. No oma, denger-denger male kok. Gitu, fafirru ilallah. Ini coba, salah ta ya ini kalau ngelencer. Dilungguk no, ayo ya apa iso dadi ngelencere wong tori. Wong tori kok. Pun, nggih. Lah, merga niku nggih, sebab masalah menika niki para guru-guru thariqah nyuwun dhateng para murid iku, ayo sak mampumu kon niku aja cuma apa? Joko sak enakmu dhewe. Aja kon turuti boleh-boleh saja iku. Lah terus pundi ae? Ya mek kon pancen kepaksa nglencer seneng-seneng, usahano. Ya apa nglencermu iku sampai minangka taat sing besok diganjar karo Gusti Allah. Coba ya napa kira-kira? Gitu. Terus ana apa mek ngeten niku? Nglencere seneng-senenge kabeh wau niku napa? Diniati sing sing saleh. Gitu lho. Diniati. Carane niat ya napa? Wekdal sampean niku nglakoni seneng napa mawon. Nggih ta? Sampean niku niat sing apik. Nggih ta? Yang positif deh. Nggih ta? Positife positif niku napa? Dadekno parek teng Gusti Allah diganjar sampean niku. Nggih ta kawit metu oma. Bismillah. Nggih ta? Aku niat iki diganjar sampean niat sepisan. Sedina gak boleh diganjar. Loh tapi ayi wau waktu teng jaba niku kula wau macam-macam niku ya. Oh iku lak urusan dhewe ta. Nggih ta? Tapi mek sampean niku kaya sunggalipun tiang agung Abi Dhamdham. Nggih ta? Abi Dhamdham niku napa? Ngerti suasana keadaan. Ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Ayajizu hadukum ka Abi Dhamdham?" Kon mosok kalambe Abi Dhamdham. Napa kanjeng Nabi Abi Dhamdham niku sinten? Iku wong biyen. Napa wong iku ya durung metu omah iku wis ndonga nang pangeran. Sing didongakno ya Allah, diri kula ya Allah, kewontenan kula ya Allah, harga diri kula ya Allah, kula sedakohno teng sinten mawon tiyang ya Allah. Ngeleki aku, ngeneno aku, ngonokno aku, ngrasani aku, ngilokno aku, memfitnah aku, kula sedakohno ya Allah. Coba. Duh, njaluk slamet dhisik mek sampean lak mboten kali kula. Durung-durung njaluk untung. Nggih tak dhisik pundi sampean nek ajeng nyambut gawe, untung napa slamet? Nah. Kenyataane sakniki wong sampean waras kula takono slamet. Nggih ta? Mek sampean ngomong kula pingin slamet yai. Kenyataane sampean dereng berangkat niku sing ketok niku untunge mboten slamete. Dina apa mboten? Iki engko bakal tanda tangan ngene, dhuwit sakmene, anu sakmene ngeten ta. Sampeyan ngeten sedakohno kabeh. Lho mek sedakohno niku berarti yak napa to yai? Trima tak? Lho, trima niku teng mriki, urusan nok zahir. Ngeten wong tariko. Nggih ta? Bukan berarti terus lemes niku mboten. Aturan main, main. Sabab yang didudukkan oleh Allah alladzi huwa musabbibul asbab. Ayo dilakoni tapi ati jembar. Itu wong toriko. Nggih ta? Pun napa? Diniati malih basa sampean turu awan napa mboten? Nen? Nen? Enten turu awan. Nah, sakniki mboten enten. Biyen iku wong aja maneh sugih, gak patek sugih sempat istirahat siang. Saat ini sugih ya napa bisa keturu awan. Ini apa mboten? Paling awan dienggo ngomong. Ngomong dienggo ngomong ngalor kidul. Enten mawon gak tambah istirahat. Gak ada wong sugih saat ini niku. Nggih ta enten wong sugih. Sing sambat ekonomi niku sinten sih? Nen? Mboten wong sing melarat. Uang sing sugih niku, uang melarat niku sambate niku mergo napa? Keadilan di dalam sosial tidak merata. Sing disambati niku niku. Mboten urusan napa-napa. Tapi mek si sambati wong sugih niku mboten. Diwalek-waleke zaman, pulasane, kemulane apik. Mek uang saiki gak kredit, gak maju. Saking aluse. Mek diangen-angen kredit niku ora utang ta. Nen, kita sih dorong ngoyo ngulet jam 5 dorong sembayang sobo, eling sembayangnya, nopo eling bunga nih, nen? Nah, coba eling utange. Saiki ndi sing diutang-utang niku. Sing padha mlayu niku. Nggih ta, bingung karepe dhewe. Nggih ta? Pun dadi napa? Mboten saged turu awan. Sing jenenge wong sugih niku nggih iso turu awan. Sugene sugih jam 09.00 iso turu. Tapi iso turu mboten kok mergo gak ono, gak nyambut gawe mboten, mergo ono sing wis dipangan. Wis dinyambut gawe. Napa? Saman saged wong sugih jam 09.00 turu. Jam 10.00 mboten saged. Oleh dekne mundur jam 09.00, jam 10.00 niku mergo wedi macet. Nggih ta? Kepikiran sing sugih niku wong becak niku lho. Sugih ati. Nggih ta? Wis mari ngengkoli so boten pasar 10.000. Diteken nang ngene jembatan ngedung turu. Lelon lelon nino nono. Nggih ta? Nggih ta? Nggih ta? Mau turu. Ya wis ana. Nggih ta? Sugih cukup niku wong tukang becak, tapi nggih enten malih. Nekat niku ya wong becak. Napa nekat ya wong duwe-duwe sakmono. Saking nganggur ya kaduk main ujut ente-entean. Gini apa mbeten? Rupek. Mepen rupek. Ampun. Gita? Gak eling. Saenak dhewe. Gini apa mbeten? Sak nikini ku Masya Allah. Mboten terima wong tukang becak sing saenak dhewe. Sing gak kesel sisan sing sepeda montoran. Iku gak saenak dhewe sak nikini ku. Gini apa mbeten? Lho niki lho. Dadi napa? Masalah ngeten niku napa? Ayo di nek pancen niat turu awan, diniati niku napa? Supaya engkok dadi tambah kuat waktu tangi bengi. Mangkane Kanjeng Nabi niku ndawono sunat. Nggih ta? Gak usah ake-ake, cuma jam 00.30, 00.30 pun mari. Tapi mek turu awan mulai jam 12 sampai jam 4. Nggih al sampel lu niku. Nggih ta? Wong iki tujuane ben kuat kok. Nggih ta? Lho niki turune wong iba sampai isyarat Kanjeng Nabi, naumus shaim iba ibadah. Nggih, turune wong poso niku ibadah. Kita pancen turune dibarengi ibadah, dibarengi niat. Kita podo mbek uang misale, aku kepingin anggur. Kita aku kepingin iki, aku kepingin iku. Kira-kira mek sampean mboten mangan anggur, matek napa mboten? Nggih? Wong mboten matek kok. Tapi salah to yai, wong kula niku kepingin. Ya gak salah, turutono syahwatmu, tapi kon niati kanggo nambani kepingine awakmu. Mek sampean duwe niat koyo ngeten, kepingin sampean niku sane sampean sing kepingin, niku berarti sampean nuruti dhateng kersanipun Allah. Berarti sampean dilenggahno kali Gusti. Aku dikai Gusti Allah kok kepingin anggur iku. Lho ngeten, tapi sak badane ni niat. Ya napa kira-kira dadi wali gampang napa angel? Nen? Nen? Pun. Napa? Lamek sampean kaya ngeten. Napa? Lamek sampean iku mboten nuruti. Nggih ta, mboten nuruti kawete hawa nafsu. Napa? Ngamuk nafsu niku ngamuk. Napa ngamuk ini ku ngomong kun ma'i. Fi ba'di a'radi wa illa saraktuk. Murang-muring nafsu, aku iku yo duwe hak. Aku iku yo duwe kepentingan sebut sebagai menungso. Aku iki turu tono. Ya ta, mek sampe kon niku gak nuruti aku darine nafsu, kon tak lawan mbek aku. Napa tandane sampean iku dilawan? Nggih ta? Oleh zikir ibadahe akeh males ya akeh napa gak temene menyang Gusti Allah. Allah mergo niki sik tarik menarik. Lah, tapi nek sampean turuti, ya dilok dhisik apa nuruti niku diniati apik napa mboten. Mek diniati apik bakal nulung teng Gusti Allah, mek sampean mboten diniati apik dadekno lali ngken niku njukuk semau-mau gue niku akhire. Ah sing penting gak apa-apa. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru? Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Ibu, sini deh.
4: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi loh.
3: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
4: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
3: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
4: Hah? Aduh, mager aku, no.
3: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
4: Mia? Siapa?
3: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
4: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
3: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
5: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
4: Hah? Tanpa diundi?
3: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
5: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
6: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya, dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
1: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
0: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
1: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
0: Nggih.
1: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
0: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
1: Telas kira-kira 5-6 botol.
0: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
1: Nggih.
0: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
1: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
0: Tetes di sendok. Pinten tetes?
1: Antara 10 sampai 15 tetes.
0: Sehari berapa kali?
1: Saya minum 2 kali.
0: 2 kali.
1: Pagi sama sore.
0: 10 kadang-kadang 15, ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum, ngoten nggih. Baru dikasih air, ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning atas sendok dulu, tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan, ngoten nggih.
1: Alhamdulillah
0: nggih.
1: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
1: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
0: Sampun turun banget, nggih, dan napake sehat, ngeten
1: nggih. Alhamdulillah.
0: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan, nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 paras juga sekados kula. Nanti kita tetap apa?
0: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
2: Selamat pagi, Sahabat. Ibu.
3: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
2: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
3: Iya.
2: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
3: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
2: Oh.
3: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
2: Iya,
3: udah
2: ya,
3: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
4: Memang benar. Bio7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
5: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Up Series Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
6: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
8: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
7: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
8: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
7: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
8: Sudah boleh kembali.
7: Sudah boleh kembali.
9: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
10: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam Mbak.
10: Dengan Ibu siapa ini?
11: Ibu Siti Nurbaya.
10: Ibu Siti Nurbaya alamatnya di mana?
11: Beranggaan. Kecamatan Belwe ya.
10: Masuk Kabupaten Kediri nih.
11: Iya ya.
10: Umurnya berapa Ibu?
11: Umur saya 47.
10: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
11: Iya.
10: Lama. Ini. Keluhannya apa Ibu?
11: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
10: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
11: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
10: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
11: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki sebenarnya enggak terasa lagi.
10: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana Ibu?
11: Dari radio Mbak.
10: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
11: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
10: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
11: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
10: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bio7.
13: Assalamualaikum Bu Dalmi.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
14: Terus.
13: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
14: Sampun 61, Mbak.
13: 61 tahun alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
14: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
13: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
14: Leres.
13: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
14: Sampun 3 tahun.
13: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
14: Ngaten
13: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
14: Ini sampun
13: sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7, niku ceritanya pripun?
14: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
13: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7, tentunya ngeten, pun ngeten mungkin tetap sehat, gitu, terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
14: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
13: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
14: Rumiye niku kula lempakne niku kan kali melas boten.
13: Sakniki
14: dipun kula pucar.
13: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Terus dibut kena digoleki gitu sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
14: Sehat.
13: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih boten keberatan. Mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
14: Nggih. Nggih, jenengan sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas bioseper supados inggal-inggal salah sakit itu.
13: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.

0: kompas.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Senantiasa hiduplah secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio 7. Ya, hidup sehat itu ya dengan aktivitasnya, dengan makanannya, dengan lain-lainnya, termasuk suasana hati yang gembira. Ya, Suyanti ini Radio Rasika Pekalongan 88,9. Waalaikumsalam Mama Ana. Ya, jadi seperti itu, jaga kesehatan secara baik, dengan hidup secara sehat. Kalau perlu minum Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ini namanya Bio 7 jamu tetes herbal modern. Tidak mengandung bahan kimia obat. Sudah terdata di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Insya Allah diminum jangka panjang aman. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioles. Oles, oke. Halo Mama Anna. Halo Arya Surya. Jadi beberapa sahabat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Bahkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah. Takbir sedekah. Tahmid sedekah. Tahlil sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Ya. Kemudian bersenggama dengan istri pun sedekah. Ya. Para sahabat lalu bertanya lagi, apakah melampiaskan syahwat mendapatkan pahala? Nabi pun menjawab, tidakkah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram, bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat yang halal, maka dia memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi seperti itu ya. Ini untuk Anda barangkali yang ketika merasa iri orang-orang bisa bersedekah dengan uang, ya. Tidak perlu iri karena sebenarnya di Islam itu indah, Islam itu memudahkan. Jadi, bukankah Allah telah memberimu apa yang bisa kamu sedekahkan? Ya, ingat-ingat nih. Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahmid adalah sedekah. Ya, ini yang paling penting ya. Tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, bersenggama dengan istrinya pun adalah sedekah. Ya, ingat-ingat. Ini yang kemarin-kemarin sempat bertanya ke Dila dan Dila belum sempat tak jawab. Hari ini sudah tak jawab ya. Jadi bersedekah tidak harus menggunakan uang. Karena Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan. Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah. Ya, kemudian takbir sedekah, tahmid adalah sedekah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu adalah sedekah. Jika kamu ingin bersedekah dengan itu, tiap saat lafalkanlah itu sebagai sebuah sedekah yang bisa rutin kamu lakukan setiap harinya. Oke ya. Masih digoda bersama Dila dan Bio 7 juga ya. Jangan lupa Anda bisa bergabung langsung bersama Dila di 0856-4773-1111. Siki tak tahu kaya kewalik pora. Nek kewalik ya pokoknya Dila harus ngomong 0856-4773-1111. Mudah-mudahan tidak kewalik juga gak apa-apa wes ya. Hai M Tasdik, lapasku yang aku sing oleh undian montor sih mbak. MC ne Mbak Dila karo Kang Aran Kombor. Apa ya aku kelalen ya. Udah lupa udah di mana mana tidak. Ya. Lukman, halo, terima kasih untuk mawarnya Kang Lukman. Ya. Kemarin yang bertanya ke Dila siapa ya? Dila lupa sekali ya. Serapopo yang penting sudah disampaikan ya. Jadi konsumsi makan dan minuman manis ini yang banyak dilakukan oleh orang zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang cenderung suka yang manis-manis. Sebenarnya orang zaman sekarang ya itu lebih bisa dikatakan Gen Z ya, itu mereka lebih praktis. Dalam soal makan itu mereka lebih praktis. Mulakno kenapa sekarang ini bakul es teh jumbro laris manis Tanjung Tirto. Bakul es teh nang ngendi-ngendi ora payu. Lah padahal kan sebenarnya es teh itu hal yang paling mudah dibuat di rumah. Apalagi zaman sekarang ini kondisi kondisi oh. Wes pangat drop nyongek lalen kondisi oh. Aduh, siaran kalian-kalian bae. Oh, karang dila itu suka-suka. Jadi kalau pingin opolah? Pingin live yo suka-suka, yo dadine tidak persiapan seperti biasanya itu. Aduh. Kok iya yang ini temen dil dia begitulah, maaf ya. Ikine goyang digoyang, goyang digoyang, goyang miring-miring raka iki ya. Halo Sundere, terima kasih ya Sundere ya. Waalaikumsalam. Ini miring-miring, layarnya miring-miring, orang lempeng saya tak lempeng. Aduh, kok aku ini malu miring-miring jadinya sih. Pancen kok senengi miring-miring kok ya. Siaran kok ya. Karo ngakali. Aduh, kaku ah. Ya. Oke, salam dari Sinyus lagi. Oke, ya. Anak-anak zaman sekarang Gen Z itu lebih suka yang praktis-praktis ya. Sampai yang namanya es teh. Nek urip zaman saiki kan banyak rumah. Prosentasenya besar loh ya, yang tiap rumah itu pasti punya kulkas kebanyakan ya, seperti itu. Kalau yang tidak suka kulkas itu biasanya orangnya udah tua ya. Jadi meskipun di rumahnya ada kulkas ya, mereka lebih suka membeli es teh di pinggir jalan yang harganya 2.500 sampai 3.000. Wah, yuk kan, jadi seperti itu. Mereka lebih suka yang praktis-praktis. Gawe dhewe ndadak ribet, padahal gawe iki gampang tapi wegah ribete. Mulane bakul es teh bertumbuhan di mana-mana tidak, alias nang ngendi-ngendi ora, to laris manis Tanjung Tirto. Laris kabeh ya. Apalagi mocone panas koyo kiye, wis gampangane wong tuku es teh kabeh kaku ora. Ya, itu yang paling praktis. Bahkan anak-anak Gen Z sekarang ini itu lebih suka makan minum di jalanan ya, di pinggir jalan. Sampean bisa lihat di jalan-jalan yang ada pemandangan sawahnya, sing ngarepe sawah ya. Kemudian sing ngarepe kali itu laris, cuma digelari dengan plastik. Mereka dodolan kopi, teh dan yang manis-manis itu laris. Ora mikir resiko, keserempet sing ngombe. Sing ngombe enak-enak. Keserempet mantor nang pinggir jalan. Sekarang itu musim ya. Bahkan yang ada pemandangannya gunung ya, kayak di daerah Temanggung dari Candiroto itu belok kanan ya, kalau dari arah Pekalongan mau ke Temanggung ya, di Candiroto belok kanan itu nanti menuju ke Dieng. Itu kan jalan sempit. Jalannya sempit, sudah dilebarkan, diambake ngono ya. Ketika dalan iki mending ombo sithik, diambake kanan kiri semeter, itu bertumbuhan lah wong dodol kopi, wong dodol somay, dodol manis-manis. Turut dalan itu pirang-pirang. Yo, wong dodol seperti itu. Dengan menyuguhkan pemandangan alam, Gunung Sindoro yang menjulang tinggi, kemudian pemandangannya itu yang bagus, itu nular tekan kene. Di wilayah desa aja itu yang di Gang Walindo. Kalau barasar sudah panas jeplak itu, anak-anak muda zaman sekarang itu sudah mulai gelar dagangan dengan sangu plastik karo dodolan coe kopi-kopi ngono. Laris manis yo, tambah sore sing sedeprak nang kono akeh lak ganggu pemakai jalan. Ganggu kan itu jalan dicor digawe apik ngarepe sawah, nggo dodolan toto ya. Ganggu pandene yo ganggu. Gangguan dalan oh ya. Tapi lah kepreman yang praktis-praktis seperti itu disukai remaja zaman sekarang. Itulah praktisnya zaman sekarang si anak-anak muda. Dan sekarang yang lagi laris-larisnya adalah makan minum yang manis. Jadi sebenarnya konsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan ini memang tidak bagus ya, alias apa-apa yang berlebihan itu tidak bagus ya. Jadi dalam Islam, pandangan Islam tentang makan dan minum yang berlebihan ya, ini sebenarnya menjaga amanah tubuh ya. Dalam Islam memandang tubuh manusia adalah titipan yang harus dijaga kesehatannya. Jadi sengaja merusak tubuh dengan pola makan yang buruk yang memicu penyakit ini dikategorikan sebagai tindakan yang mazolimi terhadap diri sendiri, yang aslinya seperti itu loh ya. Kemudian konsep makan ya, konsep makanan yang sehat ya, ini sunnah. Sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiganya untuk udara. Ini makanan yang sehat itu sepertiga untuk perut, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Kali-kali zaman saiki banyak anak-anak ataupun orang yang makan itu asal enak dimakan semuanya. Jadi sebenarnya dampak buruk kesehatan fisiknya jika Anda makan minum yang manis itu berlebihan, Anda bisa berisiko terkena penyakit diabetes. Jadi asupan gula yang berlebihan itu ternyata membuat pankreas itu bekerja lebih keras untuk memproduksi insulin diwal jadi insulin. Aduh, insulin maksudnya aduh rapen lagi ya. Ini berisiko menyebabkan resistensi insulin dan diabetes kronis. Ya, ini harus Anda pikirkan. Terus, dampak buruk kesehatan fisik lainnya adalah terjadinya obesitas dan kalori yang berlebihan. Jadi, gula tambahan menaikkan jumlah kalori secara drastis yang memicu penumpukan lemak serta kegemukan Anda. Terus dampak buruk lainnya adalah Anda akan terkena penyakit jantung dan organ lainnya. Jadi penjelasannya, penumpukan kadar gula darah yang tinggi lama-lama dapat mengganggu fungsi organ vital seperti jantung dan ginjal. Ya, halo Ridwan Effendi, berasa kembali zaman dulu yo. Terus dampak buruk makan minum manis yang berlebihan ge. Terjadinya kerusakan gigi. Jadi bakteri di dalam mulut itu memfermentasi sisa gula menjadi asam yang merusak lapisan pelindung permukaan gigi. Jadi monggo ya, wahai engkau para kawula muda zaman sekarang ini yang suka minum es teh, yang suka minum kopi-kopi, yang suka minum minuman manis dan makan makanan yang manis. Yang manis memang enak di mulut, tetapi tidak sehat jika itu Anda melakukannya secara berlebihan ya. Preke sundre, pantas gigiku togol. Togol ke apa? Gigil, ucol apa? Jadi kalau dirimu itu rontok, maksudnya rontok, takbir. Kompleksisan kejum. Atang, gini sampean mbak dilangangan ya. Mas Ari kudungnya api. Aduh ya. Jadi hati-hati makanan minum manis ya. Jadi kalau dilihat sendiri, kalau misalnya pingin makan minum manis ya, itu biasanya menjelang sikat gigi. Makanya kan Dila pernah bilang, kalau saya bikin asinan buah mongsore manis itu pingin saya habiskan, tapi saya nunggu makannya itu. Kalau misalnya pagi-pagi sekali ya, saya belum mandi itu, kan kalau mandi gosok gigi ya, saya makan manisan asinan buahnya itu pagi-pagi atau kalau sore ataupun malam. Malam menjelang tidur biasanya kan Dila kalau mau tidur itu gosok gigi lagi. Nah itu, saya memang berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari manis itu nempel di gigi. Atau setidaknya jika itu saya makan manis atau minum manisnya itu saat siang-siang kayak gini ya. Seperti tadi misalnya saya makan rujak. Kenapa? Saya punya nanas madu. Itu ora payu nang kulkas. Yonyo pak mangane dhewe sungkan gitu loh ya. Jadi saya bawa ke bakul rujak. Njaluk dirujakake. Halo Ari Andika. Aku udah dikaiko iki gugus ale. Ri. Terima kasih sayangnya aku nyayo. Jadi aku nggawa nanas mau daripada nang kulkas kentang-kentang ya. Tak gawa lah renggone bakul rujak. Saya bilang sama ibu rujaknya, "Bu, tolong dirujakke yo. Soale nanas kentang-kentang di kulkas. Itu kan manis ya. Saya setengah satu. Mau Pak Mang, kasihan itu. Saya makan rujak. Tapi saya sudah punya jahe, rebusan jahe sama sirih, serai. Serai itu nek basa Jawane kami joro. Itu tadi pagi udah bikin jam 9. Masih panas, tak biarkan panas. Ah, tadi jam 12:30 sudah anget. Itu tak buat kumur-kumur. Ha, kumur-kumur yang manis pakai air jahe sama air kamijoro. Saya kalau bikin jahe sama kamijoro itu ndak saya kasih gula. Mulano sampean semua tak kandiani. Sampean seneng wedang jahe dan teman-temannya jahe yang mengintili di ramuan wedang ya, atau misalnya wedang ubuh ya. Pokok semua-muanya wis. Ngono sih. Waalaikumsalam. Mbak Dila suara hasil. Si Uta mbiyen aku krungu suaranya tok nang radio tok. Sehat Mbak Kasih, oke. Jadi saya kalau bikin ramuan ya entah itu jahe, kunir, bahkan kadang-kadang kencur ya, kamijoro ya, tak kasih jeruk nipis, itu ndak tak kasih gula. Lah rasanya apa enak Dil? Ya ora enak, tapi itu demi apa? Demi cintaku padaku. Demi cintaku pada diriku. Bukan demi cintaku padamu, ndian. Iki wejali teng. Demi siapa? Demi apa? Demi cintaku padamu, ndak. Demi apa? Demi cintaku padaku. Jadi saya sudah terbiasa apalagi tukung enggak apa ijar kayak repot. Itu ada gulanya ya. Dan kalau bikin sendiri, saya bisa takar seberapa banyaknya. Jahe, kamijoronya ya. Kemudian air jeruk misalnya. Jadi saya kalau bikin itu biasanya saat gelas gede itu tak buat peranti kumur-kumur. Itu juga menyehatkan badan ya. Jadi saya enggak suka pakai gula karena saya minum makan manis ya. Gula itu kadang-kadang saya minum, tapi kadang-kadang jumlahnya tidak berlebihan. Itu saya diet gula bisa dikatakan ya. Kerja harian lagune Mbak Kaji diputer Mas Joko. Selfie Kumasari, aku kerja Haritan. Terima kasih Haritan ke Harian. Cuntekmu kuwi sing bener kuwi. Dan Nendra karang dadap hadir lagi Bu Kaji mengintili kuwi bahasa apa Dil? Mengintili iki bahasane Sri Mulat, wek timbul. Wek Heru su timbul ngono mengintili ya. Jadi kalau ingin sehat, tubuh perlu gula, perlu yang manis, tapi sebaiknya tidak berlebih-lebihan. Yo Dila minum teh aja. Telek manu pahit sepet ya, ndak tak kasih gula, tapi kadang-kadang saya minum yang manis, tapi judulnya kadang-kadang demi apa? Demi cintaku pada. Demi sehat dong. Jadi sehat itu penting. Kenapa? Lah karena dirimu masih akan hidup kan Dianio ya. Jaga kesehatan selama dirimu hidup. Kecuali dirimu sudah mati, enggak usah menjaga kesehatan. Repot santeng bae turu nang kono. Sarongku ono mbek ora mbak Dil wis semene gedene salammu. Iki wis lagune diputer nek kaji ya Indiane apa-apa ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Mulane Dila ndak bosan untuk mengeleke sampean semuanya menjaga kesehatan dengan hidup secara sehat setiap harinya. Suarane ora rubah-rubah ben yo yo. Iki ono mbahe lho. Batem tem tem. Sampean iki siaran apa live sih Mbak? Siaran di Rasika Pekalongan 88,9 sekaligus live. Ngono ya. Aku janjane iki dhek ngomongke sih ora seneng rapo ya. Wis ora pengin mangkat. Separa Pak siaran mudah-mudahan sebelnya saya itu hilang dengan siaran ya. Kecuali mung krungu suara ono radio salahmu. Nyong ora salah pokoknya. Kok ora ono lagune, Mbak? Ya mengko. Dilang siaran 2 jam lagunya cuma 4. Ya. Oke ya. Adine Mbak Ati lubang kanteng. Salah warga petukangan. Oke. Nek Pak Citone kediawan apa Mbak Kaji? Rapopo, dowo-dowo, asalkan bahasanya yang mudah saya mengerti. Atau sampai ini aja, wawa di 0856-4773-1111. Ya, ini yang pada bercerita, kirim cerita ya panjang dan lama. Mereka kirimnya di sini, 0856-4773-1111. Waalaikumsalam, kulo niki penggemarnya panjenengan. Wait apa ke? Kayak wong nyolet ngenten lagune India nek kaji. Ah, kon tuku dhewe. Sepil ke bidadari sorda. Aduh, cetara mbak dia nanas yo. Lah wong nyolet ayo ngenteni lagu India. Ternyata dhewe bae ya. Jadi nek bergabung bersama Dila di acara di God ya, di Goyang Dangdut Rasika, lagune sekarepku. Soale siaran rong jam, dek jam iji tekan jam telu, lagune papat, maksimal papat, seringnya cok telu, wah, suaranya si butuh cetar membana, yo, gini, ya, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, ingat kenapa, karena dirimu masih hidup, newes ora hidup, anteng benang kono rasa menjaga kesehatan, ora apa-apa, ora penting, soalnya wes ora hidup, ya. Nek krungu guyune sampean Pak Jengkel tak sedot jengkel Badil po yo mbahe sampean ngendi Badil. Aduh, tapi bener Mbak Kaji ngopot bae ya tombongan to yo. Nek Pak kirim salam caranya ora usah kirim salam kandhani kok. Di acaranya Dila tidak usah kirim salam, tidak usah minta lagu, bolehnya usul sul lagu Kakak Sorda kerja harian duh. Tapi rono keranjang koneng karepe. Akhirnya bisa tahu Kak Dila tuh kayak apa setelah sekian lama coba bisa dengar suaranya lewat radio. Yo Mbak Kaji, Dila aku HDR nih. Hadir mana yo? Anterin aja suara khas kelingan zaman cilianku karo ndelokke wong ngecap Mbak Dil yo. Lan saiki ndelok apa? Ngopot tapi ojo rasan-rasan. Lah yo, ya kan saya cuma mengingatkan saja untuk menjaga kesehatan ya. Hidup secara sehat setiap harinya dengan minum Bio 7 selalu kalau perlu ya minum Bio 7. Tuku iki kowe nek kerjaanmu rame, sibuk nggal dino, duitmu akeh. Ora usah maneh-manan ya. Tuku Bio 7 regane 220. Ora usah keranjang kuning nyora iso keranjang kuning. Suara Mbak Kaji tekan Dubai saya selalu ya. Oke, siapa kirane? Sana Dubai. Hai, selamat siang. Sa umur-umur nembe wero wajah yo. Masya Allah penyiar yang biasa aku dengar dari kecil kalilah ya. Jadi silakan tuku Bio 7. Sing paling penting beli selalu Bio 7-nya ada GTT di kemasannya. Ini GTT. Nek ndak ada GTT-nya ora usah dituku. Silakan tuku Kerasika Pekalongan aja. Alamatnya nang sebelah kulon pom bensin Ketingan Kauman Wiradeso ya, atau ke pusatnya Bio 7 di Pekalongan Inu lagi. Dongenge cepet-cepet hil. Yo. Ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Nah, Pekajangan Jembatan Tol silakan sampean kesana aja sebelah lore ya, itu nanti bisa bertanya Mas Ogang rumah pertama gerbang hitam 15 meter aja tanya aku nang gerbang jalan tol akeh wong dodol heh mae Mbak Dila sing dodolan Bio 7 kan ngendi mesti dong ngerti nek sampai ora ngerti ngomong aku yo. Ngomong aku patah parane kowe kok ngasore kenal aku ngenyek kowe yo. Lah wong yo terkenal di dunia nyata dan dunia gaib kok ngasore kenal. Air ora jenggriang, biyen krungu suarane. Aduh. Ya, ora ngau keranjang kene Mbak Kaji, nganggone bandrole langsung yo. Oke, sehat-sehat terus ya. Oke ya. Seperti ini ya Bio 7. Kemudian buat Anda yang sukanya madu mulai sekarang tak keingerti sampean tukune Vitosa Madu Pahit aja ya. Nih, Dila punya. Oke, Vitosa Madu Pahit seperti ini. Ini beli juga selalu yang asli. Hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan. Sehat selalu Mbak Dil, ben bisa menghibur se-Indonesia dunia akhirat. Dunia bana akhirat ki wis ora butuh. Mulakno kowe jaga kesehatan itu sak hidup. Nek sampean itu sudah tidak hidup, ora usah jaga kesehatan, ra apa-apa. Ah, sampean kan jadi urap kan? Mbak Rini, jenaras kapan mbak? Isi, apa-apa. Pak pasang iklan, oke kesini aja. Suni Leo, waalaikumsalam. Sun, hai I'm Asep, hai Cica, Cica. Cica kok Cica, yo. Jadi ini sudah terdata di BPOM juga ya. Beli selalu yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2. Kabarnya sehat dong. Nah ini. Terus kalau sampean itu ternyata punya keluhan gangguan sakit di mata, Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker ataupun Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Ngudu sih. Tak totoke dodolanku kok. Tak totoke nyong siaran karo dodolan karo live. Nah, ini di Rasika Pekalongan ada semua. No, ini Ainuker, ini Netraker. Equale. Nah, ini isi 60, ini isi 45. Harganya sama. Oke ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Ndelok live wes koyo ketekan salah sik kasi. Yo ben. Lah kalau kerja itu begitu ngiras-ngirus men to kabeh. Mulane katoke dila kerjane ayam-ayaman rong jam, tapi insyaallah alhamdulillah duwe-duwet terus ya. Ha yang penting itu berkah alhamdulillah. Urip ki nek berkah, banyak-banyak mensyukuri nikmatnya Gusti Allah, itu penak kabeh ya. Mula no, gue jangan selalu memandang ke atas. Kenapa kelilipan? Mbak Adil maaf, gue kudungnya motifnya kok kayak taplak. Orang sama maaf, rapopo. Tapi ini kudung bermerek loh ya. Merek terkenal, tur larang. Tur iki, hadiah dari Rasika. Pas bodoh. Tapi ini kudung merek ya. Harganya lebih mahal daripada kudung kebanyakan. Tapi nek kok taplak ramah masalah. Sepenting dinggo ayu ngono. Wadi ya jare saya komentar wadi ya. Kuwi kan nggo ngobati ambeien bareng mbak bisa. Ini bisa untuk ambeien. Jadi diminum sambil dioleskan di kulit ya. Bio 7 itu bisa. Banyak penderita ambeien yang jodoh minum Bio 7 dengan dioleskan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sepenting nek kowe lara, Pak ikhtiar pengobatan, Mbok kuwi Pak minum Bio 7, Mbok kuwi Pak minum fitosamadu, kok ya? Terus Mbok kuwi sampean kok sakit di mata. Ini untuk kesehatan mata lho. Kualek lagi, kualek ya onda. Ini untuk kesehatan mata semuanya. Sepenting bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk ikhtiar pengobatan. Nak dirimu nek wis lara ya, jalani hidup secara sehat. Ya, kalau untuk keluhan gangguan sakit mata minum Netraker, Ainuker. Ya, tokone di luar negeri kudunge mbak kasih. Ora usah luar negeri. Ngapain luar negeri, luar negerian? Sing Bio 7 no, Mbak. Iya, silakan ya Bio 7 aja. Bio 7 itu bisa untuk ambeien ya. Siki betul sekali ya. Kalau mau beli kudung seperti punyanya Dila enggak usah ke luar negeri. Emang kalau luar negeri itu jaminan bagus apa ya? Suni Leo di balik penantian. Oke. Okay. Ya, di balik penantian Dila ngerti lagune tur nyong mending seneng ya. Di balik penantian Yulia Citra. Oke. Okay. Sampare pancen jos iki ya josan. Kandhane ono mbah ya ya mbadem pokoke. Regane pinten Mbak? 225. Ya, ini ada harganya. 225. Krungu suarane Mbak Dilak kelingan jaman SMP saiki malah wis nduwane SMP. Apa ya? Pasang keranjang Mbak Dilak. Duh, kandhane kok nyung urung pasang keranjang. Oke ya, malah nek itu aplak. TV ditarik dinggole kaci. Saiki juga TV langsung ditaplaki nggo mun desa berarti nek TV-ne ditaplaki. kesuwun Mbak Impone. Oke. Kalau pengin konsultasi seputar Bio 7 silakan ketemu Dila langsung ya di rumahnya Dila yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2. Ana sing guyu. TV jaman saiki ditaplaki desa berarti to
0: roti wes ya kotak tabung mesti ya grugupi ya kaku. TV jaman saya gepeng. Ora usah ditaplak. Iji Tiara guyu Tiara nangis. Mau guyu nangis. TV ya ditaplak. Apa penggo dekek lawas TV ini kae jare kakak sor dia krungu ora TV-TV ditaplak. Iya. Tidak ada keranjangnya. Silakan ketemu Dila langsung aja di rumahnya Dila di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3. Ancar-ancar di jembatan tol Kajangan ngalor sithik limang omah ono gang. Gang 3 itu jejer kantor kelurahan. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Jadi 15 meter aja rumah pertama gerbang hitam. Wes pokoknya ngarepan kos Lestari. Bentuk rumah tinggal biasa, tidak bentuk toko, tidak bentuk warung ya. Oke ya. Wes Dila Pak membaca yang sudah bergabung di 0856 4773 1111. Pak John Comal. Aku video call karo Mas Res. Wes suara penasaran lagi gari tak pantau ceritone. Sopo Mas Jalideng Pak. Oke. Roslan, Mbak Dila, aku pengagum suara dan ketawamu. Oke, banyak yang seperti itu, alhamdulillah. Meskipun yang suaranya ini cempreng, Pak. Oh, jarane londong, undang aku bu cempreng malah. Londong mantune dekau, kayak sembrono. Undang aku bu cempreng. Tapi kowe pengagum suara dan ketawamu.

Encik nyate apa nyoto ngimpi bik melu-melu jahit gel suroso aku. Ngimpine gel kok aku ya. Nyong ngimpi masuk ke mau bengi nyong turu ngimpi. Ya, akarang mau dilarot ora penak awake ya. Kemudian ketika jam 6 kurang seperempat sudah melaksanakan aktivitas dek sebelum subuh itu ya, jam 6 kurang seperempat Dila turu mana, ngimpi mana, tapi yang indah-indah loh Mama Gio, asli ya, asli, jadi ini apalah orang sayang, ngimpi yang indah-indah. Imbu-imbu nang ngimpi ini karo ngusungi potongan jahitan nopo, dong lilir gel nang awak lempoh kabeh rosoni simba kaji, tangan-tangan rosone jarem kaya nembe ngeprui es batune gonbong lenje kae. Kandani mulane nek Pak Turuki ndonga Mama Gio selain bismika ndonga ayat kursi ndonga kulhu ndonga al-fatihah ngono engko ngimpine sing indah-indah ngono dilain ya Allah. Jebul tangane tak nggo bantalan sih Mbak kasih wadi asyukur awang lenje. Apalah wawane omone kok iki Mbak Kaci kala-kala Pak mangan panjaluk ladeni saropa ah lenje ho Mbak Kaci kata-katane yo. Oke. Go sunileo mengko nise Pak Moco ya dari Mbak Unik Pespa Bojong hadir. Panas Mbak nang jaba ngomah arep jahit baik karo ngenteni bakul gas liwat mbukan arep tuku bensin ora pak dolan-dolan engko tambah ireng asale esuk wis panasan tekan pekajangan edian ngumpadil kesuwun moga sehat selalu amin. Waalaikumsalam gak seneng dipahit ya Roslan. Halo Kang Roslan Bilabong halo Nuraini halo dan Z05 selamat siang LHN juga Star Queen ya kakak Sordiah nek Pak turun dungo nih dungo Pak makan apa kok aja ngimpinnya makan-makan kan Mama Gio jarem Sordiah gak seneng sayangnya aku terima kasih ya oke sayang akunya gini ya. Oke ya, kemudian pantun Rambadi lawan nang samudra iki pantun-pantun bae kan jan yo nyora pantunan no ya. Gosaripin upin nang kerajaan bambu. Lah yo wingi sore kan aku nyetil juga aji karo klambine nopo tak semprot nganggo minyak wangi. Jare anakku parendi ya melua. Mama cinta nopo melu kondoko iki ya. Asline sampean ki parendi iso sore-sore yamene pe iso setil nopo. Aku kondo ah. Lah Pak do melu po. Ayo do siap toto-toto mengko tak jiak. Juga aji karang wayah sore-sore iki kan aku bar mangan lawe sambal pedes. Nah mangkliye wetenge mules ah. Juga aji mama cinta karo anakku do ora reti bawa aku nyetil ki Pak Ring Hong Nam. Oh. Oh astro kowe pancen no ya. Terus aku kondoa karo mama cinta karo anakku nopo. Cepetan toto-totone aja suwi-suwi ndak ora uman. Jare mama cinta, "Oke ya. Iki wis rampung toto-totone. Ayo mangkat aku kondoa. Ayo, Ma." Terus mama cinta tak jak ring mburi ya karo aku kondoa. "Iki, Ma, aku ki awet mau Pak Ring Hong Nam pingin tongkronge nemen awet mau ki. Asale wetenge mules kangen mangan sambel sih." Apa yang terjadi juga, Ci? Terpaksa aku ngrungokke pengajian ring ceramah bunyai mama cinta. Ceramah ora mandek-mandek. Jare anakku dosa yang ngapus iku. Kowe pangis sing pinter kon toto-toto. Anakmu karo bojone, ya bener anakmu ngomong. Dosa ya nek ngapus iku. Lah bunyai mama cinta ceramah ora mandek-mandek. Syukur. Aku kondo ah. Lah kowe nekene Pak Ring Hong Nam bijar Pak do melu kabeh. Darani ayah Pak Lungorin dia. Bapakane ora kepek karang gos ora urut kowe yo. Lop ayah ki lungone nek ditelepon wong karo nek diwawah wong. Awes mana lop do mangan be lawa sambel mengko mek bisa weruh Hong Nam. Gundul mugo. Jare mama cinta
kanang bener kondone juga aji dila ayah ki tukang pijet ora urut. Lah kok war.

them. Ah, kakumanegiye. Ano, ano ya. Oke, oke, terima kasih untuk kemudian semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 Jamu Tata Syerbala Modern. Jangan lupa ya, bismillah kalau sakit silahkan ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Ya, yang penting beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Bagi yang suka madu silahkan beli juga Vitosa Madu Pahit ya, seperti ini. Terus untuk Anda yang ada keluhan gangguan sakit di mata, silakan bismillah Anda ikhtiar dengan minum Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan saat siaran ya. Di balik penantian Yudi Kemon

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Kesupen njen ngunjuk Vitosa.
3: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
5: 60.
3: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih Bu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi Bu?
5: Kula RT Sekawan RW 10 ya, Desa Bendoroku.
3: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
5: Pengaturan punggung dari sukunik
3: ini. Sampun diderita berapa lama Bu?
5: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
5: Ditani yen mireng ing radio.
3: Mboten mireng ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten boto jenengan rasane sekeco.
5: Sekecane niku astanis
3: sedasa 10 boto jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 boto. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
5: Botol kelima.
3: Botol kelima lagi merasakan perubahan nggih dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih nggih wis pokok lek ngitung duit wis akeh nggih 20 botol tapi duit kena digoleki nggih Bu sing penting awake waras kan ngeten nggih nggih Bu berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok niki pun sembuh saestu Bu pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
5: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan napa mawon minum jamu kula minum jamu apa Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
3: sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
5: Sulit sekali.
3: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan saat menikah kondisi kecoh dan gini ngotak mau Bu? Cukup? Oke sebentar lagi para pendengar.
0: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma Mbah sinten?
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo. Jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3.5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing dirasakaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
1: Kebas kandel nge. Mati rasa
2: ini terus mati
1: sepalih pun ngunjuk Vitosa
2: pun ngunjuk terasa botol
1: tunggal botol, pinten-pinten nih kunjenengan
2: tangannya kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Kali likur dinten bincang Selasa
1: menika. Wah, diitung tenan. Ro likur dina, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa, anggenipun sing kaku-kaku kandel kertas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbak. Mangke dipun telateni.

0: tergoda digoyang dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Badilan aku masih 6 tahun, durung pelaku kini terapi diombe ini Bio 7 bagaimana bisa? Saya penting bismillahirrohmanirrohim ya, kita ikhtiar pengobatan kiwil. Ya, diterapi dengan minum Bio 7 boleh, sepenting ya. Untuk takaran anak-anak, kalau minum Bio 7 itu anak usia 1 hingga 12 tahun itu takarannya dari 1 tetes hingga 5 tetes sekali minumnya ya, sehari 2 kali ya. Kemudian jika anakmu itu umurnya 6 tahun diminumi 3 tetes. Campurlah di sendok makan penuh itu tetesi 6. Ditetesi kok 6. 3 tetes, tes. Ah, sehari 2 kali, tiap 12 jam sekali ya. Tiap 12 jam sekali. Jadi esok diminum itu jam 7 pagi, malam jam 7. Diminumi pagi misalnya jam 8, malam jam 8. Itu tiap 12 jam. Sambil nek misalnya wis mau wani wantah karoan Bio 7 udah diteteskan di sendok makan atau di gelas kecil enggak apa-apa wis, di gelas kecil aja dikasih air. Enggak usah banyak-banyak, enggak ngombe nangel. Diwacake Al-Fatihah rampung. Terus ditiup. Udah diminum kayak bismillahirrahmanirrahim. Nah, njaluk karo Gusti Allah. Mek, dengan minum Bio 7 insyaallah bisa cepat nyamplangku. Gitu ya. Setiap kali minum itu seperti itu enggak apa-apa ya. Kiwil ya, ini yang penting nek beli Bio 7 nya ada GTT di kemasannya ya. Nah, bagi yang suka madu, pilih sekarang belinya Vitosa madu pahit saja yang asli ya, harga Rp190.000. Terus buat yang punya keluhan gangguan sakit di mata, mata itu keluhan sakitnya macam-macam, jangan dibiarin aja, mata itu penting. Mata adalah jendela dunia, silahkan Anda ikhtiari mau beli ini Ainucare boleh, Netracare boleh ya. Ini harganya Rp180.000. Silahkan bisa beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio 7 Pekalongan. Ya ini di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Resis masuk gang rumah pertama gerbang hitam Lebu gangnya ngetan gang kantor Kelurahan Pekajangan. Rini Subah Mbak Adil sampai sampean tetek kan penggemare kan ake orang nyer-nyer sing lawas-lawas kok pada klingkem itu priye moso sih sing lawas-lawas ndak. Siang Mbak Dio, Imron, nomor ini kesian-sian absen saja, oke. Terus dari titik nang kedunguni, biasa curhat tok. Lah aku kui wongnya jarang ngombe es, orang mesti telung wulan ngombe es. Wulan poso puo ya ora ngombe es, senengane ngombe wantah anget, asale kebiasaane nek tangi turu mesti waing-waing terus. Ngombe sirup puo nganggo wantah anget. Lah nek gawe ager-ager ya senengane encer. Diombe si anget-anget. Lah pernahi kebiasaan kuwi berdampak buruk nang kesehatan pora Mbak Dil ora. Dah, ya halo Dewi. Tidak Mbak Titi, tidak masalah sama sekali. Jebol sing penasaran kalau sampean duduk aku tok. Cuma sing wani teko ring omah coke aku otok ya Mbak Dil. Mbak ditakoki mau beli Bio 7 jawabku ora, cuma pengin karo sampean otok bar wes langsung ngacir bali apa ya Mbak Didi. Begitu ya. Aku kok enggak tahu ya. Suciwati suaranya si kinyis-kinyis bye Mbak Dil apa yo Joko dimbojong kerjaan durung kelar tapi mripate semodo abot kayak Mbak Dil perlu dicagak gantar apa pria yo lah aku yang kerengoknya digodaki sih utuh ngantuk weh ini kia Mbak Dil lah sampean ke cari libur pula. Ya saya banyak libur dong dina minggu libur dina jumat libur tanggal abang libur. Ya nek isi suka-suka libur juga. Piknik-piknik nek sepak piknik libur juga. Pokoknya libur suka-suka ngono ya. Dudu cok kiyang ngono. Bang Abang Roni. Abang Roni, Bang. Hasana Collection, Abang Roni, thanks ya. Dari Kliwir, Wong Bojong Ketidang. Mbak Dila, aku patah kok, sampean kuwi cok ngimpi siaran ora. Wes kaya kuwi, bae pertanyaan ya ora. Saya jadi penyiar sudah lama po, urung tahu ngono yo. Cewita, aku ndelok sampean live karung kurung ke radio. Suarane kaya oyak-oyakan sih Mbak Dila rapopo. Kan guru suara todok ya. Abang Roni asik Mbak Dila. Salken katik Soyi, soyi ki ngendi Abang Roni. Aku orang ngerti soyi ya. Abang Clear, aku ndak pernah ngimpi siaran dong. Audio mobil Hello One Pilak Robin CB juga. Siang. Hai Abang Roni. Bagi-bagi senyum dong kapok ah. Talon, soyikin talon. Aduh, aku ratang kerusuk-kerusuk tekan kono coan ya. Pak Emma Fira, musim kemarau banyak enggak sampean aman para mbak. Alhamdulillah aman damai dan sentosa Pak Emma Fira. Ya, salken kadek jerbing kembang Mbak Dil Dewi. Oke Mbak Dewi. Bapak Ebocah, halo, halo Bandung. Sapa ki? Suparno, Alga Utya. Bapak Ebocah, halo, halo. Pepi di Pekuncen, absen, goce ADKB. Awane panas, alhamdulillah disyukuri bayo. Sepenting, alhamdulillah. Sing paling penting mana panas Pak Ora, Bang Pepi nek sehat wal afiat ya. Aira Tanisa, salken Nurul anake Mama Selena Gomez. Oke, Nurul ya, Nurul ki sing tukang rewangi dodol he. Chandra halo. Tadi aku Juwita, halo. Air rantani saya Mbak Dil betul ya ya. Iis banana sing tangiawan kan. Rul Nurul, adimu iis banana sing tangiawan kan sih. Nek Dila tak gabyur. Oh, perawan-perawan nok tangine awan ya, maamu bae. Ora kaya ginan ya. Mbak Iva surane guyune seger. Lah iya. Tangine awan Bapak Ibu Cakarangannya Limbangan menyapa Mbak Yudila. Oke okay. Bang Toya penjahit Soyu dorong idul. Orang ada Mbak Dil. Ya orang ada apa tapi nyorang kerusuk-kerusuk tengah orang Bang. Bang Toya biar tinan Mbak Dil ayo ah. Lawang aku jatuh kok mau makmu tolong-tolong ya. Mau hari suwe orang di anaknya pertemuan hawa nih sokangan kaya mosyok. Aka durane ya orang usah tekan dorok. Wakilnya juga akeh duren kok bang. Robin Mbak Dila kemutan aku ora sampean jaluk gendong kae aku ring kajen. Ah masya ya. Oke terima kasih sayangnya aku ya. Salam kenal dari Pak Giliran yang ada di Cikarang. Halo Cikarang. Cikarangnya ngendi? Bekasi po. Ya. Cikarang ke Bekasi betul po. Aduh. Gue tiap pagi dana Cikarang ke Prasumuk. Pak De. Yo. Nek pagi laran kan. Hawane adem ngono. Saya suka ke pagi laran lo ya. Saya suka nongkrong-nongkrong. Makan-makan sama ngopi-ngopi ya. Yang ngopi-ngopi mas-masan kalau saya. Melihat pemandangan yang indah ngono lo. Aira Tania dikasih salam ring Mama Selena Gomez kayak Mbak Dil jek ndelok live sampean. Eh mamu jek tukang nggawe apalah templokan koyo warna lima pera. Aduh Mbak Dil njaluk lagu oleh pera rasa mau hari kerudung apik kok kuwi kok jare taplak TV Pak ora. CRT jebol Mbak Dil ayo yo Iis aja lo Mbak Dil halo. Pak De, betul Cikarang Bekasi panas sepol ayo.

sampean omahe Pagilaran kok ya ning Bekasi. Ngopo ae Wonosobo bae adem ning kono ya. Dila kalau sedang ke Temanggung, Wonosobo, Dieng dan sekitarnya berasa ndak pengin pulang ya. Pengin ngadem ning kono seminggu ngono ya. Rapin sepanas-panas. Seneng adem-adem ngono. Halo Nandianan. Abang Roni lagi. Imron Humor Recession Bron. Kemudian dari siapa lagi nih? Pepi. Kuwi sing ngene jare teng ora Pep ya. Terus dari siapa lagi nih? Dari Umi Nurul di Ulu Jami, Mbak Dil. Wayahe kaya iki Pak Nyayur kembang turi, namanya teronggong, pohonnya dinaikin, malam melengkung, jadi main ayunan dong. Kepala pusing, jadi happy, ketiduran, ngimpi, makan di restoran, ikannya dimakan kucing, saya lari sambil mukul kucing, akhirnya pohonnya patah, tak cari nasinya penuh lauk pauk. Berarti saya ngimpi. Salam buat semuanya aja, Mbak Dila, sehat selalu yo. Ya, Pak Nyayar kembang turi, pohonnya dinaikin malam blengkong. Ya lah, sampean iki bejar menek-menek nang pasar wiro desa kembang turi akeh kae. Seberapa 3000. Juwita iki bolone nyong, Mbak. Mu ayah ya lagu kasih. AJM. Aduh. Dah sort ya. Kae wirat kancamu tanggamu saiki sidone bojone meteng wis metu durung. Kok ora tau katoki pernah iko emang ora kangen karo Gisel. Apa krinahe pametunan digoda nek wis duwe anak apa priye dah sort ya. Takoki dia yo karo pacarmu sing cilik kae bocah ireng. Pelangi jingga, hai ya. Kayak koncongu jahirang kalau takut ida. Kenapa sekarang jarang muncul di acara Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes serbal modern ya. Oke ya, Top Bruni, halo. Tak koma dulu ya, karena sekarang sudah di jam 2 lebih 27 menit. Dila baru nyetel satu lagu ya. Tak setel lagi Rembulan dan Matahari ya. Jangan lupa ya. Kalau sakit bismillah ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Kemudian kalau yang suka madu silakan minum beli Vitosa madu saja. Ini kayak gini ya. Buat yang sakit di mata silakan minum Ainuker Netra Care kapsul untuk kesehatan mata juga. Semua bisa Anda beli di Radio Orasi Kapakalungan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek yang biasa Dila sebut ya. Sambor aja hadir Murnina ini dan Bebe juga di Kemon.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Tari ngasma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten, Ji?
2: 43.
1: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikon sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, ini kau sing diraos nih nopo jantung?
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Kani sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Nji. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
1: Nji.
2: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa sekarang enak.
1: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendiri kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nji, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Nji, ini kok Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter nggak yang diminum?
2: Nggak ada, nggak ada.
1: Hanya Vitosa.
2: Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Amin, amin, Nji, amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun. Biasanya itu kalau ada jantung pasti ada... nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa nggak waktu dulu pas jantung tuh, bener nggak yang saya
2: bilang? Iya itu, oh, betul sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan nggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya gereng. Ya,
1: alhamdulillah. Matur nuwun.
2: Matur
1: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ngapunten dari tanggal jenengan to ampak Soehar niki umur berapa jenengan?
4: Umur 53
3: tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
4: Alamat kula Gedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
4: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
3: Okay.
4: Terus sekarang ini saya minum Bio7. Alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
3: Alhamdulillah.
4: Amin. Alhamdulillah.
3: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
4: Telas kira-kira 5-6 botol.
3: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
4: Nggih.
3: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
4: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
3: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
4: Antara 10 sampai 15 tetes.
3: Sehari berapa kali?
4: Saya minum 2 kali.
3: 2 kali.
4: Pagi sama sore,
3: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten
4: nggih. Iya,
3: iya, iya. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
4: Iya, iya, betul.
3: Baru dikasih air ngoten
4: nggih. Iya,
3: cara yang berbeda sing penting waras
4: nggih.
3: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
4: Alhamdulillah
3: nggih.
4: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
3: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
4: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
3: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
4: nggih. Alhamdulillah nggih.
3: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
4: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Waras juga sekados kulo. Nggih, tetep Pak.
3: Nggih, alhamdulillah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut, rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Mbak dilaku wingi liwat ngon sampeyan lah jebul kok. Tulan kuwi tembusi dalan kebon sari ya mbak, tulan. Jalan iya betul, mbak dinyong kaya tawaro nang panjang baru. Oh salah, saya jarang kesana ya. Bunda Rizky, dil dino minggu kan ono pasar, ono wong amen lah, jare Yayu dinone ngesuke bunuh diri apa mana ye. Heti Diana ngefan banget mbak dil, terenyah-enyah apa yo Nadia mbak. Jadi dong si Dawa Sugo pak kora kora metu kui. Urang ah wingi dino setu metu jadi dong. Aduh, yo kayo aja entuk sugih dhisik jadi dong kui pak ora yo. Aduh yung. Oke ya, dilanjut lagi yang sudah bergabung di 0856473111. Dang, jadi dong kok sugih pak dong ora metu kui dong. Oke, Aira Tanisa, Mbak Dil, aku kerap liwat nggon sampean sih Mbak Dil. Ya, dino. Jogging nang hawe, Mbak Dil saiki apa yo? Ah, betul. Salsa didadi raja. Ngomong-ngomong, wiracoke bojone wis lahiran, Mbak. Asale aku mau weruh tuku kurungan. Lah hubungane wis lahiran karo kurungan apa salsa? Yo Pak Tako. Emang anake metu dikurungi sisan. Kok kowe, Pak? Salsa. Rat, anakmu lahir dikurungi sisan kok ki, Pak? Amun aja bedal-bedal. Aduh. Ah, kaku. Ah. Progovin apa hawe kae? Dituku sampean apa Mbak Dil? Aduh, jong isen-isen ke sampean. Kok dituku ki mangnya aku siapa? Ngono lho. Aduh. Ipania tahu sumpel telu yo nyong keleh ya ngeleh yo kelaparan renggomu mangan tahu telu sisan paho. Aduh hertap sampean pan dikirimi soto karo Mbak Duria karo Mbak Tom kelempora Mbak yo nek kirim tapi jam ijinan setengah loro joyamene kiamene sedulamene asar dila paling mesyeta. Oke, Nur Hayati, terima kasih Anto. Baik, oh, Faris juga. Ya, gelem mau dikirim apa-apa boleh. Kalau mau kirim makanan, kirimnya jam setengah dua sampai jam duaan aja. Jadi bisa saya makan, bisa minum. Jangan sekarang, ini soalnya udah mau adzan. Kalau sudah adzan, Dila mau ke masjid. Ngono. Jadwalnya sore ini Dila mau ke masjidnya Sabilur Rahman. Kauman Wiratiso. Murnina ini halo. Ya, Viva Galeri halo. Ngono ya. Salsa hubungane bojone Wirat wis lahiran karo tuku kurungan apa sal? Cengarang kowe. Kakang Prabu Gandulor. Senen panas buka aja ya, ora senen rasa tuji apa bu panas bay. Jali teng orang katok ki semua dawes Pak Sugih apa buka aja. Teng jali teng kowe ora tau metu angga-anggaan kowe. Ucap lagune Arjun, Yus Yunus buka aja Arjun. Di mana kok Arjun kok ki pot neng tereng oke ya, gue seneng Arjun ah. Jal wes pokoknya lagu saya sesuaikan dengan jumlah menitnya yang terakhir ya. Mbak di lagu ya awet zaman aku cilik kok yesi awet nombai poyo Nur Nurayati cuita ngantuk pora Mbak Dil. Ah, jika kamu melihat diriku seperti ini iloe ngantuk pora cuita ngono. Oke Bu ya Arjun, kemana kok Arjun kok kipo ya. Ukai Fatur kupeluk kalo Agus Mustafa hadir nyimak di godane Mbak Dila ya dari Subang nih Gus ya. Ngondise lagi jali dong bojo metu kok ngondise jali dong bojo Bu Prabu jali dong urung sido suki. Kok aja kok ibu jali dong cita-citanya pengen suki karo kue rantau suki. gak ada cita-cita yang pengen suge. Ndungan-ndungan dojo suge melu coba. Aduh, kaku ah. Jali dong bojong, dino iki. Hari terakhir, enyong karo ibu kumpul kebun. Ini sih buka aja, please. Aja diledo. Kerengu rabu, jali iki hari terakhir. Jali dong kumpul kebu karo ibu. Please, aja diledo. Soale mulai ngesok enyong pak disape semulan sih bukannya. Kowe kon gak tau aci terus. Karo kon tuku es batu. Aduh, krungu perabu. Aku mana iki? Mama Gio, kurungan kowe nggo ngurungi imbing-imbinge Mbak Kaji. Nek wong biye mengko kei lampu. Oh kok kowe apa yo? Pejo dikurungi. Nek nggo dilara usum kurungan kaya kowe Mama Gio. Jadi dong orang suge, jadi dah seneng kabeh kerungu peradang. Bashir Nirwana, halo, sehat jalan terus ya, oke. Kemudian Eka Faida sembung kampil mburi rasika. Lek wirat kowe cilik-cilik tapi mana iyo ora kaya bojoku. Gede dhuwur tapi ora iso mana iya kalah kalau antek wirat kowe ngomong bojomu. Sang-sang hubungannya kurungan karo lahiran. Biasanya area-area dipendem terus ditutupi kurungan. Ya, wes dibedekke ya. Khus mami, dek jaman perawan ngantikin dua anak telu nembe wero wujud asline Mbak Dila. Ya, jemur kasih nom yo yo yo. Yo yo. Ya bang-bang toh ya berapa po iki 47 adan. Ya, titik kedengone. Hubungi kurungan kuwi berarti wirat wong kampung kaya aku. Dadi nek tuku kurungan kuwi nggo ngurungi pendeman imbing-imbing wei lampu. Do mbedake kabeh yo. Kakang Prabu iki jali dang coke narik grobake Pak Goreng Sili soalnya ngesok Pak Tapuk turnamen le. Cek temu nacap gawen kae jali dang kondok wis ngontrak nang turnamen cilik pirang-pirang juta sih bukan sih. Mune mumet pokoke asline nyamar tok. Lah kowe nembe paham. Bubu ada nasara.
3: Saatnya salat asar.
4: Allah

0: Bio 7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda. We'll be right back.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Event Lari Borobudur 100 akan digelar 19 hingga 20 Desember 2026 di kawasan Borobudur, Magelang. Project Director Borobudur 100 Fajar Ali Setio Tirtonagoro mengatakan sekitar 1.000 pelari ditargetkan ikut dengan 4 kategori jarak, yaitu 100, 50, 25, dan 5 km. Menariknya, Borobudur 100 juga membawa misi sosial dengan penggalangan donasi untuk anak-anak penyandang serebral palsi. Sekda Jateng Sumarno mengapresiasi misi sosial ini dan berharap Borobudur 100 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mendorong kepedulian dan gotong royong. Pemprov Jawa Tengah mendorong event trail run digelar merata di seluruh daerah untuk memperkuat sport tourism. Banyaknya event lari yang sudah digelar menjadi modal untuk mengembangkan wisata berbasis olahraga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut, event lari diharapkan bisa menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Sepanjang Januari hingga September 2026, puluhan event lari telah digelar di berbagai daerah mulai dari Semarang, Kabupaten Semarang hingga Surakarta. Pemprov akan mendukung event lari di lebih banyak daerah agar manfaat sport tourism dan perputaran ekonomi semakin merata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Sugeng santen, good afternoon. Samborese, dak permisi kula nuwun. Senang banget ketemu lagi jumpa maning seperti biasa nih jam segini sampai jam 5 sore nanti ketemu nih karo nyongi ya. Yes, dan seperti hari ini juga Senin 28 September 2026 Bita hadir lagi di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ya, ihir klubrak. Oke, dan seperti biasa juga nih Goda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo ya. Dan yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi duit boleh banget, bagi-bagi cemilan apalagi bagi-bagi jajan, wih dengan senang hati. Oke, saya tungguin dan yang pasti saya paling akan saya tungguin itu informasinya. Ya, informasinya boleh tentang apa aja, boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi tentang apa aja. Yang jelas informasi itu adalah sesuatu yang nyata, bukan barang jari di dalcoe. Masih dalam suasana bulan purnama ya, bulannya bagus banget beberapa hari ini ya. Saat sampai dengan tadi malam aja saya masih melihat bulan yang begitu indah, begitu cantiknya. Oh, maka dari itu untuk tema kita sore hari ini masih tentang rembulan ya. Boleh rembulan, boleh bulan, tapi yang jelas kata-kata itu ada di judul lagu. Ya, oke. Saya tungguin SMS WhatsApp-nya di sini di 0856 4773 1111 dengan tema bulan, rembulan, bulanku, bulanmu. Mengawali kebersamaan kita Fitri Sati, rembulan dan matahari untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

bulan separuhnya Lilis Karlina sudah menyusul rembulan dan mataharinya Fitri Sati ya, dan sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea ihir klubrak. Tanggalnya tua banget Mbak Bita. Iyo, kita nggak ceki-ceki ya bagi para pegawai. Enggak deng, masih ada 29-30, masih ada 2 hari kok. Belum begitu sekarat gitu. Yes, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856-473-1111. Thank you. Ada Pak Supai, kemudian ada siapa nih? Ada Umaro, Bu Umi ya kalau enggak salah ya. Terus ada yang udah kirim voice note juga, ada siapa nih? Masis. Terus ada Winda, ada Denny, ada Mama Gio, ada saja. Ya, ada yang belum dayani. Ya, thank you banget ya, nanti bakal diobrak-abrik satu persatu, tapi nanti yang pasti saya tungguin informasinya boleh tentang apa aja ya kawan. Barangkali saat ini ada yang lagi melintas di Pantura Wiradesa atau Pantura Batang gitu ya, kemudian ada melihat sesuatu, oh iya di Wiradesa lagi ada pengecoran jalan, iya dari kemarin. Iya, ada yang mau menginformasikan macetnya sudah sampai mana begitu ya, boleh diinformasikan ke sini, boleh lewat voice note, boleh lewat chat WA, boleh lewat chat SMS, boleh juga lewat phone live nanti pada waktu phone live ya. Phone live-nya nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4. Jadi setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya selalu buka sesi phone live untuk 3 orang penelpon saja gitu, untuk 3 menit ke depan saja. Jadi biasanya nih kalau phone live satu orang penelpon, jatah teleponnya, jatah ngomongnya cuma 1 menit wae. Ora kenon telewer, akan melebar. Ya, sebelum saya buka satu persatu yang udah masuk di sini di 0856-473-1111, kita dengerin yang ini dulu ya. Masih dengan tema tentang rembulan atau tentang bulan, kali ini ada Evita Mala untuk Anda. Di bawah sinar bulan, ya. Monggo-monggo, digoyang lagi boleh deh. Digoda, digoyang dangdut Mbak Bita. Iya.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir klubrak. Pak Supaya, terima kasih untuk hadirnya. Ya, Mbak Bita metugas. Oke, terima kasih Bapak. Sehat-sehat nge, masih di Pemalang katanya. Thank you. Kemudian, halo juga. Apa kabar buat siapa nih? Oh, Umi Nurul ya di Ulja. Remulan bersinar lagi Mansur Mbak Bit. Oke, terima kasih Umi Nurul. Lagunya ditunggu nanti, mudah-mudahan bisa muncul ya. Kemudian di Godamot sore, Mazen Aljawi di Comal. Badan nyuan lagu bulan separuhnya Lilis Karina. Oh, sudah muncul tadi. Mbak Bit, salam buat sampean dan semua fans Rasika aja. Oke, terima kasih Mazen Aljawi ya. Di Comal, thank you ya. Bulan separuhnya tadi udah muncul. Salam kembali. Kemudian Bunda Nekia di KDW Mbak Bit minta puterkan lagunya Ayu Soraya yang Cinta Berpayung Bulan. Oke, siap, ditunggu nanti. Kemudian Pak Kodri cepakan ya. Warung Asem lagune Bulan di Ranting Cemara. Pak Toyi, Pak Dewahut, Mas Joy dan semuanya aja. Pokoknya semuanya saja. Dan kawan-kawan atau dan yang lain lupa. Oke, terima kasih Dewahut Sigalong Wetan Doro. Info cuaca ngon Dewahut masih panas cerah cemeter Mbak Bita. Lagune melu Mbak Bita Wemen gampang pinter. Pokoknya buat kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali, Mbak Bita selamat bertugas, diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Terima kasih. Panjalu, iya, BMKG Juragan Timur Sahuri. Juragan Timur Sahuri hadir. Piye kabare Mbak Bita? Moga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sehat-sehat juga ya buat Pak Ustadz. Kemudian buka voice note dulu deh.
2: Assalamualaikum Mbak Bita.
1: Waalaikumsalam.
2: Jambik, Mbak Bita.
1: Iya.
2: Informasi Mbak Fit, yeah.
1: Ya.
2: Jalan Kali Jambe menuju Desa Panteanem dan Laren, mm-hmm, lagi direnovasi.
1: Oh.
2: Bagi yang melewati harus hati-hati, oh, karena jalur melewati sawah, mm, dan rokel.
1: Berarti jalannya semrawut ya. Berarti jalannya pating grunjal gitu. Oke, terima kasih.
2: Baik, Mbak Fit.
1: Oke, siap.
2: Singin lagi ngurungin Mbak Fit siaran.
1: Siap.
2: Jangan lupa Mbak Bita ngemil terus yo.
1: Oh, tetap Bang.
2: Gemoy. Lagune Bulan dan Bintang Mbak Bito.
1: Oke,
2: Irama.
1: Siap.
2: Mbak Bita makasih, matur suwun.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih juga Mas Is. Terima kasih juga untuk informasinya. Ya, tadi yang melewati jalan tersebut hati-hati aja karena mungkin akan ada gronjalan-gronjalan begitu karena lewat sawah katanya tadi ya. Thank you informasinya Mas Is. Ya. Kemudian
3: assalamualaikum Mbak Bita.
1: Waalaikumsalam. Sugeng santen. Oke.
3: Lagune untuk Murembulan.
1: Untuk Murembulan.
3: Eka Mustika. Salame buat semuanya aja.
1: Oke.
3: Buat Mbak Bitanya semoga sehat selalu dan bahagia.
1: Amin.
3: Ojo kelalen ngemile.
1: Siap.
3: Oke. Ihir, klubras. Matur suwun Mbak Bita.
1: Oke.
3: Tunggu lagu nih.
1: Siap, sami-sami Mama Gio. Sehat-sehat ya, Ma.
4: Sore Mbak Bita. Jumpa lagi bersama saya, Bro Santos.
1: Oke, Bro Santos.
4: Di kawasan mau salam-salam kawe Mama Gio.
1: Oke. Okay.
4: Kawe Ila Arfa.
1: Mm-mm.
4: Bang Toyib. Di Wakut. Mas Joy.
1: Oke. Okay.
4: Wirat Mahesa.
1: Siap.
4: Ewe.
1: Kok mati? Selamat tadi Mas Bro Santos ya. Mana kalau malah jadi hilang. Oh, saya yang mau ikut ponlife kita mbok nanti sih ya wis dibilangin po. Saya lanjutkan tadi. Ya,
2: Mama Seka.
1: Ya. Astagfirullahaladzim. Kan ane saya memelu ponlife kita nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4, guys.
2: Dan semua main
1: lupa.
2: Rasika.
1: Dan semua lain lupa.
2: Lagune melu bae wis ora ngerti.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami. Terima kasih Bro Santos.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mbak Fit, Mbak Fit. Halo, halo.
5: Rembulan merah dong, versi siapa saja.
1: Oke. Okay.
5: Salam untuk semua kawan Rasika dimanapun saya ini sedang berada tanpa terkecuali pastinya. Ditunggu lagunya ya, Mbak Bita. Terima okay. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Assalamualaikum Mbak Bita.
1: Waalaikumsalam.
2: Sore.
1: Sore.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ini Urba yang ada di Proto Kedungune.
1: Oke, Mas Urba.
2: Hadir ya Mbak Bita.
1: Siap.
2: Minta diputarkan lagu yang berjudul apa? Bulan punya Mega Mustika.
1: Bulan.
2: Kalau enggak bisa Bulan di Ranting Cemara punya LP.
1: Oke. Okay.
2: Kalau enggak bisa lagi Bulan Matahari Roma Irama.
1: Oke. Okay.
2: Tolong siap. Di-play ya Mbak Kita.
1: Nenek bisa gawai semuanya berarti enggak usah gitu. Kita.
2: Salamnya pertama gue gawe Mas Sikin Panjaitan. Pak Dewahut. Mas Joe, Al-Hadi, Bang Tukul, terus juga wes yang cewek-cewek buat Mbak Aziza Tower, juga Mbak Ila Arfa, Mbak Na,
1: okay.
2: Mbak Olia,
1: siap.
2: Juga Mbak Ani yang punya wajah manis yang ada okay. di Jambe,
1: okay.
2: juga buat yang tercinta spesialnya untuk Mama okay. Nelly. Buat Mbak Gitane, Mbak Gitane iya. terima kasih banget.
1: Oke, sami-sami.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Berkah urus.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Urba, Papa Radif, Bro Santos, Mama Gio. Terus tadi ada Mas Es lagunya ini ya. Yeah. Bulan bintangnya Roma, monggo yang sudah order lagu balik lewat chat SMS, chat WA juga voice note ditunggu ya. Mudah-mudahan bisa dimunculkan semuanya. Yang jelas kita bersama sampai di jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

89.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Yes, untukmu Rembulan dari Mega Mustika. Lagu ini dirilis pada tahun 1995. Iya betul, 1995 ya. Dalam albumnya waktu itu berjudul album yang sama. Judul albumnya waktu itu juga Untukmu Rembulan gitu. Tapi kemudian lagu ini dimuat kembali dalam album kompilasi digital seperti 14 Mega Hits Dangdut Mega Mustika yang dirilis pada tahun 2009. Wih, kita tinggalkan untuk Rembulan tadi diminta sama Mama Gio, lagunya Lunas. Lanjut ini ya, Rembulan Merah. Ini tahun lama banget nih, tahun 76 kalau gak salah ya. Iya. Elvis Sukaisi tadi diminta sama Papa Radif, lagunya digoyang sekarang yuk. Masih di Digo dan sore digoyang dangdut Rasika sampai jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Jam 4 sore, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Peliputan kasus kekerasan berbasis gender KBG tidak cukup hanya mengejar kecepatan dan kelengkapan informasi. Jurnalis juga dituntut memahami kondisi korban agar pemberitaan tidak menimbulkan dampak baru. Hal ini menjadi materi pelatihan bagi jurnalis dan pegiat media di Wahid Prem Salatiga 25 hingga 26 September

0: September 2026. Direktur Yayasan Spekham, Rahayu Purwaningsih mengatakan, media memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman publik sekaligus mendorong pemenuhan hak korban. Jurnalis juga perlu menghindari bahasa bias gender, pengungkapan identitas korban, dan pemberitaan yang menyudutkan korban.
1: Kalau kekerasan, kami percaya bahwa semua orang itu bisa jadi korban kekerasan. Sehingga sebenarnya kita tetap harus punya program-program pencegahan di mana tidak akan terjadi kekerasan. Seperti misalnya dua hari ini kita sosialisasi tentang apa itu gender, tentang apa itu hak, tentang apa itu kesehatan. Jadi harapannya kalau informasi ini bisa sampai di masyarakat umum gitu ya, di teman-teman semua, ini sudah mulai bagian dari upaya pencegahan kekerasan.
0: Berdasarkan catatan tahunan 2025 Komnas Perempuan, tercatat 376.000 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya. Keluhan penumpang BRT Trans Semarang yang viral di media sosial berujung pada pemutusan hubungan kerja petugas. Penumpang mengaku adiknya mendapat perlakuan tidak mengenakan saat naik BRT Koridor 1 di Halte Milo, termasuk mengaku dimaki dan diancam petugas. Petugas tiket BRT, Iqbal Nasihin, kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengakui pelayanan yang diberikan tidak ramah. Kepala BLU UPTD Trans Semarang Haris Setyo Yunanto mengatakan, petugas tersebut dikenai sanksi disiplin berupa PHK karena dinilai melanggar SOP pelayanan. Keputusan PHK ditetapkan melalui SK Kepala BLU UPTD Trans Semarang dan manajemen juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda digoyang dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir kluprak. Ya, seperti yang tadi sudah saya janjikan, sekarang saatnya saya buka sesi phone live ya di 0855-4773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Halo, assalamualaikum. Mana nih? Halo? Lah udah tak angkat kok. Halo, halo? Halo? Halo? Halo, halo? Oh lah kok ternyata malah panggilnya diputus. Panggilan di... Halo? Ya wis lah, malah melarikan diri. Ya wis lah. Yuk, gak usah sok-sokan. Nanti gak malahan kesenggol-senggol loh. Mana nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Al.
2: Nggak lebih kok suruh tekan gini, tapi jalan lo rekan.
1: Oh iya toh. Oh lah, kenapa ya? Padahal udah tak buka, aku juga udah hola halo. Barusan berarti Pak Mas Al, po?
2: Rungu tekan gini, tapi tak halo-halo kok orang nyambung.
1: Eh lah, kenapa ya?
2: Kecangkol-kecangkol nang warung asem.
1: Oke, kecangkol. Mas Al sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, lagunya apa nih Mas Al?
2: Lagunya Wek Rita Mbak Fit.
1: Yang apa?
2: Rembulan Wek Rita ana ora?
1: Rembulan Rita ya? Mm-hmm. Kalau enggak ada
2: dicarikan Mbak Fit.
1: Nanti jatah yang lek manu nek saya ngangel-angel. Iya, kok enggak ada. Rembulan. Ada ya, Mas Al. Nanti coba tak klik Rita, munculnya ya, apa ya? Oke deh, salam dulu deh.
2: Salam kanggo Mbak Nah. Iya. Terus Kang Sirin pakai karo Mas Siki. Kang Toyib. Kang Tower.
1: Oke.
2: Terus Kang Rohmat.
1: Siap.
2: Terus apa mana ya? Kau dia aku sih. Kang Gugui, Kang Gugui mantan pacaran Mbak Andi.
1: Oke siap.
2: Kang Gugui Mbak Vita, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Adanya bulan Mas Al mau?
2: Ya bulan ya.
1: Bulan Mbak Oyo, Rita ya. Oke siap ya. Waalaikumsalam Mas Al. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Al. Kemudian siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya dari siapa, di mana? Siapa? Siapa?
3: Cepot.
1: Oh Cepot, Cepot. Ya, Mas Cepot. Ya, di Rando Mukti Waren. Lagunya apa nih? Hah?
3: Sama atau enggak?
1: Apa lagunya, suaranya putus-putus, Mas Cepot. Lagunya apa?
3: Bulan Purnama.
1: Bulan Purnama.
3: Enggak.
1: Bulan Purnama. Kita cari dulu salamnya dulu deh.
3: Salamnya buat yang tadi udah masuk. Enggak, belum kenal Mbak nama nih Mbak.
1: Oh belum kenal, tak kenalkan.
3: Buat Mas Condro, ngebut aja.
1: Oke.
3: Mas Siwir, terus Mas Iwan, Mas Hasan.
1: Oke.
3: Buat Mbak Bita, buat anak saya Olivia dan istri saya.
1: Siap, Mas. Bulan ya, Purnamanya? bulan purnamanya yang punya Iis apa punya Elia Kadam?
3: Iis dong.
1: Iis dong. Oke, siap.
3: Terus? Udah, terima kasih Mbak Pita.
1: Yoi, terima kasih.
3: Selamat
1: kembali
3: sore.
1: Mas Cepat Sore.
3: Selamat ngemil aja.
1: Oh, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cepot. Lagunya ditunggu ya. Kemudian siapa lagi nih? Satu lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Pita.
1: Kang Rohmat, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, ya. Oke deh, lagunya ya, ya. Apa nih Kang?
4: Lagunya Elvi Mbak.
1: Yang apa?
4: Pulang di Ranting Cemara.
1: Oke, siap, salamnya.
4: Salam-salam Salam Kanggo Mas Al.
1: Oke.
4: Terus niki sing ngembe medun Mas Cepot.
1: Oh iya, Cepot. Iya Mas Cepot.
4: Terus buat Ibu Negara, Mas Erwin, okay. Papa Radit, Mbak Alia, terus Mbak Nah, terus Mas Al-Hadi, dan kawan-kawan semuanya.
1: Oke deh.
4: Mbak Tita, terima kasih. Jangan lupa ngemil.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam klubrak.
1: Klubrak. Iya. Thank you ya, terima kasih Kang Rohmat, terima kasih Mas Cepot, terima kasih Mas Al, ya yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live di 0856-4773-1111 ya. Lagunya bulannya Rita Sugiarto, diminta sama siapa tadi Mas Al. Sekaligus bulannya buat, tadi ada yang minta bulan tapi punya Mega Mustika, digabung aja ya sama bulannya Rita ya. Tadi siapa yang minta bulan? Oh, Mas Urba kalau nggak salah ya. Ya nggak apa-apa ya Mas Urba, digabung sama bulannya Rita. Kemudian nanti ada bulan purnamanya Iis Dahlia, tadi diminta sama Mas Cepot. Terus ada bulan di Ranting Cemara Elvi Sukaisi, diminta sama Kang Rohmat. Sekalian juga Pak Kodir ya, yang ada di Cepagan tadi juga minta bulan di Ranting Cemara. Oke, satu-satu lagunya ya berurutan. Dan yang pasti masih ada Bita sampai jam 5 sore saja. Yang baru saja ketemu dengan suara saya, wih telatnya cukup lama tapi gak apa-apa. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai di jam 5 sore saja. Di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda. Siap.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Nutella Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Selamat sore Mbak Pita dan Mbak Nada, bicara kita
1: Selamat
0: itu
1: sore.
0: hanya ingin salam-salam
1: Mbak Nah,
0: saja
1: suaranya
0: buat
1: kenapa?
0: Alhati, Panjalu, Pak Kajat, Bapak Urba, Bapak Radif, Muji Bintang, Mas Al, Mas Yeyen, Mas Erwin, Mas Rohmat, Kang Jaya, Chandra, Toto, Ayu Marsanda, Ayu Aulia, Aziza, Mbak Lisa, Mbak Yuli, Mama Sekar, Mama Kiyu, Mama Nelly, dan Mbak Zulfia. Terima kasih Mbak Pita. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Mbak Nah lagi kurang fit kayaknya ya. Suaranya serak-serak. Serak-serak enak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nah. Kemudian Chandra, kenapa ini Chandra? Oh, panggilan tak terjawab aja. Mungkin tadi mau masuk one live ya. Oh, sedang mengetik ya. Wes, lanjutkan mengetiknya Chandra. Chandra, lanjutkan mengetik Mundra. Ini juga ada beberapa yang sedang merekam audio. Ya wes, nanti lagi ya. Ini munculnya ini dulu tadi, Rembulan Bersinar Lagi tadi diminta sama siapa tadi ya? Oh, Umi Nurul ya. Ya Allah, maaf ya Umi, baru bisa muncul sekarang. Masih sabar menunggu kan? Iya, monggo.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan poin sembilan FM.

0: Mbak Pita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gadis pantura sing rale ana rembulane. Bintang bulan gemerlapan.
1: Coe.
0: Salam nggo kabeh bae koyo nembe Mbak Nah. Moga cepet sehat ki suarane alus maneh yo. Hatur nuwun Mbak Pit.
1: Oke. Salam klubrak. Terima kasih Mas Yeyen.
2: Halo, assalamualaikum. Sore.
1: Waalaikumsalam. Sore.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Salam buat kawan-kawan Rasika seperti Mbak Nah, Bu Santos,
1: iya.
2: Mas Yu, Pak Gereki.
1: Oke, Mas Hanung.
2: Mas Al, terus buat Mbak Cisa, buat semuanya aja kawan Rasika ya Mbak. Mat sore, mat mandi,
1: okay.
2: Biar cantik dan cakep. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranyala laku ya wis malahane. Chandra Numung Tiwaran sore Mbak Bita Maulana Susana. Apa kabar? Mbak Bit, kemarin-kemarin viral ada ratusan warga keracunan MBG di wilayah Batang. Semoga kejadian tersebut tidak menjalar kemana-mana ya Mbak. Soalnya kadang-kadang ada yang parno kalau makan MBG katanya. Kalau Mbak Bita sendiri gimana? Parno atau malah lahap Mbak? Kalau aku sih maunya keracunan MBG, keracunan MBG-nya Mbak Bita, yaitu Mbak Bita gemoy. Ihir ngantuk. Mau salam-salam Mbak ya, buat Mbak Nah tadi suara tajwidnya kenapa Mbak? Buat Dewa Hud, Kang Mohan, Al Hadi, Kang Jaya dan kawan-kawan. Lagunya ngomong-ngomong tentang bulan, Mbak Bita itu seperti bulan loh. Emangnya kenapa? Yang selalu bersinar terang di malam-malam sepiku. Klubrak, lapar Mbak. Sangkarep mundra. Ya. MBG, Mbak Bita gemoy. Mas Urba, lagunya baru muncul sekarang gak apa-apa ya. Tadi mau digabung sama bulannya Rita, tapi ternyata ada kesempatan kok Meganya mau nyanyi lagi. Tadi kan Meganya udah nyanyi ya. Ya wis monggo, bulan Mega Mustika. Didi Godang sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Babita.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Jamah Padang Bulan harus mengakhiri perjumpaan kita di Digoda Sore untuk kesempatan sore hari ini ya. Senin 28 September 2026. Thank you banget buat yang sudah bergabung bersama dengan saya dari jam 3 tadi sampai dengan sekarang. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Lagu terakhir, lagu yang diminta sama Mas Yeyen tadi ya. Barengan dengan Gadis Pantura milik Dedi Mansyur. Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkot Semarang berencana menata kawasan Gang Baru dan mengembangkan Pasar Semawis sebagai destinasi wisata budaya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penataan akan tetap mempertahankan karakter asli permukiman serta kehidupan warga yang sudah lama tinggal di kawasan Pecinan. Agustina menilai Pecinan tidak lagi tempat dipandang sebagai kawasan kuno, melainkan ruang budaya yang hidup, terbuka, dan dinikmati masyarakat. Menurutnya, potensi budaya dan keragaman di kawasan Pecinan perlu dihidupkan tanpa menghilangkan identitas. Pemkot berharap

0: pemerataan pecinan dapat memperkuat wisata budaya Semarang sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan Giant Seawall di Pantura Jawa direncanakan berlanjut hingga Kabupaten Pekalongan. Sebelum konstruksi fisik dimulai, Pemkab Pekalongan akan memperkuat hutan mangrove untuk melindungi kawasan pesisir. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, Pekalongan menjadi salah satu wisata yang masuk dalam rencana penataan pesisir Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menurut Sukirman, survei dan kajian awal pembangunan tanggul laut sudah dilakukan. Pembangunan fisik dirancang dimulai dari kawasan Semarang sebelum berlanjut ke wilayah Pantura lainnya termasuk Pekalongan. Sementara penguatan mangrove diharapkan tidak hanya melindungi pantai, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Senin sore biasanya identik lancar di mana-mana, ini enggak, guys. Pantura Timur Kota Semarang, Pantura Barat Kota Semarang, wis padet tepol. Dan untuk kan Rasika yang melintas di jalur itu, jalur Semarang Mangkang, Semarang Sahyung ataupun sebaliknya, terutama kalau yang Sahyung sih arah ke Semarangnya ya, ekstra sabar saja. Wah, tiap hari harus bersabar. Dan untuk sore hari ini, kawan Rasika terus bagikan informasi Anda yang melintas di kemacetan butuh waktu berapa lama, kayak di Tugu ya, kemudian di Sayung. Mas tadi kayaknya ada truk yang mogok ya. Silakan bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada Pak Bowo Artantowo.
1: Tepat pukul 17 saya sampai di checkpoint TL Trengguli. Untuk yang dari arah timur, tadi pagi itu ada kawan Rizky Septa sampai mana kawan? Kawan Christian Raharjo juga sampai mana? Info.
2: Iya.
1: Turun. Ada Mas YULI.
0: Benul.
1: 17:09 melintasi TL Botorjo Lingkar Demak lancar. Turun.
0: Tersendatan yang di Sayung ya. Mas dari apa, truk mogok ya? Truk mogok ini. Kayaknya sih truk mogok tadi. Ini truk apa itu? Kontainer ya. Yang nabrak pohon di exit tol Sayung sampai dengan saat ini. Ini tadi kapan ya? Tadi sih. Tapi apa gara-gara itu ya? Soalnya di Pasar Sayung juga jadi simpul ketersendatan. Nanti karena Sika melintas bisa diupdate informasinya. Mulai dari Pasar Sayung, ekor ketersendatan sampai di Lok Ireng. Soalnya ya jauh banget sih. Dari Pasar Sayung itu sampai Lok Ireng kurang lebih 2 km tersendatannya, kawan Rasika. Oke, terima kasih Pak Bo Hartanto. Kemudian ada Pak Edi Harjono.
3: Selamat sore Mbak Grita Putri. Izin melaporkan Pierre Tendian. Agak tersendat ya Mbak. Simpulnya ada di Taman Signatur karena ada volume kendaraan dan pekerjaan drainase. Sekarang pekerjaan drainasenya sudah maju ke pas belokan itu Mbak, pas tikungan itu yang mau menuju ke arah Pemuda ya.
0: Oke. Okay.
3: Gitu Mbak, matur suwun.
0: Dekat Taman Singatur itu kan Rasika, biar Tendean. Singatur Pak. Ekor kepadat, ya padat banget sih kalau biar Tendean karena masih ada pengerjaan gorong-gorong drainase di seputaran biar Tendean. Jadi mulai padat itu depannya BFA Galeri itu sampai mana? Sampai tikungan Signatur Pak. Di situ tuh. Jadi untuk kan Rasika yang melintas, ekstra sabar saja, sudah berpindah juga untuk pengerjaannya yang arah ke Jalan Pemuda. Ya kayaknya arah ke Pemuda semua ya. Ya situlah pokoknya di sekitaran sebelum Signatur Pak. Pak Didi Sigit.
4: Mbak Grita dan kawan Rasika.
2: Iya.
4: Saya tadi exit Krapia karena saya ke KIC dulu ya. Setelah KIC, kemudian lewat belakang tembus di Jalan Untung Suropati. Okay. Dan saat ini sudah sampai di BSB Mbak Grita. Pokoknya aku sesuai saranmu, jangan nanti mandek, pokoknya muter, ben lancar, naik mandek, berarti enggak aku datang lapor ke macet. Ini Mbak Grita, setuju lah Mbak Grita.
2: Ada Mas Yuli.
0: Iya. Weh, exit tol Krapia, kemudian KIC masuk dalam, keluar di jalur belakang KIC Untung Suropati ke arah Jatibarang, kemudian sampai lah di BSB. Oke. Ketersendatan yang menuju ke arah barat ya, ini mulai dari tikungan Tugu itu sampai dengan nyambung sampai di ini pertigaan SMA 8, Kawan Rasika. Jadi sangat padat dan berayap. Sementara itu untuk yang di Mangkang, ini juga masih tersendat. Kayaknya masih ada pengerjaan jalan ya. Itu mulai dari Tikungan Sango sebelumnya sampai di Pasar Mangkang. Setelah Pasar Mangkang lancar. Oke, kemudian kawan di 7579. Pak Yono mau nanya kondisi jalur dari Ngalian ke Mangkang. Ada ketersendatan lain di Rumah Sakit Tugu, ada apa ya? Ya, untuk yang di ini apa namanya, jalur ke arah barat, itu tadi gara-gara ada Cikumu lewat. Jadi untuk yang mengarah menuju ke highway ya, itu sampai dimulai dari Tugu sampai di nyambung sampai di sekitaran pertigaan atau sebelumnya itu ada U-turn tuh SMA 8. Itu padat dan merayap Kawan Rasika. Kenapa ya? Kayaknya tadi ada kendaraan mogok atau apa gitu. Truk ya yang di mana? Kawasan Tugu kemudian sampai KIW. Pintu yang timur itu. Oke, kemudian Pak Rizky.
5: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Pukul 17 lebih 7 menit lepas dari Kota Kudus, arah pulang. Gimana infonya Mbak Greta dan Mas Yuli, arah ke Semarang dari Kudus, edisi kesorean ini. Terima kasih. Dan info-info Pak Krisnanda Harjo, Pak Andika, Pak Buwartanto, Pak Pepeng, Pak Purwono, posisi-posisi. Terima kasih.
0: Ya, oke. Ketersendatan itu mulai dari sebelum Arkov atau mundur ya. Tadi sih di Arkov, sekarang mundur di Luireng, Yuten Ongrawe, Luireng. Sampai mana? Itu sampai Pasar Sayung. Setelah Pasar Sayung lancar, tersendat lagi setelah TL Genuk sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawi. Gitu, Pak. Kemudian ada Pak Kis.
6: Ada Mas J.U.L.I.
0: Iya.
6: Waduh. Wah, rauman mau rah.
0: Apa itu?
6: Mbak Greta rati simpen ke Mbak Sisi Bapak. Next time ya nanti. Pak Umani.
0: Apa sih? Tuman.
6: Jalur saya dari Meleri sampai KIC los lewat jalur cepat soalnya VIP. Gak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Kis informasinya. Tadi Pak Kis posisi lewatnya mana tadi? Dari Wuleri sampai KIC itu lancar ya, tapi lewatnya tadi lewat jalur cepat ya, lewat VIP ya. Mbah, lewat jalur VIP itu apa? Bayar ya, tol lah. Oke, kemudian Pak Ragil Prio.
7: Mas Yuli,
0: ya.
7: Selamat sore. Mangkang tersendat ya Mas. Nah, paling lewat atas ya Mas. Nih keluar Beringin langsung naik ke Gondorio, nanti lewat Alas Mangkang terus turun pasar. Tapi sebelum pasar itu masjid belok kiri Mas. Saya langsung ketemunya di sebelum irigasi itu Mas. Tapi jalannya sempit.
0: Oh ya.
7: Gitu Mas.
0: Lewat Gondorio. Oke. Karena memang masih macet ya karena si arah ke barat ini. Tapi agak tambah momen deh tadi sebelum Tikungan Sango, sekarang setelahnya, setelah Puskesmas Tambak Aji atau mendekati Taman Lele untuk ketersendatannya. Semoga sih tambah lancar saja. Biasanya Senin itu enak banget, lancar. Ini enggak lagi. Aish. Pak Wendy.
8: 17.09 ya Mas Jili, Mbak Rita. Hmm. OTW ya, tadi jilir di mana kawan Wendy bekerja di Kudus. Minta info jalurnya dong sampai di Semarang.
0: Oke.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama. Untuk jalur Anda dari Kudus sampai dengan Demak lancar, tidak ada ketersendatan, lewat Lingkar juga lancar. Ketersendatan itu mulai dari Lo Ireng, Yuten Lo Ireng sampai dengan Pasar Sayung kan Rasika. Anda yang melintas ekstra sabar saja, ketersendatannya ya agak cukup parah gitu ya. Terimbas juga yang keluar dari Tol Sayung ya, itu hampir sampai gerbangnya. Sementara untuk masuk lagi ke arah Semarang setelah TL Genuk padat merayap sampai dengan bawah jembatan Tol Kaligawe, bahkan sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe Muktiharjo. Untuk Anda yang melintas di situ nanti bisa diupdate informasinya. Apa adakah? Karena memang lagi dicor ya untuk yang di sekitaran U-turn tikungan itu, yang arah ke pelabuhan dari arah rel kereta api sama yang di setelah turunan tol. Nah itu dia. Pak Christian Raharjo.
9: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore.
0: Selamat sore.
9: Ada Mbak Greta.
0: Loh kok kuali?
9: Bener kan ya?
0: Kuali.
9: Baik, perjalanan dari Kota Jepara menuju Kota Semarang edisi kesorean 7.11 sudah meluncur, sudah sampai di Welahan. Jepara Pecangan Gotri Welahan, ramai lancar. Infonya ke arah Kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun. Siap, absen Pak Purwartanto. Ini masih meluncur, baru sampai di Welahan. Info-info.
0: Oke, baru sampai di Welahan. Kalau Welahan sampai dengan Mijen, Mijen sampai dengan Trengguli, ini terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan, bahkan TL Trengguli itu juga lancar juga. Pokoknya lancar lah, mau lewat dalam kota Demak maupun lewat Lingkar Demak, ini lancir. Yang tersendat mulai dari Lo Ireng sampai dengan Pasar Sayung. Kemudian lancar sampai dengan TL Genuk, setelah TL Genuk itu ada kepadatan mulai dari Polsek Genuk sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe. Hanya kepadatan sajakah ataukah juga ada antrian BBM karena ada simpulnya di dekat SPBU Gasindo gitu. Pak Adi Hamzah.
10: Sore teman Rasika.
0: Selamat sore.
10: Itu kan ada kebakaran di ruas tol. Kalau dari Semarang arah Solo itu setelah res area 445B sebelah kanan. Mohon diinfokan ke pihak terkait.
0: Oke. Kebakaran di ruas tol ya. Biasanya di situ setelah 445 itu res area yang lewat jembatan itu kalau keluar kawan Rasika. Ini terpantau ada kayak apa ya? Ya bisa dibilang tanah kosong gitu, lahan kosong di situ kawan Rasika. Lalangnya juga banyak banget untuk kawan Rasika melintas menuju ke arah barat ya. Ke arah selatan. Ekstra hati-hati. Sama juga sih kalau asapnya masuk ke jalur ini apa namanya, jalur itu jalur tol ya sudah, hati-hati saja kan Rasika. Ini yang di 445 jalur tol Semarang Solo ya kan Rasika, yang kanan jalan berarti seberangnya, seberangnya setelah rest area, seberangnya arah ke situ Sengon, terus Pisang sama Suket-Suket ya. Oke, semoga segera teratasi dan coba kita sampaikan ke kawan Transmarga Jateng untuk bisa ditindak lanjuti. Oke, Pak Adi Hamzah terima kasih. Kemudian ada Pak Fani. Sore juga Kendal Semarang via konven bagaimanakah, ada info kemacetan tadi di Sango. Yep, untuk yang di Tikung Sango itu yang arah ke barat, arah ke Kendal. Jadi kalau Anda dari arah Kendal Pak Fani, ini lancar ya, tidak ada ketersendatan sampai dengan masuk kota Semarang pun lancar. Cuman biasalah kepadatan di setiap U-turn, kemudian TL di KIW pintu timur, kemudian di TL Draka, TL Krapya, TL Hanoman, ya biasalah seperti itu. Gitu, Bu apa Pak sih? Namanya Funi. Pak Bowo Artanto.
1: Lulu, aku ngarep dhewe iki. Mburiku ana kawan Christian Rarjo, kawan Rizky Septa, kawan Wendy. 17.20 sampai ini, di mendekati Glory ini belum terlihat. Kita sih lancar sih Glory. Rencana saya masuk Onggorawe kawan-kawan. Nanti saya info-info ke depannya.
0: Okay.
1: Oh, edisi kesoren kabeh kawan Rizky Septa karo kawan Christian Raharjo. Iki lagi jam 17 kawan Christian, bukan jam 7.
0: Kurang belasnya ya. Iya. Yeah. Saking karena Senin ya, Senin I like Monday. Yeah. Oke, okay, Pak Bowo Artanto, terima kasih. Untuk ketersendatan masih sama ya. Mulai dari Yuten Lu Ireng sampai dengan Pasar Sayung untuk ketersendatannya. Jadi ekstra sabar saja. Kemudian ada Pak Andika, selamat sore juga. Pak Bowo Artanto, 17.20 ini sudah sampai Mijen Demak, daerah pabrik roti ya. Aku di depanmu Pak Christian. Ya. Pak Andika, depannya Pak Christian Raharjo. Belakangnya Pak Bowo Artanto. Wah, janjian di mana gitu? Ada meeting point di mana gitu? Misal meeting point yang ada rest areanya itu mana? Wisma Halim. Di situ tuh, itu juga bisa tuh. Kayaknya ada rest areanya ya. Ada parkirannya juga. Kalau enggak yang sebelahnya kan SPBU tuh. Sebelahnya SPBU Halim. Bisa foto bareng, mungkin ada pengopi apa-apa sambil membahas rencana kopter. Nah, ya kan siapa tahu Pak Andika ada ide apa gitu. Pak, siapa lagi? Pak Wis ada ide apa gitu. Apa ada ide? Sekalian kumpul ketemuan sama Bu Nuning tuh. Ini bunyinya sampai mana nih?
11: Sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
11: KM447.
0: Walah malah ada setan lagi.
11: Tingkir ke Mbawen itu ada kebakaran sampai besar loh. Belum ada petugas kayaknya Mas.
0: Oke. Okay.
11: Kebakaran di kebun tebing-tebingnya itu sebelah kiri itu.
0: Mm-hmm.
11: KM447.
0: Suket-suket toh itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Bu Nuning juga melaporkan untuk di sekitaran KM447 setelah rest area 445B. Nah, kalau 445B itu rest area yang arah ke Semarang, tapi ini yang seberangnya gitu. Arah ke barat lagi. Selatan ya, Kang Rasika. Jadi untuk Anda yang melintas, istirahat hati-hati. Apinya diinformasikan cukup gede ya. Kemudian Pak Vani, okay, mantap. Mantap lah jalannya kalau dari arah Kendal. Tapi kalau dari arah Semarang ke Kendal ya kena macet dua titik tuh. Belum lagi yang di TL entry tol Krapia. TL Krapia itu juga agak padat banget arah ke barat. Tapi Pak Zoleh,
12: meeting point di Bakso Togrut aja Mas Tabayari.
0: Tuh meeting pointnya Bakso Togrut. Nah, apalagi ini cowok-cowok semua lagi. Swening. Kemudian Pak Rizky Septa.
13: 17.25 sampai checkpoint Renggulik. Pak Kris, sampai mana Pak Kris? Kita ditinggal kawan Bowo Artanto Pak Kris. Kau Wendy. Posisi.
0: Alah, cokon cepet-cepet.
13: Masih lancar ya, dari itu sampai Renggulik.
0: Cepet-cepet.
13: Terima kasih.
0: Oke.
13: Okay. Pak Haji Soleh, gak usah PHP.
0: Kemudian Pak Bowo Artanto.
1: Lah aku wis tekan Onggorawe kok kon meeting point neng Wisma Halim kok.
0: Yo berhenti di situ. Nah,
1: saya masih ULI. Nanti di Glory lancar ya. Di ini melintasi Yuten Jateng Land juga lancar untuk kawan-kawan yang masih di belakang menuju ke arah Semarang. Semangat. Matur nuwun. 17.27 masuk ke Onggorawe ya, nanti saya info ke depannya. Kalau enggak salah bakso langganane kawan Soleh itu sudah tutup kok, sudah enggak ada gitu kok.
0: Mulai lo ngejak rono. Ini kaji loh. Oh, lah telah kaji dukun ya. Oh, setutu ngejok makan gratis ya bayari lah kurang ajar. Kaji dukun ini janjian ngejai kalau neng bakso tutup lah. Mbak Saiful Anis ini request. Oh ya, ditunggu nanti requestannya. Ini sampai di mana ini? Dengarin hanya request saja, apalagi ada apa gitu kok. Ini gak biasanya loh Pak Saiful Anis loh. Aduh, kenapa sih Pak? Ngomong lah Pak. Pak Christian Raharjo.
14: Ya, pukul 17.24. Sekali lagi, pukul 17.24. Enggak pakai kurang. Ini sudah sampai di Mijen, bentar lagi sampai checkpoint Trengguli. Siap, Pak Bowartanto. Matur suwun, tolong dipandu. Siap, edisi bersama. Edisi kesorean bersama Pak Rizky Septa. Siap, noted Mas Yuli. Matur suwun, panduannya.
0: Matur suwun.
14: Kayaknya kok harus melipir Onggorawe nih ya. Ya, yeah. Semoga mendekat nanti sudah berkurang.
0: Matur suwun. Enggak. 17.29 hampir setengah 6 ini masih sama ini. Masih posisinya tidak berubah, ekornya masih wah mundur lagi. Hampir sampai di sini Harto ini sebelum lu ireng. Pak Soleh. Tenan nih kong ini. Hei, Kaji Dukun. Kaji Dukun. Untuk Kak Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ibu, sini deh.
1: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
1: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
1: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
1: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
1: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
1: Hah? Tanpa diundi?
5: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Saya lurus ke depan, nanti keluar di Meranggen. Turun. 17.52 sudah putar balik di depan Polsek Meranggen ya.
1: Oke. Okay.
0: Lancar jalur dari Onggorawe sampai keluar Meranggen. Turun.
1: Terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Tadi melintas di kawasan Onggorawe karena nggak mau kena ketersendatan. 12 menuju ke arah Meranggen. Perempatan Bulusari, perempatan Waru, ini terpantau masih cukup lancar sampai di Pasar Meranggen. Putar baliknya ya biasalah tersendat sedikit saja. Kemudian
2: Pak Andika, ini 17.34 sudah sampai titik poin Terengguli. Lancar lalu lintasnya, 17.46 masuk jalan tol Semarang.
1: Oh iya. Oke Pak Andika, lewat tol Semarang. Nanti keluar tolnya yang tersendat ya. Karena ternabrak pun itu di Pasar Sayung. Kemudian
2: Pak Aziz Noverdi.
1: Pak Aziz Noverdi.
3: Selamat petang Mas Zul.
1: Selamat petang.
3: Semuanya izin maafkan apabila lain posisi saya sudah berada di Lamper ini mau menuju ke Jalan Majapahit arah ke Simpang 5 Mas Zul. Tadi meluncur dari Tambak Haji Raya, saya ambil jalur alternatif Jalan Kliwonan lalu Prof Hamka ya Mas Yul, karena okay. Tadi ada informasi di Jalan Pantura Wali Songo di Rumah Sakit Tugu sampai ke KIW itu ada ketersendatan. Tapi saat saya melintas di Jalan Prof Hamka sampai masuk tol Krapia, exit tol Jatinggaleh, masih terpantau ramai lancar sampai ini di Jalan Majapahit mau menuju ke Kota Semarang ya Mas Yul.
1: Oke.
3: Okay. Ada noted. Begitu yang bisa diinformasikan sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Ini harus apa buru-buru nih Mas Yul pulang. Baduh. Soalnya udah ditunggu teman-teman nobar timnas hari ini Indonesia versus Malaysia. Semoga aja menang ya Mas.
1: Menang lah.
3: Biar poinnya nambah lagi 6. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yul.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, okay, jadi tadi lewat Kliwonan Tambak Haji yang di sub itu naik dikit, kemudian belok ke kiri, itu jalan Kliwonan, tembusannya mana? Itu tembusannya Raya Ngalian, daerahnya namanya, ya pas di pasarnya itu tembusnya itu. Oke, okay, terima kasih Pak Aziz Noverdi. Dan untuk ketersendatan di kawasan Semarang bagian barat, ini sudah terurai ya, yang tadinya itu sebelum tikungan Tugu, kemudian di Taman Lele, maju lagi, memendek. Ini tambah memendek, sekarang hanya antrean di traffic light pintu timur KIW. Lumayan lah. Kemudian, oh masih ada.
3: Masih Mbak Gre, untuk sementara sudah sampai di Simpang 5, aktivitas lalin Jalan Majapahit sampai Simpang 5 masih terpantau ramai lancar. Tidak ada notit, Mas Yul Mbak Gri. Infonya Jalan Pantura Awal di Songo masih ada antrian kah ya Mas Yul Mbak Gri?
1: Sudah lancar.
3: Masih tersendat kah?
1: Tidak.
3: Ditunggu infonya. Terima kasih.
1: Sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Jalan Siliwangi mulai dari Kalibanteng sampai TL Krap ya, TLKIC, TL ini. Drakah ya, antre sedikit aja nanti detail Drakah sampai dengan Tambak Haji lancar. Kemudian ada
2: Pak Prayitno.
1: Pak Prayitno.
4: Malam Mas JULI.
1: Selamat malam.
4: Saya dari Pondok Raden Patah sampai Terminal Bangsu, Terminal Surabaya lancar. Ini setelah Bangsu ini ada ketersendatan di depan, ada apakah Mas Yuli? Saya mau ke Cangkiran Mijen, Mas. Enaknya lewat mana? Terima kasih.
1: Oke, okay, Pak Prayitno, terima kasih. Tadi dari Pondok Raden Patah sampai dengan Bangsu Terboyo lancar. Kemudian setelah TL Terboyo itu kayaknya ada ke pengerjaan jalan ya? Kayaknya masih ada pengerjaan jalan di situ. Kalau ke arah Cangkiran Mijen ya masuk tol lah. Masuk tol.

0: Soleh.
1: Pak Soleh.
2: Mas Yuli, kerjaan yang di TL Puri sudah mulai yang dari pelabuhan ke arah Kalibandang ya, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Ini ada ketersendatan yang sudah yang dari Kalibandang ke pelabuhan sudah selesai, nunggu
1: lancar
2: pengeringan. Gitu, Mas Yul.
1: Cepat kering, puanan sih minta ampun nih. Awak kumbahan tiltok we langsung garing 5 sih. Menit langsung garing. Aku keluar 5 menit langsung garing.
0: Apanya? Garing. Apanya?
1: Tubuhku.
0: Emang berkeringat.
1: Eh, panasnya luar biasa. Hmm. Udah 3 hari ini panasnya. Yap, untuk yang di sekitaran Arterio Sudarso yang mengarah ke Kalibanteng di sekitaran Purianjas Moro, sekarang gantian yang arah ke Kalibanteng yang dikerjakan. Kalau yang ke arah pelabuhannya sudah kembali lancar, tinggal nunggu kering, sudah bisa digunakan untuk cor-corannya. Dan mulai ada ketersendatan, mulai dari turun flyover Madukoro, ataupun Anda yang lewat bawah, itu sudah tersendat tuh. Kemudian ada
0: Pak Diki Hermanto.
1: Pak Diki.
3: Halo, selamat sore menuju petang.
1: Mas selamat sore.
3: Melaporkan perjalanan dari Dayamsari menuju Kota Kudus. Pukul 17.50 sudah sampai flyover Alas Tuo.
1: Wih.
3: Lalinya sampai lancar aja. Untuk jalur saya ke depan, amankah?
1: Aman.
3: Mudah-mudahan aman. Itu dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Diki Hermanto. Masih aman ya, arah ke timur, arah ke Demak, arah ke Kudus Jeporo.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kekeringan di Kabupaten Pati terus meluas. Hingga Sabtu 26 Desember, BPBD Pati mencatat sebanyak 45 desa di 10 kecamatan terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prastia, mengatakan sejumlah wilayah baru kini ikut terdampak, di antaranya 3 desa di Kecamatan Batangan serta Desa Ngagel dan Bakalan di Dukuh Seti. BPBD memperkirakan wilayah terdampak masih bisa bertambah karena hujan di Pantura Timur diperkirakan baru turun pada pertengahan November. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Pati bersama komunitas dan masyarakat terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik kekeringan. Pemkab Jepara menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Kepala DKPP Jepara, Mudofir, mengatakan upaya dilakukan mulai dari pembenahan irigasi, pembangunan embung hingga sumur dalam. Tahun ini DKPP Jepara membangun 30 titik sumur dalam dan 3 di antaranya menggunakan tenaga surya untuk mengoperasikan pompa. Dari sekitar 21 ribu hektar lahan baku sawah di Jepara, sekitar 30% masih ditanami padi pada musim tanam ketiga. Pemkab Jepara juga mendorong petani menyesuaikan pola tanam dan menggunakan air secara lebih efisien untuk menekan resiko gagal panen akibat kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Rasika FM. La ilaha
3: illallah. Assalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
5: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
5: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora kuwi, Kang.
5: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
8: Menyiapkan sesuatu untuk masa datang mungkin adalah sebuah sikap yang layak kita miliki. Baik berupa tabungan atau investasi yang dapat menghidupi anak-anak dan cucu tercinta. Namun, pernahkah Anda memperhatikan persiapan yang Anda perlu lakukan bagi kehidupan sesudah mati? Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Toh pada akhirnya, harta benda yang kita peroleh ada batas waktunya bersama kita, dan tak akan kita bawa untuk selamanya."
9: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
10: Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watusalam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Ati malih basa sampean turu awan napa mboten? Nen? Nen? Enten turu awan. Nah, sakniki mboten enten. Biyen iku wong ojo maneh sugih, gak patek sugih, sempat istirahat siang. Sakniki sugih kaya napa bisa keturu awan? Gini apa mboten? Paling awan dienggo ngomong, ngomong dienggo ngomong ngalor ngidul. Enten mawon, gak tambah istirahat. Gak ada wong sugih sakniki niku. Nggih ta enten wong sugih. Sing sambat ekonomi niku sinten sih? Nen? Mboten wong sing melarat. Wong sing sugih niku, wong melarat niku sambate niku mergo napa? Keadilan di dalam sosial tidak merata. Sing disambati niku. Mboten urusan napa-napa. Tapi mek disambati wong sugih niku mboten. Diwalek-waleke zaman, pulasane kemulane apik. Mek wong saiki gak kredit, gak maju. Saking aluse. Mek diangen-angen kredit niku ora utang ta. Nen? Gitu. Sik dorong ngoyo, ngulet jam 5. Dorong sembayang sobo. Eling sembayange napa eling bungane? Nen? Nah, coba eling utange. Saiki ndi sing diutang-utang niku? Sing padha mlayu niku. Gitu. Bingung karepe dhewe. Gitu. Pun dadi napa? Mboten saged turu awan. Sing jenenge wong sugih niku nggih iso turu awan. Sugihne sugih jam 09.00 iso turu. Gitu. Tapi iso turu mboten kok mergo gak ono, gak nyambut gawe mboten. Mergo ono sing wis dipangan. Wis dinyambut gawe. Napa? Saman saged wong sugih jam 09.00 turu. Jam 10 mboten saged oleh dekne mundur jam 09.00 jam 10 niku mergo wedi macet. Nggih ta? Kepikiran sing sogen niku wong becak niku lho. Sogi ati. Nggih ta? Wis mari ngengkoli sobo teng pasar 10.000 ditekek nang ngri jembatan ngedung turu. Lelon lelon ninono no. Nggih ta? Nggih ta? Nggih ta? Maturu. Ya wis ana. Nggih ta, sugih cukup niku wong tukang becak, tapi nggih enten malih. Nekat niku ya wong becak. Napa nekat ya wong duwe-duwe sakmono, saking nganggur kadok main ujut entek-entekan. Nggih napa mboten? Rupek. Mepen rupek. Ampun. Nggih ta, gak eling. Saenake dhewe. Nggih napa mboten? Sakniki niku masyaallah, mboten trima wong tukang becak sing saenake dhewe, sing gak kesel sisan sing sepeda montoran niku nggih gak saenake dhewe sakniki niku. Nggih napa mboten? Lha niki lho. Dadi napa? Masalah ngeten niku napa? Ayo di nek pancen niat turu awan, diniati niku napa? Supaya engkuk dadi tambah kuat waktu tangi bengi. Mangkane Kanjeng Nabi niku ndawuhno sunat. Nggih ta? Gak usah ake-ake. Cuma jam 01.30, 02.30 pun mari. Tapi mek turu awan mulai jam 12 sampai jam 04.00. Nggih al sampel lu niku. Nggih ta? Wong iki tujuane ben kuat kok. Nggih ta? Lho niki turune wong iba sampai isyarat Kanjeng Nabi naumus shaim ibadah. Nggih, turune wong poso niku ibadah. Nggih ta? Pancen turune dibarengi ibadah, dibarengi niat. Nggih ta? Padha mbek wong misale, aku kepingin anggur. Nggih ta, aku kepingin iki, aku kepingin iku. Kira-kira mek sampean mboten mangan anggur, matek napa mboten? Nggih? Wong mboten matek kok.
Tapi salah toh yai, wong kula niku kepingin. Ya gak salah, turutono syahwatmu, tapi kon niati kanggo nambani kepingine awakmu. Mek sampean duwe niat koyo ngeten, kepingin sampean niku sanes sampean sing kepingin, niku berarti sampean nuruti dhateng kersanipun Allah. Berarti sampean dilenggahno kali Gusti. Aku dikai Gusti Allah kok kepingin anggur iku. Lho ngeten, tapi sak badane ni niat. Ya napa kira-kira dadi wali gampang napa angel? Nen? Nen? Pun. Napa? Lah mek sampean kaya ngeten, napa? Lah mek sampean niku mboten nuruti, nggih ta? Mboten nuruti kawete hawa nafsu. Napa? Ngamuk nafsu niku ngamuk. Napa ngamuk ini ku ngomong kun ma'i. Fi ba'di a'radi wa illa saraktuk. Murang-muring nafsu, aku iku yo duwe hak. Aku iku yo duwe kepentingan sebut sebagai menungso. Aku iki turutono. Ngerti? Mek sampe kon niku gak nuruti aku darine nafsu, kon tak lawan mbek aku. Napa tandane sampean iku dilawan? Ngerti? Oleh zikir ibadahe akeh males ya akeh napa gak temene menyang Gusti Allah. Merko niki sik tarik menarik. Lah, tapi mek sampean turuti, ya dilok dhisik. Apa nuruti niku diniati apik napa mboten? Mek diniati apik bakal nulung teng Gusti Allah. Mek sampean mboten diniati apik, dadekno lali ngken niku. Njukuk semau-mau gue niku akhire. Ah, sing penting gak apa-apa. Niki lah, apun gak? Kata sesamaan, saman nunggu kelambi api, gitu. Lo ayo kepingin jadi wali, aku tak nunggu kelambi api. Ah, supaya apa? Aku kanggo ngaton non nikmat songko Gusti Allah. Balik dateng Gusti Allah. Ojo cuma aku tuku dewe, aku dua-dua, apa lau pokon? Di balik non nikmat songko Gusti Allah. Lah, niki tuman napa mboten? Nen? Saman kali kula mboten tuman niat kaya ngeten niku. Akhire napa akibate? Akibate kula kali sampean niku mboten tuman nukokno penganggo anyar sing endi penganggo anyar mau pancen diniati apa mana dikawiti ibadah menyang Gusti Allah. Jarang. Niki akibate. Kayak contoh, sampean sakniki nglencer teng TP. Nek sampean nglencer teng TP, jelas sampean ape nganggo klambi apik sing bersih mek iso sing anyar. Ing mongko sampean kali kula dereng sembayang dhuhur. Kira-kira sampean salin niku sadurunge sembayang dhuhur napa sakmarine sembayang dhuhur? Nggih. Sing akeh niku sakmari nang pangeran nganggo klambi anyar niku jeman-eman wedi lungset. Niki lho. Niki penyakit kula niki keten. Mergo niki napa asal usule niku mboten tuman waktu nganggo klambi anyar niku niku napa? Diniati ngatono nikmat saka Gusti Allah. Napa male mek sampean duwe dhuwit lebih. Ayo aku tak metu saiki. Tuku klambi. Tuku sarung, nggih tak mek sarung pun jelas, nggih tak mboten critane sarung niku napa, mboten dinggo sembahyang nggih tak. Jelas paling situ nggih enten kanggo turu, kelon-kelon. Nggih tak. Niku enten. Tapi tuman sampean niku, ayo aku tak nang pasar atum, tak tuku klambi, tak niati kanggo sembahyang dhuwur menih, tuman. Ya? Satu peristiwa. Kula niku nate kelayan Hadrotu Syekh radhiyallahu an. Niku dipun kengken madosaken kain jas. Gitu. Ingkang paling awis kengken matos teng langganan niku. Sampun dipun damelaken jas niku lajeng dipun damel wekdal salat Jumat. Mandap saking sholat Jumat niku, nggih tak tengah ambel niku,
dipun coplok dipun paringaken tiang. Mboten nimbang kali neleki nggih ta. Oleh nemen niku madosi larange barang niku dilemno. Kita. Lah, niki napa kaya ngeten niku? Lho kok ngeten, Bu ya? Mbok wong atiku kepengin tak nggo Jumatan kok. Jadi pancen kepingin klambi niku niku napa? Mboten kepingin jadi milike. Aku kepingin iki tak nggo menyang Gusti Allah. Mek kira-kira niki mboten diparingaken. Wong jenenge menungso digawa mulai sampe manggon. Kira-kira ngerasa milike napa mboten? Lho, niku lho berat niku. Kita nginep mana seminggu dewe kita dinggo mana kanggo ngelencer kita apa mbetin dinggo mana kanggo kemantenan kita dinggo apa mbetin saya mbetin masalah saya mbetin saya cuma barak no butek nih gila kita ngerti mbak kadung tawajuh niku wong nate kula niku nggih gila sepuh kula niku yai sepuh nih ateng meriki langgar teng meriki ta. Badhe minggah sholat niku nggih ta dipun papak dening Baktul Habaib menjen salaman mboten kersa langsung mawon nggih ta sabadanipun sholat dipun panggi Habaib kula wau dipun salami dipun hormat nyuwun ngapunten rama kula niku ngapunten beb kula niki mboten kok mboten merhatekno Habib mboten manah kula niku merhatekno tetep beb cuma wekdal niku beb kula niku cek angel tawajuh teng Gusti Allah niku saestu-estu niku angel lha kula badhe tola-tole napa malih badhe salaman niku kuatos ngganggu teng manah kula lho ngeten persiapane niku. Mangga nek mboten kurangan para wali-wali niku nggih kawit Allahu Akbar dipun tuntut kali Gusti Allah akonono pancen Allah iku sing pancen maha agung niku nangis kok niku selama ini gak tuman merhatekno Allah sajan kon merhatekno tapi kok niku sajane nomor ngelurukno Gusti Allah kepentinganmu nangis fahusya ale mboten kurangan sing semaput niku. Lho niki mboten kene diomong niku. Lah kok saged ngeten yai? Lho niku lho kula kali sampean niku lak ngeten njujuk mawon. Niki lho mboten ngeten, mboten. Pun nggih. Pun ya napa kira-kira? Wis wani tuku klambi anyar. Nen diniati napa? Ngatono nikmatipun Gusti Allah aja nuruti sing cara zahir. Nggih ta? Bon, sampean niku seneng mangan enak napa mboten mangan enak? Nen? Nen? Mboten enten critani saben uang niku mesti kepingin mangan enak sing enak enak iso ngrasakno enak. Mek sama niku pun enak niku sing akeh niku pancen enak nopo kenaan nen? Enak nopo kenaan sing akeh niku kenaan nopo tandane kenaan niku lali nopo tandane lali niku selalu embo nate sama enak mandek ayo nate nen lho niku tandane kenak niku nggih lha mek pun ngeten dos pundi ayo dawuhipun para ulama tariqa pada saat kon niku mangan enak sampai koyo ngono enake apa maneh sampai disampurna sampurnakno ana uwo niki niki ayo mangan ngombemu mau kon niati kanggo nuruti lho nuruti gawane awak sing pancen ngono diwai karo Gusti Allah nggih ta lha mek pun ngeten dengan otomatis kula kali sampean niku syukur teng Gusti Allah dengan sendirinya niku kula niku mangan enak kepingin yo cek enak rupane iku es campur iku kepingin ta ya Allah nggih ta
Ngeten mangkane Kanjeng Nabi niku mboten masalah dahar kathah nopo kedik enak mboten enak. Kanjeng Nabi niku kendel. Kok kekecuten, Dik? Kok kepanisen, Dik? Kok ngono, Dik? Napa Kanjeng Nabi mboten ngrasa kekecuten? Wong Kanjeng Nabi nggih basyaria kok duwe rasa jenenge menungsa. Tapi napa Kanjeng Nabi mboten mlebu teng manahipun? Napa mboten keweton teng lisanipun? Napa cuma mumet teng pikiran mawon misalipun? Merga napa? Durung dahar mawon Kanjeng Nabi niku pun syukur. Nure syukur niku ndadekno trimo sampean kali kula coba kula tak takon kapan sampean kaki kula niku temen syukur niku tuman ta sampean mari mangan niku terus ndilu terus sampean niku alhamdulillah ya Allah tuman senajan kula kali sampean wawajenge mangan maca bismillah maca fatihah maca donga selawat tapi kenyataane begitu di tengah makan atau selesai makan sampean waktu niku dielingno karo Gusti Allah sek mandek sedilut sampean terus mari mangan sisan jalang dilu alhamdulillahilladzi at'amani tuman kita paling nek maca alhamdulillah mergo kepaksa mawon kepaksa napa glege niku mboten nyukuri mangan sampean niku sakjane niku nyukuri mergo kesandete panganan nggih baru alhamdulillah. Eh, umat dulu dewi, dolillah. Kita, dah, niki lah. Niki ayo, kita. Jadi wong torekot boten nolak kenyataan boten. Kula iling, niki sakit kula damer perbandingan. Supados uang-uang niku ojo suudon karu wong torekoh. Napa daipun al Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Sohibi tariqati syadziliyah panjenengan niku paring dawuh napa dawuhipun niku dawuhi dateng murid-muridipun dawuhipun kulu min athyabit ta'am washrabu min aladzis syarab wa namu ala auta'il firasy walbasu alyanas siyab fa inna ahadakum idza fa'ala dzalik وقال الحمد لله يستجيب كل عدو في للشكر niki dawuhipun dawuh dhateng muridipun pon mangan sing enak nggih mombiyo sing enak turu ana kasur sing empuk nggih ngangguo klambi sing alus sing licin sing bagus ya apa wae. Lah mek kon sampe duwe lakon kaya ngono, terus kon iku temen-temen syukur menyang Gusti Allah bi azwin. Berarti setiap anggota badanmu, setiap sendi-sendimu iku kabeh padha syukur menyang ngersanipun Gusti Allah. Napa susah tapi sewali waktu koniku mangan gak enak mangan roti gandum gak ono opo-opo cuma kanggu uyat tok terus kon ngombe-ngombe banyu asin tapi senajan ngono kon ngomong alhamdulillah tapi no atimu mengkeret niki kata napa mboten raimu merengut. Kon sing kaya ngono iku luwe elek tinimbang wong sing pertama iku. Mergo wong sing pertama iku gak ilingo karo Gusti Allah wae. Wong pancen gak dilarang kok karo Gusti Allah. Lah mek kondha modele gak mangan enak tapi gak trimo ing mongko iku takdire Gusti Allah iku padha mbek wong kon gak trimo karo Gusti Allah. Gusti Allah nggih dadi niki napa dadi kabeh niku merupakan didikan para guru dateng murid-murid tori kok ya apa
ing dalem kon nglakoni apa wae iku senajan modele iku boleh-boleh saja, tapi kon iku seakan-akan nglakoni apa sing diwajibno karo Gusti Allah. Kon iku wajib mangan pada saat diwajibno, kon wajib ngombe pada saat diwajibno, kon bakal ngomong pada saat kon iku ngomong. Mek sampe